0: awal dibuka di negeri ini, majoriti penduduk Tuaran adalah kaum dusun dan bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: Hujung minggu. Stream lagu-lagu terbaik di aplikasi RTM Click. Lagi maklumat dan hiburan. Wah, hujung minggu. Salakan FM.
2: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Wah, hujung minggu. Salakan FM bersamamu.

Salam bersamamu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Terima kasih yang masih lagi terus layan Salakan FM jam ketiga di bersama-sama dengan anda. Baiklah, jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan antaranya seperti pameran etnik, jualan rahmat, jualan usahawan dan Food Unite, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset asli keselamatan serta demonstrasi perbuatan kraftangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir masuk adalah percuma. Mungkin anda yang kebetulan hujung minggu berada di Kota Kinabalu kan, jadi jangan lupa untuk datang dan hadirkan diri anda, masuk beramai-ramai dan juga nikmati apa juga pengisian ya, aktiviti yang dianjurkan sempena dengan sambutan Minggu Perpaduan pada tahun 2026. Ini dia Hazama semacam Pandora Salakan FM.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan menguasai

selamat ulang tahun bersama dengan Jamrud. Sekali lagi untuk anda yang menyambut ulang tahun hari ini 6-6-26. Hai, selamat tahun untuk anda semua. Semoga panjang umur, murah rezeki, sihat walafiat, berbahagia bersama dengan keluarga, insan yang tersayang. Dapat ucapan doa tu sudah sangat-sangat memadai. Syukur alhamdulillah. Kalau dapat hadiah lagi, itu rezeki lagi kan. Baiklah, dan dikongsi untuk anda berkenaan dengan program penyelayan sumbangan tunai rahmat STR tahun 2026 kepada penerima yang tidak mempunyai akaun bank di kawasan pedalaman negeri ini, yang mana giat dilaksanakan oleh Perbendaharaan Malaysia sama PMS yang akan diadakan pada 14 Jun depan, bertempat di Dewan Terbuka Pejabat Daerah Paitan, bagi memudahkan seramai 122 penerima dari daerah Paitan mendapat STR mereka secara tunai. Kalau sebelum ini daerah Tongo, daerah Telupit sudah selesai, Beluran pun sama, kali ini di Paitan pula. Jadi jangan lupa panjang-panjangkan info ini kepada keluarga, saudara mara anda yang tinggal di kawasan daerah Paitan dan juga setempat ya. Jom kita lain lagi lagu ini dari Zamir Harith bersama Zinakal, Mojek Hafiz dalam Diam. Salakan FM bersamamu.

eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 atau ONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

0: bersamamu.
1: Sandakan FM bersamamu. Selamat pagi Hairin di Kampung Karamunting Baru Sandakan. Selamat pagi buat Yus Rafini Dayu yang kini bekerja di Bandar Mega Jaya. Kerja elok-elok katanya. Aha, itu dia pesanan khidmat masyarakat dibawakan oleh Hairin dari Kampung Karamunting Baru. Pala dan Nidina peringatkan kita bersama ya, dan juga anda semestinya berkenaan dengan aplikasi Mobile Price Catcher, di mana aplikasi yang membantu mendapatkan harga sebanyak 316 barangan terpilih di pasar basah, hypermarket, supermarket, pasar mini dan juga kedai runcit yang dipantau. Saya yakin kaum wanita lah terutamanya ya, yang berbelanja dia memang akan tengok barang ini berapa harganya, dia tahu bandingkan harga yang ada di supermarket sebelah sana dengan supermarket sebelah sini, di sana lebih mahal sikit harganya, RM2.60, di sini RM2.10, berapa kita untung kan. Contohlah ya, dan ternyata terbukti itu adalah mak-mak kita ya. Kalau macam saya sendiri, saya memang dah ingat, jadi saya ambil bayar. Jadi ini salah satunya cara untuk kita memastikan dan juga memudahkan untuk anda menyemak sebanyak 316 barangan terpilih, dan anda boleh buat carian harga berpandukan lokasi, maklumat harga di ujung jari, paparan harga terendah, tunjuk arah terus ke lokasi premis pilihan, membuat perbandingan harga, promosi brosur di pelbagai premis dan juga perkongsian harga oleh pengguna serta pemantauan harga. Jangan lupa buat turun aplikasi Price Catcher di telefon pintar anda sekarang. Dapatkan maklumat harga terendah dan promosi kini di hujung jari anda. Mudah bukan? Kadang-kadang ada masanya kita ni kalau mau beli apa lagi macam kenduri ke apa semua yang berjualan terutamanya juga kan, dia kena ada semua list barangan tu. Jadi ini sangat-sangat membantu untuk anda juga ya. Jangan lupa mengatur aplikasi Price Catcher. Ini dia layar impian Ratu Malaysia. Ella Sanakan FM.

0: Besar di bawah Bayu.
1: Julukan Negeri Sabah sebagai Land Below the Wind atau Negeri di Bawah Bayu sebenarnya diambil dari tajuk sebuah buku yang ditulis Agnes Newton Kidd pada tahun 1939 di rumahnya di Jalan Istana Sandakan. Selain rumah Agnes Kidd, daerah Sandakan juga amat sinonim dengan pusat pemuliharaan orang utan di Sepilo, Pulau Penyu, Guah Gomantong, pusat pemuliharaan beruang madu, Taman Peringatan Perang, aktiviti penerokaan di Sungai Kinabatangan, Taman Semula Jadi Pengakap dan pelbagai lagi tarikan kepada pelancong dalam dan luar negara.
0: Lensa di bawah Bayu. Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Pahujung Minggu. Sanakan FM bersamamu.

0: lebih relax di hujung minggu. Bah, hujung minggu.
1: Happy holiday weekend, everybody. Party, party. Bah, hujung
0: minggu. 6 pagi hingga 1 tengah hari.
2: Bah, hujung minggu. Yeah, okay.
3: We about to ride out.
2: That's right. You know what that means.
0: Salakan FM bersama.
3: Let's go.
2: Yeah, okay, give it to me.
0: Yeah,
4: assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia, Madani. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus mendengarkan Salakan FM. Ponsiko, Max Sukul, Parin Kuanangan, Sishe, Nandre, thank you very much untuk anda semua yang masih lagi terus mendengarkan Salakan FM menerusi frekuensi 90.1, juga penstreaman langsung di RTM Klik. Jam keempat ini masih bersama-sama dengan anda. Apapun, terima kasih juga untuk anda yang mendengarkan Salakan FM di kenderaan anda hujung minggu ini. Jalan-jalanlah ya, lagi 2 hari ini kan sebelum buka sekolah. Nanti sibuk dengan rutin harian anak-anak, rutin harian kerja anda ya. Apapun, jangan lupa meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas, Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahmah, jualan usahawan dan Food Unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi perbuatan pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai juga berhadir dan masuk adalah percuma.

Selamat memandu untuk anda yang memandu ketika ini mendengarkan Sarakan FM ke mana jua destinasi anda tujui. Saya terus teman anda, insyaAllah semoga anda selamat sampai ya. Baiklah, dan dalam pada itu Didi dah kongsi lagi untuk info kita sama-sama kita berhibur. Jangan sesekali kongsi nombor tag, OTP, nombor kad, PIN, ID pengguna atau kata laluan anda ya. Maklumat keselamatan bank ni adalah sulit. Jangan dedahkan kepada sesiapa, terutamanya pihak yang tidak dikenali. Ada orang minta ID pengguna dan kata laluan atau kad ATM anda. Awas, akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keldai. Jadi jangan kongsi, anda boleh didakwa kerana bersubahat. Dan saya sudah jumpa sebenarnya kes begini. Betul-betul kawan kepada kawan ya, memang dia kena di Kota Kinabalu. Jadi tak pasal-pasal diri sendiri yang susah. Mau cari orang yang guna kadnya tu pun entah ke mana sudah pergi enggak ya. Jadi hati-hati, okey. Melainkan adik-beradik kita kan. Kadang-kadang macam saya sendiri jugalah, ada beberapa orang yang memang tahu saya punya nombor password Facebook, Instagram, TikTok, kad bank. So terutamanya orang terdekat kepada kita ya, mesti ada. Mana lah tahu kan ya. Kita bilang Paris Tauzubillah min salik ya. Sekurang-kurangnya adalah orang terdekat yang tahu untuk meneruskan urusan, sebarang urusan apa yang akan terjadi pada masa akan datang ya. Okey pun, jom kita lain lagi lagu ini. Dia bersama dengan Ivan 17, Jangan Bangsa Rindu. Lain terus Sarakan FM bersamamu.

Itu dia bersama dengan Adira, Sayang Orang Sama. Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan siaran Sandakan FM. Jangan lupa untuk sama-sama dengarkan dan ikuti segmen Silang Budaya untuk hari ini, petang ini, edisi Sabtu, dengan topik Dua Bandar Dua Jiwa. Kerana kita akan bersama dengan rakan penyampai dari Sabah FM, DJ Kakachi dan juga DJ NY di Sandakan FM. Mereka akan berkongsi tentang kelebihan, ya, tentang apa juga aktiviti masyarakat, ya, warga Kota Kinabalu, warga Sandakan, menerusi silang budaya untuk petang ini. Bagaimana budaya hidup, ya, hujung minggu di KK dan juga di Sandakan. Kalau di Sandakan ni kadang-kadang ada yang gelar sebagai apa tu, dia bilang bandar yang cepat sunyi, kan, di kawasan Bandar Sandakan, apatah kalau waktu malam, kan. Ada yang gelar sebagai kota fashion. Banyak lagi lah akan dikupas isu untuk petang ni. Nantikan 3:10 minit petang Silang Budaya bersama dengan Sandakan FM dan Sabah FM.

bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas pertama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik. Terus bersama

0: bersama dengan Projector Band Sinar Pelangi. Semoga terhibur untuk anda semua. Jangan lupa seperti biasa Sabtu dan Ahad kita akan bawakan untuk ada hiburan tanpa henti selama 2 jam dalam segmen Zan Music. Lebih music berbanding biasa. Saya akan kembali bersama anda insyaAllah pada pukul 12.30 hari nanti, dan kita akan bawakan untuk anda rancangan tajuan sempena sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat kebangsa. Ida Mimi Fly, Nara, Sanakan FM bersamamu.
1: Bagaikan gunung ledang, teguh dan tinggi.

0: kamu lebih suci dari apa yang kubayangkan.
1: Bersihkan penapis perhawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: Baru hiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Sound Music. Sound Music.
1: Lebih music berbanding biasa.

0: melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, Pak Hujung Minggu, Sanakan FM bersamamu.
1: Ya, assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani, selamat berhujung minggu untuk anda. Terima kasih yang masih lagi terus layan Sanakan FM jam yang terakhir. Apapun, semoga anda semua terhibur dengan lagu-lagu telepon diputarkan sebentar tadi. Selama 2 jam kita layan Zone Music, lebih music berbanding biasa. Didi masih bersama-sama dengan anda. Hai, selamat tengah hari semua dan selamat menjamu selera untuk anda bersama keluarga sebentar lagi ya, yang tengah berehat dan untuk tengah hari ini dan akan sambung semula tugasannya hinggalah ke penghujungnya. Bagi yang bekerja hari ini, selamat bertugas. Malam untuk panduan kita bersama waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, azan akan berkumandang pada pukul 12.09 tengah hari. Selepas kita akan terus bawakan bersama dengan anda Laman Nurani. Jangan ubah frekuensi anda, lain terus Sandakan FM bersamamu. Sandakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan umat, "Ya Allah, berkatilah umatku selama mereka suka bangun subuh, yaitu mengerjakannya." Hadis Tirmizi, Abu Dawud, Ahmad dan Ibnu Majah.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan salat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi. Wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku.

0: Lama Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sabari Haji Saleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari ini lebih ceria dari sebelumnya. Semoga terus sihat walafiat. Para pendengar sekalian, pernahkah kita bertanya dalam hati, kenapa hidup aku lebih susah daripada orang lain? Kenapa jalan aku penuh ujian? Kenapa aku harus melalui semua ini? Sedangkan kita melihat orang lain hidup lebih mudah, lebih tenang dan lebih bahagia. Namun ketahuilah, boleh jadi kesulitan yang Allah berikan bukan tanda Allah membencimu, tetapi kerana Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar untukmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wada'na anka wizrak, dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu. Surah Asy-Syarhu ayat 2. Ayat ini mengajarkan bahawa setiap beban ada waktunya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesedihan yang kekal, tidak ada ujian yang abadi. Dan Allah juga berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Surah Asy-Syarhu ayat 5 hingga 6. Perhatikan, Allah tidak mengatakan setelah kesulitan, tetapi bersama kesulitan. Maknanya, di saat ujian itu datang, sebenarnya pertolongan Allah juga sedang mendekat. Para pendengar yang dikasihi, kadangkala Allah memilih jalan yang sukar untuk hamba-Nya kerana Allah mahu mengangkat darjatnya. Pohon yang kuat bukanlah pohon yang tidak pernah dipukul angin, tetapi pohon yang bertahan menghadapi ribut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna izamal jazaa' ma'a izamal bala', wa inna Allah iza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya besarnya pahala bergantung pada besarnya ujian. Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Rawahu Tirmizi. Maka jangan terlalu sedih jika hidupmu lebih berat daripada orang lain. Boleh jadi kerana Allah sedang menyediakan sesuatu yang lebih besar untukmu. Hati yang lebih kuat, jiwa yang lebih matang, dan kedudukan yang lebih mulia di sisinya. Jangan iri melihat kemudahan orang lain, kerana kita tidak tahu apa yang Allah sedang siapkan untuk diri kita. Mungkin hari ini kamu menangis, tetapi esok Allah menghadiahkan kebahagiaan yang tidak pernah kamu sangka. Mungkin hari ini kamu diuji dengan kesempitan, tetapi nanti Allah membukakan pintu rezeki yang luas. Dan mungkin hari ini jalanmu terasa lambat, tetapi sebenarnya Allah sedang menyusun takdir yang terbaik untukmu. Ingatlah, tidak semua yang lambat itu gagal. Tidak semua yang diuji itu hina. Kadangkala, orang yang paling banyak diuji adalah orang yang paling dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menguatkan langkah kita, melapangkan hati kita dan menjadikan setiap ujian sebagai jalan mendekatkan diri kepada-Nya. Amin ya rabbal alamin. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.
2: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiran-Mu ya Rabb, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naungan-Mu.

0: melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Bahujung Minggu, Sanakan FM bersamamu.
1: Malam bahujung minggu, assalamualaikum, selamat tengah hari, salam Malaysia, Madani, terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan siaran Sanakan FM. Dan di sini kongsi untuk anda, jangan lupa meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahma, jualan usahawan dan food unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir dan masuk adalah percuma. Sebentar lagi saya akan bersama-sama dengan pengarah dari Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional PJPNIN Sabah yang akan bersama-sama menerusi rancangan tajaan sempena dengan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan.

Itu dia lagu bersama dengan Siti Pajahamin, Datang Saja di Sabah. Seput pasal Sabah, dan kita akan dimeriahkan dengan sambutan Minggu Perpaduan, yang mana bagi peringkat kebangsaan bagi tahun 2026. Bersama-sama dengan ketika ini dalam segmen rancangan tajaan, saya dapatkan bersama dengan pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN Sabah, iaitu yang berusaha Puan Rina binti Abi Harun. Assalamualaikum Puan. Ya, kita cuba lagi. Assalamualaikum Puan. Oh, ini taliannya kali ya. Assalamualaikum Puan. Selamat tengah hari. Kita bersama dengan Puan Rina. Ya Puan, Assalamualaikum. Kita cuba lagi. Tidak mengapa, begitulah dia ya.

Cuba sekali lagi bersama dengan Puan Rina di talian ketika ini ya. Assalamualaikum Puan Rina. Dia dengar suara saya sebenarnya ya. Kita yang tak berapa dengar suara Puan Rina sebenarnya. Tapi tidak mengapa, kita dapatkan lagi insyaAllah sampai betul-betul berjaya talent kita untuk segmen Tajaan untuk tengah hari ini ya.

Ini juga merupakan lagu daripada Siti Pajah Amin ya. Dengan lagunya Sorry Sorry Nopo. Okey, dan seperti yang dijanjikan, kita bawakan bersama dengan anda untuk segmen pada tengah hari ini ya, dalam rancangan Tajaan bersama dengan Puan Rina binti Abi Harun. Assalamualaikum Puan. Dia dengar suara saya, tapi saya tak dengar suara Puan Rina sebenarnya ya. Tidak mengapa, kita cuba lagi. Itulah dia. Dan kita dengarkan lagi lagu ini bersama dengan Siti Pajah Amin. Ayo.

0: Terima kasih. Siti Panjahamin. Sorry Nopo. Dia bilang sorry lah ya. Ada beberapa inilah berkenaan dengan kita punya talian untuk tengah hari. Tapi tidak mengapa. Alhamdulillah sudah daripada selesaikan. Dan kita bersama dengan yang berusaha Puan Rina binti Abi Harun, Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN Sabah. Assalamualaikum Puan.
1: Waalaikumsalam DJ.
0: Alhamdulillah. Puan, apa kabar Puan?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, saya pun sihat Puan. Agak bestnya kalau kita dapat bersua bersama-sama kan Puan?
1: Kan, ini sesi kedua kita di Kedara pula ni kan.
0: Alhamdulillah. Walau bagaimanapun, pastinya untuk segmen hari ini kita bawakan bersama pendengar-pendengar masyarakat di Sandakan ini berkenaan dengan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan ya. Jadi untuk itu mungkin Puan boleh kongsikan bersama-sama dengan pendengar-pendengar kita, seperti yang kita maklum bahawa tahun ini merupakan tahun keempat penganjuran sambutan Minggu Perpaduan. Jadi boleh Puan kongsikan mengenai sambutan yang akan diadakan pada tahun ini Puan? Silakan.
1: Okey, terima kasih DJ Didi yang sangat bersemangat pada tengah hari ini . Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada semua para pendengar Sandakan FM yang budiman. Terlebih dahulu saya merakamkan ribuan terima kasih kepada pihak Sandakan FM hari ini bersama DJ Didi lagi kerana mengundang saya dalam slot temubual pada petang inilah tengah hari ini. Jadi sebelum saya pergi kepada persoalan yang DJ Didi maklumkan sebentar tadi, suka saya terlebih dahululah berkongsi berkenaan dengan latar belakang pelaksanaan sambutan Minggu Perpaduan oleh Kementerian Perpaduan Negara sebagaimana sambutan Minggu Perpaduan ini sebenarnya merupakan program utama yang dirancang di bawah flagship Kembara Perpaduan yang bertemakan Bersama Membina Negara Bangsa bagi memupuk keharmonian masyarakat melalui detik-detik perpaduan ataupun moments of unity. Jadi DJDD sambutan Minggu Perpaduan Negara ini sebenarnya membawa makna yang sangat signifikan dalam usaha memperkukuhkan keharmonian dan membentuk jati diri rakyat Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan juga budaya. Ia bukan sekadar acara simbolik tetapi merupakan satu wadah perpaduan dan tapak integrasi baharu yang berkesan sehingga ke peringkat akar umbi yang membolehkan rakyat menyelami dan menghayati nilai perpaduan dalam erti kata sebenar. Jadi DJ Didi dan para pendengar Sandakan FM, tahun ini akan merupakan masuk tahun keempat penganjuran sambutan Minggu Perpaduan oleh Kementerian Perpaduan Negara dan dilaksanakan secara dua peringkat. Pertama, kita telah melaksanakan secara peringkat by zoning yang telah berlangsung bermula daripada April hingga Mei 2026 di lima zon sebenarnya, iaitu kita ada zon timur, zon utara, zon selatan, zon tengah dan juga zon Sarawak. Maknanya kata kat sini kita sudah meliputi satu Malaysia
0: Betul.
1: Jadi DJDD untuk peringkat kebangsaan ini akan berlangsung insyaAllah dalam masa yang terdekat ni di pekarangan sana kita pekarangan Stadium Likas Kota Kinabalu Sabah tu pada 11 hingga 14 Jun 2026 insyaAllah akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia kita.
0: Bila Puan sebut pasal zon tu, kita sudah hampir meliputi seluruh kawasan Malaysia Puan kan. Jadi betul, memang meriah lah. Jadi mungkin Puan boleh kongsikan pula apakah signifikan sambutan Minggu Perpaduan Negara dan bagaimana ia menyumbang pula kepada usaha memperkukuh keharmonian serta jati diri rakyat di seluruh Malaysia ini Puan. Silakan.
1: Okey, DJDD. Okey, sambutan Minggu Perpaduan Negara ini macam yang saya cakap sebentar tadi merupakan satu wadah perpaduan dan tapak integrasi baharu yang berkesan sehingga ke peringkat akar umbi. Jadi sambutan Minggu Perpaduan ini memang mengetengahkan pelbagai program yang dilaksanakan termasuk pesta seni, sukan, wacana, program kebudayaan dan macam-macam lagi aktiviti-aktiviti di peringkat komuniti. Jadi usaha ini sebenarnya dilaksanakan adalah untuk kita mewujudkan ruang kebersamaan dan interaksi aktif merentas kaum dan generasi. Inilah yang menjadi asas penting sebenarnya dalam merapatkan jurang sosial, membina empati dan juga menyemai semangat muhibah. Namun DJDD, apa yang lebih penting pelaksanaan sambutan Minggu Perpaduan ini sebenarnya kita nak mengarus perdanakan lah konsep faham, hormat, terima dan meraikat. Di mana rakyat kita bukan sahaja memahami latar belakang dan juga budaya antara satu sama lain, tetapi turut menghormati perbezaan serta menerima kepelbagaian sebagai kekuatan bersama. Dengan pendekatan ini kita harap DJDD dan juga pendengar Sandakan FM, sambutan Minggu Perpaduan ini bukan sahaja memperkukuhkan jati diri nasional, malah dia juga memelihara ekosistem perpaduan negara secara lestari dan berterusan. Dan ia menjadi agenda perpaduan ini bukan sekadar milik kerajaan, tetapi tanggungjawab yang dikongsi bersama oleh seluruh rakyat Malaysia. Macam kita lah di seluruh Sabah ini kan.
0: Betul. Itu dia. Berpulang, kalau macam kita imbas semula lah kan Puan, sebelum ni pernah diadakan sambutan ini di Sandakan, betul?
1: Betul.
0: Ya, pernah juga diadakan di Paitan Puan ya. Dan kali ini meriahnya diadakan di Kota Kinabalu. Pastinya sambutannya akan lebih luar biasa di pekarangan Stadium Likas Kota Kinabalu Sabah, dan dirasmikan pula oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Dengan itu, mungkin Puan boleh kongsikan apa sebenarnya aktiviti berkaitan sambutan Minggu Perpaduan pada kali ini yang dilaksanakan pada 11 hingga 14 Jun 2026 ni Puan. Silakan.
1: Okey, DJ Didi, kalau DJ Didi masih boleh ingat apa yang berlaku di Paitan, apa yang berlaku di Sandakan, itu baru peringkat negeri tau. Saya memang teruja lah berkongsi pada tengah hari ini untuk pendengar Sandakan FM pelbagai aktiviti yang menarik yang dapat memupuk keharmonian masyarakat melalui detik-detik perpaduan akan dilaksanakan sepanjang penganjuran program. Ini semua merangkumi lah ada seperti pameran, karnival ekonomi dan juga jualan-jualan lah Jadi DJ Didi dan pendengar Sandakan FM, suka saya jelaskan dengan lebih terperinci mengikut segmen. Okey, pertamanya sekali kita ada pameran sebenarnya. Pameran antaranya adalah pameran bersama negara bangsa. Pameran ni berkonsepkan benih perpaduan dan perjuangan, harmoni dalam kepelbagaian, negarawan dan juga legasi pemimpin-pemimpin Sabah dan Sarawak, yang mana pameran ini di bawah seliaan Arkib Negara Malaysia. Dan kita ada juga pameran raja kita DJDD, iaitu merujuk kepada kesetiaan kepada raja dan negara. Mesti-mesti DJDD mesti datang punya. Kita buat lagi sekali slot secara langsung macam kita buat dekat Sandakan dulu kan. Okey, seterusnya kita ada pameran-pameran daripada aset-aset keselamatan kerajaan seperti Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Angkatan Penguatkuasaan Militer Malaysia, Kementerian Pertahanan sendiri dan juga PDRM dan juga bomba. Jadi suka saya menarik perhatian DJ Didi dan juga semua pendengar Sandakan FM. Apa yang kita sajikan yang paling menarik adalah pameran rumah kami. Pameran rumah kami ini sebenarnya adalah pameran rumah-rumah etnik. Kali ini untuk sambutan Minggu Perpaduan Kebangsaan ini, kali kita menampilkan 14 etnik seperti antaranya lah Murut, Kadazan, Bajau, Rungus, Bugis, Kadayan, Ceti, Portugis dan banyak lagi lah Selain itu juga paling menarik adalah kita ada perkampungan rumah etnik yang menampilkan rumah Melayu, rumah Cina, rumah India, rumah Banyonya dan rumah Siam. Itu yang baru pameran tau DJ Didi. Pendengar Sandakan FM, kita ada juga demonstrasi pembuatan yang membawa kita kepada pengalaman sebenar dan boleh menyaksikan sendiri pembuatan tradisi seperti seni tekat. Tak tahu kan apa tu kan? Itu kemahiran menyulam benang emas di atas kain dasar. Kita ada juga pembuatan boneka kepala singa. Kita ada yang paling dekat di hati rakyat Sabah, iaitu sulaman linangkit. Kita ada anyaman bulu, anyaman ribu-ribu. Selain daripada demonstrasi tersebut, kita ada juga demonstrasi makanan tradisional. Kita boleh menikmati dan melihat bagaimana linopok disediakan, hinawa misalnya, nasi kuning pinasakan dan juga ambuyat. Tidak lupa juga di JDD kita ada demonstrasi alatan permainan tradisional seperti kompang, gendang, tabla, sape, sitar dan juga gong. Banyak lagi lah sebenarnya demonstrasi keratangan yang akan berlangsung sepanjang 4 hari tersebut. Dan seterusnya DJDD, suka saya menariklah pendengar kita bersama. Mesti ada yang teruja berkenaan dengan segmen sukan. Kita boleh lihat di sana nanti sukan tradisional seperti menyumpit, sepak manggis, gasing, congkak, batu seremban. Boleh juga main aji dan teng-teng, tamula dan lompat getah. Jadi macam kita mengimbas balik kembali zaman nostalgia kita DJDD. Tapi dalam arus kemodenan, kita tidak lupa menyajikan pertandingan e-sport. Kita ada fun run, larian negara bangsa, badminton anak kampung dan gala panjang. Dan yang paling istimewa, kita boleh buat DIY, layang-layang perpaduan, kapal terbang kertas, anak patung kain dan serunai daun kelapa. Kita merasai semua tersebut dalam sambutan Minggu Perpaduan. Dan jadi paling menariknya, of course, kita akan sajikan juga pengunjung-pengunjung kita nanti dengan pelbagai persembahan. Antaranya kita ada pertandingan Raja Tarian Singa. Raja tau, bukan kaleng-kaleng. Kita ada pertandingan Sabah Idol, pertandingan Ratu Perpaduan, pertandingan Battle of the Band, pertandingan tarian etnik kreatif. Dan juga di samping itu kita sajikan malam kita dengan malam rohani yang menampilkan artis dan pendakwa seperti UNIC, Ustaz Elias Ismail, Mas Rizan Masri, dan kita juga ada mesti satu yang dinanti-nantikan oleh pengunjung kita adalah persembahan konsep Malam Unity Sama-sama. Konsep ni menampilkan artis-artis terkemuka negara kita seperti Dato' Awi. Yes, mesti teruja kan didengar. Saya rasa pendengar sandakan FM kita pun sama.
0: Lagi teruja.
1: Kita ada juga Jacqueline Victor, kita ada Velvet Ado, Kiki Chen, Anne Stretch dan juga Zubir Khan. Saya pun tak sabar ni mau mendengar bagaimana secara langsung nyanyian Dato' Awi kan depan kita. Dan seterusnya DJ Didi dan juga pendengar sandakan FM yang budiman, kita sudah tentu akan disajikan dengan jualan juga. Banyak jualan yang kita boleh nikmati kalau kita berkunjung ke sambutan Minggu Perpaduan nanti. Antaranya adalah jualan Food Unite. Ini melibatkan 20 gerai jualan makanan yang menyajikan pelbagai jenis makanan. Kita buat by zone tau, iaitu zone makanan warisan. Mau pergi makan warisan sana, pergi cari dekat zon makan warisan. Kita ada zon street food, zon premium dan zon modern. Makna kata, you dalam apa peringkat dan generasi sekalipun boleh dapat menikmati makanan pelbagai di sambutan Minggu Perpaduan. Selain itu, kita ada jualan agromadani, jualan usahawan daripada kawasan rukun tetangga dan juga usahawan daripada Kuskop. Ini daripada komuniti-komuniti kita lah, DJDD. Jualan kraft tangan dan juga jualan rahmah yang diharap dapat membantulah pengunjung kita membuat pembelian keperluan masing-masing nanti. Dan sebagai pelaksanaan di bawah Kementerian Perpaduan Negara, sudah tentu kita ada perkhidmatan melibatkan agensi kerajaan, iaitu kita ada kaunter semakan saman oleh Jabatan Pengangkutan Jalan. Kita ada perkhidmatan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia seperti pemeriksaan kesihatan, klinik pergigian dan Wellness of Wales. Kita juga ada perkhidmatan daripada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, pemeriksaan kesihatan wanita dan pemeriksaan daripada Lembaga Pendudukan Pembangunan Keluarga Negara. Dan kita juga boleh dapat DJDD dan pengunjung semua pemberian pokok percuma daripada Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Itu semua perkhidmatan yang disajikan di bawah agensi kerajaan. Akhir sekali DJDD, di bawah pengisian yang saya mau terangkan pada tengah hari ini, kita juga sajikan segmen pengisian berkait dengan pendidikan dan interaktif. Kita ada perkhidmatan perpustakaan, Perpustakaan Negara Malaysia dan juga Perpustakaan Negeri Sabah sendiri akan ada bertapak dan berkampung sepanjang sambutan Minggu Perpaduan tersebut. Kita ada pameran petrosains yang mana kita boleh bawa anak-anak kita, ada pameran sejarah Negeri Sabah sendiri, ada AR dan VR Metaverse, sudut bacaan at cafe. Kita juga boleh buat free play e-sport sport. Ha, kita ada pelbagai lah sebenarnya, aktiviti interaktif seperti kuis asas jawi, galakan membaca dan juga aktiviti santai yang melibatkan kembara ilmu di Sabah. Jadi sebenarnya DJDD, kita berharap lah pengisian yang disajikan dalam sambutan Minggu Perpaduan ini sebenarnya berjaya lah menjadi platform ataupun ruang kebersamaan antara kita semua dan memperkukuhkan lagi interaksi aktif merentas ke pelbagai kaum dan generasi sekaligus merapatkan jurang sosial dan mengukuhkan perpaduan sejagat. InsyaAllah.
0: InsyaAllah, itu dia ya. Dan kalau apa yang diterangkan oleh Puan tadi sebenarnya memang tak dapat dibayangkan lah rugi kalau tidak datang untuk sama-sama nikmati apa juga yang disediakan aktiviti untuk masyarakat di seluruh negeri Sabah ni, Puan, kan?
1: Ya, jangan terlepas
0: ya. Dan seperti yang sedia maklum, pastinya harapan Puan selaku pengarah JPLN Sabah ini sudah semestinya inginkan semuanya berjalan dengan lancar, kan? Dan mungkin ada sedikit pertambahan apa yang Puan inginkan untuk sambutan bagi Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan ini bagi tahun 2026 ini sebagai penutup kita, Puan. Silakan.
1: Okey, terima kasih DJ Didi. Semangat membara yang DJ lontarkan itu saya harap dapat dibawa.
0: InsyaAllah, amin.
1: Okey, harapan saya sudah tentu sempena sambutan Minggu Perpaduan Negara ini. Saya ingin menyerulah seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira bangsa, agama, wilayah ataupun latar belakang di seluruh pelosok lah untuk sama-sama menjadikan perpaduan ini sebagai tanggungjawab bersama dan warisan yang perlu kita pelihara dengan penuh kesedaran dan keikhlasan. Perpaduan ini bukan sekadar slogan tetapi amalan hidup seharian kita di JDD yang bermula dengan sikap saling faham, hormat, terima dan meraihkan kepelbagaian antara satu sama lain. Betul. Dan dalam dunia yang semakin mencabar ini sebenarnya kekuatan sebenar Malaysia adalah terletak pada kebersamaan kita dalam saat kita suka maupun duka. Sebagaimana yang kita hadapi dalam gelombang semasa ini. Jadi saya berharaplah DJDD agar sambutan Minggu Perpaduan ini menjadi titik tolak kepada gelombang kesedaran baharu, terutamanya lah dalam kalangan generasi muda, bahawa kasih sayang sama rakyat, toleransi dan muafakat itu adalah aset terpenting untuk menjamin masa depan negara yang aman dan makmur. Orang Sabah bilang kan, kita-kita juga bani yang membawa maksud signifikan bahawa usaha memperkukuhkan perpaduan itu adalah tanggungjawab bersama. Bah, apalagi jangan berlama kamu orang Didi dan pendengar sandakan FM, ayo kita pisah dekat perkarangan Stadium Likas KK pada 11 hingga 14 Jun 2026. InsyaAllah jumpa di sana.
0: 4 hari Puan, 4 hari berkampung di sana. Dan besar harapan kami juga tolong mendoakan semoga sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan ini berjalan lancar semuanya dan mencapai objektif serta seterusnya, dan memberikan satu lagi platform ataupun satu lagi puncak tertinggi untuk JPNIN Negeri Sabah itu sendiri yang menjadi tuan rumah pada kali ini bagi peringkat kebangsaan, Puan, ya. Apapun Puan,
1: amin.
0: Terima kasih lagi Puan atas masa yang diluangkan.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum Puan, jumpa lagi.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih. Jumpa lagi.
0: Ya, itu dia bersama dengan yang berusaha Puan Rina binti Abi Harun, pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN Sabah untuk slot rancangan Tajaan bersama dengan Sandakan FM. Kita terus ikuti utama satu tengah hari dari Pusat Berita RTM Angkasa Puri.
2: Akan ditempatkan sama ada di Mardi atau di pusat kripto atau mana-mana pada penyelidikan yang sekarang di bawah diselarkan di bawah Majlis Sains Negara.
3: Bagi memperkukuh TVET 2.0, Dato' Sri Anwar berkata penggunaan sehingga RM50 juta ringgit daripada dana program berimpak tinggi bawah Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK akan disalurkan.
2: Sekarang ni umpamanya, kerajaan telah membenarkan sehingga RM50 juta ringgit daripada dana program berimpak tinggi di bawah PTPK digunakan untuk TVET 2.0. Jadi maknanya kita tambah dengan kemudahan ini, iaitu saya tegaskan semula, membenarkan sehingga 50 juta ringgit daripada dana program berimpak tinggi di bawah PTPK digunakan untuk TVET 2.0.
3: Tambahnya lagi, penggunaan dana itu bersyarat, iaitu pihak majikan dan industri perlu bekerjasama erat dengan kerajaan bagi menjayakan agenda tersebut.
2: Ada syarat. Majikan dan industri bekerjasama dengan kerajaan, khususnya dalam majlis TVET, untuk menjayakan supaya ada penyelarasan. Ini akan menambah perbaik tentang program latihan dan pendedahan.
3: Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan lebih ramai tenaga kerja berkemahiran tinggi melalui TVET perlu dilahirkan bagi memenuhi keperluan pelabur antarabangsa, khususnya dalam sektor teknologi baharu. Jelasnya, keyakinan pelabur terhadap Malaysia kekal kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan geopolitik global.
2: Minggu lalu, dalam keadaan ketidaktentuan geopolitik, belum selesai masalah di Selat Hormuz dan pengumuman pilihan raya kecil di sana sini, pelabur antarabangsa masih tertumpu di sini. Dan pelabur syarikat IT terkemuka di Australia, di antara terbesar di dunia, menemui kita minggu lalu dan menambah pelaburan 2 bilion euro.
3: Dato' Seri Anwar berkata demikian pada majlis perasmian sambutan Hari TVET Negara 2026 di Dataran Putrajaya. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menjelaskan sebanyak 270 institusi TVET bawah Majlis Amanah Rakyat MARA mencatat kadar kebolehpasaran graduan kira-kira 99.5%. Beliau yang juga pengurusi Majlis TVET Negara memaklumkan pencapaian itu membuktikan institusi TVET MARA terus memainkan peranan penting dalam menjayakan agenda TVET 2.0 yang akan memberi penekanan kepada bidang berteknologi tinggi dan permintaan tinggi seperti robotik, kecerdasan buatan AI, internet kebendaan serta tenaga boleh baharu di samping memperkukuh bidang konvensional sedia ada. Dalam perkembangan sama, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan pihak industri juga menawarkan gaji premium kepada lepasan TVET dengan gaji minimum RM2,500 kepada mereka yang menamatkan kursus sijil kemahiran Malaysia. Kadar kebolehpasaran graduan TVET turut meningkat kepada 98.7% pada akhir Mei lepas berbanding 95.1% sebelum ini. Berita seterusnya. Sesi menghadap Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah telah diadakan bagi memberi penjelasan berhubung peruntukan serta bantuan Kerajaan Persekutuan kepada Negeri Pahang. Menteri Kewangan Kedua Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, peruntukan kepada negeri itu menunjukkan peningkatan secara konsisten setiap tahun selain disokong pelbagai pelaksanaan projek pembangunan untuk manfaat rakyat. Menurut beliau, antara inisiatif terlibat termasuk sumbangan Tunai Rahmah dan sumbangan Asas Rahmah selain projek strategik laluan rel Pantai Timur yang dijangka siap menjelang hujung tahun ini. Empat lelaki dipercayai terlibat dalam kegiatan mencuri kabel di tepi Jalan Lingkaran Tengah 2 MRR2 dekat Kuala Lumpur kini sedang dikesan pihak berkuasa. Menurut Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, Assistant Commissioner Khairul Anwar Khalid, kegiatan itu terbongkar selepas rakaman video kejadian berkenaan tular di media sosial. Suspek dipercayai memunggah kabel yang telah dipotong ke dalam sebuah kenderaan menggunakan nombor pendaftaran palsu sebelum melarikan diri. Kes disiasat mengikut Seksyen 431A Kanun Kesiasaan dan Seksyen 235 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Usaha memantras jenayah rentas sempadan, rasuah dan jenayah siber terus diperkukuh menerusi kerjasama antarabangsa pada sesi ke-35 Suruhanjaya Pencegahan Jenayah dan Keadilan Jenayah Pertubuhan Bangsa Bersatu di Vienna, Austria. Delegasi Malaysia diketuai Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Polis Diraja Malaysia, Komisioner Polis Dato' M. Kumar. Beliau menegaskan kepentingan kerjasama global dalam menangani ancaman jenayah itu semakin kompleks. Beliau menekankan kepatuhan terhadap undang-undang antarabangsa selain memastikan pihak yang melanggar undang-undang kemanusiaan antarabangsa dipertanggungjawabkan termasuk melibatkan isu Palestin. Konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat mendakwa Iran masih mempunyai kira-kira 22% simpanan peluru berpandu. Presiden Donald Trump berkata baki simpanan tersebut menunjukkan Tehran masih mempunyai keupayaan tertentu meskipun berdepan tekanan ketenteraan yang berterusan daripada Washington. Beliau turut mendedahkan pihaknya mengetahui jumlah dan lokasi baki aset ketenteraan Iran termasuk kemudahan penyimpanan dan pengeluaran drone. Dalam perkembangan berkaitan, tentera Iran mendakwa telah melepaskan peluru berpandu amaran ke arah dua kapal pemusnah Amerika di Teluk Oman, namun dakwaan tersebut dinafikan tentera Amerika. Dalam perkembangan lain, Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan tiada keperluan untuk beliau bertemu Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky selagi perjanjian damai belum dimuktamadkan. Jelas Putin, pertemuan hanya wajar dipertimbang jika terdapat asas perjanjian yang jelas bagi menamatkan konflik antara kedua-dua pihak. Tegas beliau, perang akan berakhir namun selepas Rusia mencapai objektif ditetapkan. Kenyataan Putin itu mencetuskan reaksi balas Zelensky yang menuduh Moskow sekali lagi memilih jalan peperangan dan enggan menamatkan konflik. Sukan bintang tenis Jerman Alexander Zverev mengesahkan tempat keperluan akhir Grand Slam keempatnya selepas menundukkan pemain muda Republik Czech Jakub Mensik dalam cabaran sengit aksi 4 set di separuh akhir terbuka Perancis. Kemenangan itu menyaksikan pemain pilihan kedua kejohanan berkenaan bakal membuat perhitungan dengan wakil Itali Flavio Cobolli Ahad ini. Akhir sekali, tenis terbuka Perancis hasrat untuk menyaksikan pertemuan sengit sesama wakil Itali di separuh akhir kejohanan tidak kesepayan apabila Matteo Arnaldi terpaksa menarik diri daripada serangan virus. Penarikan diri Arnaldi memberi laluan percuma kepada Flavio Cobolli untuk menempah pertemuan menentang Alexander Zverev di pentas akhir Ahad ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RM50 juta ringgit dana PTPK disalur perkukuh TVET 2.0. Malaysia ulangi komitmen perangi jenayah rentas sempadan di PBB. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Santai hujung minggu. Satu tengah hari hingga tujuh malam. Sarakan FM bersamamu.

0: Lebih santai di hujung minggu. Santai hujung minggu.
1: Happy holiday weekend everybody. Party,
0: party. Santai hujung minggu. Satu tengah hari hingga tujuh malam. Santai hujung minggu.
2: Yeah, okay.
3: We about to ride out.
2: That's right. You know what that means.
0: Sarangan FM bersama.
3: Let's go.
2: Yeah. Okay, give it to me.
0: Yeah. Bersama. Santai hujung minggu.
3: Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama kami di Sanakan FM bersamamu. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, dan pastinya anda bertemankan saya di konti Sanakan FM bersamamu Nur K. Yusof DJ NY. Pastinya kita mengharapkan semoga apa yang kita lakukan sepanjang hari ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Semoga semuanya diberikan kesihatan yang baik. Dan pastinya seketika nanti kita akan kongsikan beberapa informasi dan juga lagu-lagu hiburan untuk anda. Jadi terus kekal kalau bersama kami. Sambil itu anda boleh hantarkan salam-salam dedikasi anda kepada kami menerusi WhatsApp Sanakan FM bersamamu.
4: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1980.
1: Sanakan FM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Hari ini genap 50 tahun tragedi pesawat terhempas di Sembulan mengorbankan nyawa Ketua Menteri Pertama Sabah, Tun Fuad Stevens dan beberapa kenamaan. Bagi memperingati peristiwa itu, upacara Double Six diadakan 6 Jun setiap tahun di Tugu Peringatan Double Six Sembulan, Kota Kinabalu. Upacara dimulakan dengan tabik hormat daripada Pasukan Kawalan Kehormatan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK. Ikuti nyanyian lagu Negaraku dan Sabah Tanah Airku dan bertakafur selama 1 minit untuk mengenang mereka yang terkorban. Upacara diteruskan dengan meletakkan karangan bunga yang didahului Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Caesar Mandela Malakun mewakili Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor. Seterusnya disusuli waris keluarga mangsa yang terkorban. Usai upacara itu, Datuk Caesar menyampaikan hadiah kepada pemenang pertandingan kreatif Portret Tokoh Pemimpin Sabah 2026 sempena ulang tahun ke-50 tragedi tersebut di Galeri Double Six. Sempena ulang tahun ke-50 tragedi Double Six, Adun Moyok, Datuk Donald Peter Mojentin mengajak rakyat Sabah untuk terus memperkuku perpaduan demi kesejahteraan dan masa depan negeri. Menurutnya, peristiwa bersejarah 5 dekad lalu itu menjadi peringatan bermakna tentang kepentingan mempertahankan legasi kepimpinan terdahulu dengan penuh tanggungjawab. Pengorbanan para pemimpin yang terkorban itu harus diterjemah menerusi komitmen berterusan dalam memastikan hak Sabah di bawah Perjanjian Malaysia 1963, MA63, dan Perlembagaan Persekutuan terus dipelihara, termasuk usaha memperkasa pembangunan yang adil serta pengukuhan aspek tadbir urus demi manfaat generasi masa hadapan. Kampung Dumpiring Bawah Kundasang Ranau dipilih sebagai Kampung Angkat Madani Jabatan Mineral dan Geoscience JMG Sabah. Peruntukan RM500,000 telah diluluskan Kerajaan Persekutuan bagi menjayakan program berkenaan. Majlis perasmian disempurnakan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup. Menurut JMG Sabah, pelaksanaan program tersebut melibatkan pembinaan sebuah Dewan Masyarakat Baharu dan infrastruktur berkaitan bernilai RM450,000. Baki RM50,000 lagi diperuntukkan bagi pelaksanaan program bersama komuniti setempat. Inisiatif Kampung Angkat Madani antara komitmen kerajaan merapatkan jurang pembangunan antara bandar dan luar bandar selaras dengan aspirasi Malaysia Madani. Empat remaja cedera apabila kenderaan yang dinaiki terbabas sendiri di bahu jalan Kampung Selamat Pekan Sempurna pada awal pagi. Dalam kenyataan Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah, pihaknya menerima panggilan kecemasan itu pada 1.55 minit pagi. Sepasukan 7 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Sempurna digegaskan ke lokasi sejauh 3 km. Sebaik tiba, mangsa terdiri 3 lelaki dan seorang perempuan telah dihantar ke hospital Semporna menggunakan kenderaan awam. Operasi ditamatkan pada 2.23 minit pagi selepas memastikan tiada bahaya lain wujud di lokasi. Sementara itu, dua remaja lelaki cedera selepas kenderaan dinaiki turut terbabas di tepi jalan Keningau Tambunan Kampung Gaga Raon pada awal pagi. PGO JBPM Sabah dalam kenyataan sama memaklumkan, sebaik menerima panggilan pada 2.57 pagi, tujuh anggota dari BBP Tambunan dikerah ke lokasi sejauh 5 km. Sebaik tiba, semua mangsa termasuk seorang lagi lelaki yang tidak mengalami kecederaan telah dikeluarkan oleh orang awam. Pasukan bomba kemudiannya memberi rawatan awal kepada mangsa sebelum dihantar ke Hospital Tambunan untuk rawatan lanjut. Setelah memastikan tiada lagi bahaya yang wujud, operasi ditamatkan pada 3.33 minit pagi. Sekian berita tadi disunting General Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Thunder FM bersamamu. Santai hujung minggu.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian

0: bersama Was Music yang terpadu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap
1: baik, masih lagi bersama dengan saya DJ NY. Terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama kami tentunya di Sandakan FM bersamamu. Untuk anda yang sedang dalam perjalanan, selamat mandi diucapkan. Terima kasih kerana memilih Sandakan FM sebagai teman anda di mana saja anda berada, teman anda dalam kenderaan anda waktu ini. Dan doa kami, semoga anda selamat sampai ke destinasi anda, sama ada jauh maupun dekat, dengan selamatnya. Dan terima kasih kerana menjadikan Sandakan FM sebagai teman mengiringi perjalanan anda waktu ini. Ya, kami sentiasa mendoakan semoga anda selamat sampai ke destinasi anda tuju. Dan terus kekal bersama kami di frekuensi 90.1. Anda juga boleh terus dengarkan kami di manapun anda berada menerusi RTM Klik. Baik, terus kekal bersama kami. Kita dengarkan lagu yang terus kami sajikan untuk anda seketika nanti.
0: Santai hujung minggu, satu tengah hari hingga tujuh malam, Sandakan FM bersamamu.

0: informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Anda yang terus setia bersama-sama kami di Sandakan FM bersamamu.
2: Terima kasih yang nun jauh di sana. Anda mendengarkan melalui RTM Klik pagi ini dan kita...
3: Betul-betul terbaiklah kami. Sebab tidak pernah berputus asa.
2: Betul.
4: Dan terima kasih rakan-rakan kita yang bersama kita di medsos akan yang famous, ada di Facebook, ada di TikTok.
5: Kita akan menampilkan juga artis-artis tempatan dan juga mungkin kita akan ketengahkan artis-artis yang baru selepas ini.
4: Okey, dan antar saja ke talent water sarikan FM Floso 9 5 8 9 5 8 5 8.
6: Baiklah, terima kasih kepada anda yang stream kami secara langsung di RTM Klik.
3: Banyak kita akan jumpa ke selepas ini. Teruskan bersama kami di FB Sanakan FM.
0: Sanakan FM bersamamu.
7: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
4: Terima kasih untuk anda yang terus bersama kami di Sanakan FM bersamamu. Dan kita kongsikan anda boleh meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu Sabah, di mana pelbagai aktiviti menarik disediakan untuk anda seperti pameran etnik, jualan rahmah, jualan usahawan dan food dan nights persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Ramai dijemput hadir dan pastinya masuk adalah percuma. Terus bersama kami, Sanakan FM bersamamu.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.

Baiklah, nantikan sekejap saja lagi kita akan bawakan untuk anda rancangan Silang Budaya bersama dengan rakan setugas kita di Sabah FM. Nantikan sebentar saja lagi.

0: budaya menyatukan kita. Satu suara, satu jiwa.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Ya, inilah silang budaya Radio RTM, setiasa berkembar, satu suara, satu jiwa. Dan hari ini, hari Sabtu, Gagashi bersama dengan rakan penyampai di Sandakan FM, NY.
2: Ya, yeah, hai. Assalamualaikum, Gagashi.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya, yeah, selamat bertugas.
1: Apa khabar?
2: Alhamdulillah, yeah. Sihat.
1: Okey, cuaca di Sandakan macam mana hari ini?
2: Cuaca di Sandakan dari awal pagi lagi sudah cerah. Sampailah wah, sekarang. Cerah. Kalau jemur kain ni, Kak Kaci, memang cepat kering.
1: Ya, betul. Macam tadi pagi pun, bila Kak Kaci datang ofis pun, memang cerah. Kan? Kalau di rumah ni, tatap jemur kain ni.
2: Kan, itulah.
1: Okey, okay, jadi pagi, hari ni, Kak Kaci pula, NY masuk bertugas ni dari pukul berapa sampai berapa ni?
2: Okey, saya mula bertugas 1:30 hari hingga ke pukul 7 malam.
1: Oh, santai. Jadi macam satu jam beza sejalan kita ni.
2: Yeah.
1: Macam kalau Kak Kaci tadi 12:30 hari dan akan selesai tugasan 6 petang nanti.
2: 6 petang nanti, ya. Okey, beza sejam je.
1: Itulah. Jadi hari ni, okey, kita akan bawa pendengar kita
2: betul
1: menelusuri sebuah topik yang cukup dekat dengan kehidupan rakyat Sabah, kan, NY?
2: Betul. Kita kongsikan dua bandar, dua jiwa.
1: Ya, itulah. Sebab satu di Kota Kinabalu, satu lagi di Sandakan.
2: Betul.
1: Kan? Itulah.
2: Jadi siapa yang mau mula?
1: Itulah, kan? Okey, kita kasih bunga-bunga lah dulu, kan?
2: Ya, bunga-bunga. Okey, boleh.
1: Okey, jadi itulah. Kita ni satu di KK, satu di Sandakan. Tatap juga di satu negeri, kan?
2: Betul.
1: Jadi itulah. Kedua-dua bandar ni mempunyai identiti, ada suasana dan juga rentak kehidupan yang tersendiri,
2: betul,
1: kan?
2: Betul.
1: Macam itulah, rindu jugalah pergi Sandakan ni sebab macam-macam ada di Sandakan tu, kan?
2: Ya.
1: Terutamanya macam dari segi makanan,
2: betul,
1: gitu, kan?
2: Syurga makanan laut, ya, Kak Kaci.
1: Itulah. Itulah, tapi itulah yang kita mau bezakan ni. Kehidupan di KK dan juga di Sandakan. Mungkin dari segi pergerakan harian,
2: betul,
1: kan? Budaya lepak selepas kerja, sehinggalah suasana bandar pada waktu malam.
2: Ya,
1: ada
2: betul
1: beza dia, kan?
2: Ya, betul.
1: Jadi, jadi itulah yang kita akan kongsikan kepada pendengar, bagaimana dua bandar ini mencerminkan dua jiwa okay, yang berbeza. Tapi tetap bawa semangat Sabah.
2: Ya, yang betul sama. Betul lah. Itu yang kita mau dengar.
1: Ya. Jadi mungkin Kak Kaci mulakanlah dulu, kan?
2: Silakan, Kak Kaci.
1: Okey, itulah kalau macam KK ataupun Kota Kinabalu ni, dia ibu negeri Sabah.
2: Yeah.
1: Okay, jadi, dia punya rentak hidup tu lebih pantas dan sibuk.
2: Ya, yeah, betul.
1: Sebab ada pusat pentadbiran, dia punya perniagaan, dia punya pendidikan dan juga pelancongan dia, kan?
2: Ya. Yeah.
1: Jadi, itulah jalan raya pun makin sesak,
2: yeah,
1: kan? Terutama waktu puncak.
2: Kan?
1: Mungkin ada juga, mungkin Sadakan pun begitu juga, kan? Tapi itulah kalau macam di KK ni, aktiviti bandar berterusan. Sampailah lewat malam.
2: Sampai lewat malam.
1: Jadi macam, kan, NY pun tahu juga, kan, kalau datang KK.
2: Betul, betul.
1: Okey, jadi itulah kalau macam lepas seharian kerja, kan, mungkin ada yang memilih untuk terus pulang, mereda jam, kan. Tapi ada yang memilih untuk
2: lepak-lepak dulu.
1: Santai-santai. Lepak dulu. Kan sebab banyak tempat di Sabah ni.
2: Yeah.
1: Terutamanya di KK, kan. Ada lokasi santai. Macam ada yang memilih untuk buang masa di pantai. Macam
2: betul
1: di Tanjung Aru.
2: Yeah.
1: Di Tanjung Lipat. Kan. Sebab di pantai-pantai ni pun ada gerai-gerai makan.
2: Ya, yeah, sekali lah makan malam,
1: rehat,
2: kan.
1: Betul, kan. Dan untuk yang Muslim, ada surau dia.
2: Ya, yeah,
1: kan?
2: Betul.
1: Jadi itulah. Yang ada juga selain berada di pantai-pantai ni, ada juga yang membeli untuk berada di bandar. Macam dia punya yang orang bilang apa yang on the way tu, itulah di sanalah dia. Mana yang dia senang, kan? Macam ada kafe-kafe ke yang kita boleh santai-santai, selain tengok sunset, mungkin tengok pergerakan orang di sana, di luar sana, kan, sambil-sambil kita rehat,
2: menghilangkan kepenatan
1: perjalanan,
2: menghilangkan kepenatan selepas
1: betul
2: bekerja seharian, kan. Sebab ada setengah orang ni dia memang tidak suka menunggu lama dengan kesesakan lalu lintas, jadi itu yang dia pilih untuk berehat sekejap.
1: Betul. Okey, kalau di Sandakan pula macam mana, NY?
2: Okey, kalau di Sandakan, kalau di KK, dia terkenal dengan bandar yang agak sibuk. Kalau di Sandakan ni, dia tenang-tenang je, kaci. Sesuailah dengan bandar alam semula jadi, kan? Okey, pastinya kalau di Sandakan ni, memang kehidupannya agak perlahan sedikit, agak tenang, santai dan kurang tergesa-gesa. Dan kalau kita sering dengar juga orang sebut sebagai peace of life, di mana ketenangan hidup yang sukar dicari juga di tempat lain. Ini Kakachi. Okey, walaupun merupakan antara pusat ekonomi utama juga di Pantai Timur Sabah, masyarakat di sana kan ni Kakachi masih lagi mengekalkan budaya hidup yang sederhana dan kalau dilihat pun kalau perjalanan ke tempat kerja biasanya tidak juga mengambil masa yang terlalu lama berbanding bandar besar kan macam di KK.
1: Betul.
2: Dan kesesakan lalu lintas juga sebenarnya berlaku pada waktu-waktu tertentu sahaja dan tidak jugalah sampai menjejaskan rutin harian kita. Itu yang berlaku di Sandakan. Dan biasanya pula kalau untuk kawasan ataupun lepak di

0: 24 stesen pelbagai budaya. Satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembang, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Okey, Kak Kaci, itu dia rindu yeah. Sandakan daripada Didi dan juga Zai.
2: Ha. Yeah, itulah. Macam kenal betul suara tu tadi.
1: Yeah. Okey, yang mungkin Kak Kaci kan yang apa ni, orang-orang Sandakan yang berada di KK dengan lagu ni tu sedorang rasa macam mau balik pula yeah. Sandakan kan?
2: Itulah rindu betul.
1: Nah, rindu Sandakan.
2: Lepas tu kalau rindu bolehlah terus naik bas.
1: Ya.
2: Pergi Sandakan.
1: Betul. Nah.
2: Jadi itulah yang kita mau kongsikan seterusnya ni. Kita mau ingat-ingat balik nostalgia bas mini dulu.
1: Ya. Yeah.

0: Jadi
1: kalau macam kalau macam NY, pernahkah dulu pernah sempatkah naik bas-bas mini yang dulu-dulu tu?
0: Sempat Kakak Chi. Rasa macam ulang lagi balik. Memang seronok naik bas.
1: Kan macam pernah lagi dulu kan, ini dululah sempat lagi macam, yalah kalau di Tuaran tu kan, di tempat kampung mami saya kan, kami sempat lagi ikut, kau tahu tu pickup truck. Kalau macam di Tuaran kan dulu dia punya, dia punya apa tu, dia punya kenderaan untuk pergi ke Pekan kan, naik pickup lah.
0: Oh, okey. Mesti seronok tu kan?
1: Seronok sebab dia kan open. Jadi kan boleh lagi rasa angin-angin lagi kan.
0: Sambil nyanyi-nyanyi.
1: Lepas tu itulah kan. Jadi kalau macam pergi bandar pula, adalah dia punya bas-bas mini. Yang bukanlah bas besar, tapi dia yang van tu kan.
0: Betul.
1: Jadi bila kita mau suruh bas berhenti pun, kalau tidak ada punya loceng, terpaksalah kita ketuk-ketuk begitu.
0: Kalau saya sempat Kakak Chi, dulu naik bas besar sempat, naik van pun sempat. Saya suka tu, kalau naik bas besar tu, saya suka dong putar lagu-lagu rock kapak. Menggamit nostalgia. Betul
1: kan. Kalau di kalau di sana kan samakah juga macam di KK?
0: Sandakan
1: yang bas-bas mini ni
0: masih sama lagi.
1: Masih ada lagi lah sampai sekarang.
0: Masih ada lagi. Masih ada lagi bas-bas mini. Bas-bas yang besar tu mungkin agak kurang, tapi bas mini masih lagi beroperasi.
1: Itulah kalau macam di sini kan ada sedangkan yang bas-bas yang besar tu, yang yang tiada atap tu, yang boleh macam kan kita ni tahun melawat Malaysia. Jadi macam ini satu tarikan lah untuk pelancong-pelancong kan, untuk melihat kita punya bandar dengan mod pengangkutan yang sebegitu kan.
0: Ya betul. Itulah kalau saya tengok hari tu di KK, saya macam teringin mau naik juga tu Kakak Chi. InsyaAllah.
1: Ya nanti itulah.
0: Mau kan, juga tu macam, apa ni, merasainya.
1: Kan betul. Itulah macam yalah, bukan kita mengharap pelancong saja kan, tapi macam kita pun boleh jadi pelancong di
0: boleh
1: tempat kita sendiri kan.
0: Betul. Okey. Dan kalau di sana kan ni, Kakak Chi. Ada mau sambung kita ke Kak Ci?
1: Tiada.
0: Okey, kalau di Sandakan ni, macam saya cakap tadi, yang menjadi nostalgia juga pengangkutan di Sandakan ni, macam bas mini, bas yang besar-besar juga kan, suatu ketika dulu, di mana bas-bas ini bukan sekadar membawa penumpang saja, malah menjadi sebahagian daripada kenangan masyarakat. Macam saya cakap tadi lah, sambil-sambil naik bas tu, dengar lagu-lagu yang diorang putarkan di bas kan, dan pemandunya juga memang semuanya mesra, yang dikenali juga, dan juga apa ni, apa ni, dapat bercerita, berbual bersama di dalam bas tu. Selain tu juga teksi juga dulu memainkan peranan juga penting sebelum kemunculan dengan perkhidmatan e-hailing. Dan bagi pengguna-pengguna di Sandakan ni juga, penduduk yang tinggal di kawasan pesisir ataupun di pulau-pulau pula kan Kakak Chi, bot penambang pula menjadi sebahagian daripada kehidupan seharian. Selain daripada bas, bot juga bagi mereka yang tinggal di pulau-pulau ataupun di pesisir. Itu antara pengangkutan yang terkenal lah di Sandakan ini.
1: Jadi itulah kan perbezaan di KK dan juga di Sandakan. Dari segi dia punya apa tu, budaya selepas kerja. Dia punya apa tu, kesibukan bandar waktu malam kan. Macam yalah, kalau macam Sandakan ada bandar yang macam, ada beberapa bandar di sana. Jadi macam ada yang macam sudah tidur, tapi ada yang makin rancak ya.
0: Kalau Sandakan ni dia memang premis-premis perniagaan mula menutup operasi lebih awal lah. Tapi sebenarnya kami, macam kami di Sandakan ni, kami sudah terbiasa dengan keadaan itu. Sebab lebih masa kalau waktu malam ni lebih kepada bersama dengan keluarga, berehat di rumah. Dan juga mungkin aktiviti-aktiviti lain juga kan. Kami sudah terbiasa dengan keadaan waktu operasi yang tutup awal.
1: Betul. Jadi itulah perbezaan macam di mana KK ni dia lebih pantas. Dia sibuk, dia aktif sampailah ke malam. Dan Sandakan pula dia lebih perlahan, lebih santai, lebih tenang.
0: Tenang.
1: Dan jadi kalau kita mau tenang, jom kita pergi Sandakan.
0: Rehatkan minda. Betul.
1: Tapi apapun, persamaan kita kan NY, kita ni tengok macam kita dua pun, kita kan antara masyarakat yang mesra,
0: yeah,
1: mudah bergaul
0: kan, kan?
1: Dan itulah satu cara untuk kita apa tu, untuk kita apa tu,
0: mengenali, mengeratkan,
1: mengenali
0: lagi,
1: dan memberi contoh kepada betul masyarakat lain, kan, walaupun kita ni berbilang bangsa, berbilang agama, tapi betul kita tetap sama.
0: Ya,
1: kan?
0: Betul. Itu baru kita cerita
1: kitaan.
0: Kita baru cerita pasal bandar, pasal pengangkutan.
1: Oh, ya.
0: Belum lagi kita cerita pasal makanan kan, Kakak Cik.
1: Alamak, macam dah cukup masa ni tau.
0: Lupa, nanti kita akan sambung di masa akan datang kan.
1: Itulah, tapi apapun kita ni di Sabah, kita kaya dengan budaya dan juga identiti
0: betul
1: Sabah.
0: Betul. Itu yang menariknya kan di Sabah.
1: Jadi saya rasa sampai di sini sajalah kan, NY.
0: Ya,
1: kita punya perkongsi mengenai dua bandar, dua jiwa.
0: Ya, rasa macam sekejap ya bersama dengan Kak Kaci.
1: Itulah kan.
0: Ni. InsyaAllah ada masa kita bersama
1: ni
0: lagi. Kan?
1: Boleh bercerita sampai ni terlebih masa nanti.
0: Itulah. Okey, apapun terima kasih Kak Kaci.
1: Ya, terima kasih juga NY meluangkan masa bersama kami di Sabah FM untuk Silang Budaya Radio RTM.
0: Ya, betul.
1: Okey.
0: Okay. InsyaAllah kita bersama
1: kita
0: lagi.
1: Kita jumpa lagi, NY.
0: Okey, bye-bye.
1: Bye-bye.

0: والبرس وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan keduka citaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi. Wa a'udzu bi'azamatika an ughtal min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: Lama Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sabari Haji Saleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga hari ini lebih ceria dari sebelumnya. Semoga terus sihat walafiat. Para pendengar sekalian, pernahkah kita bertanya dalam hati, kenapa hidup aku lebih susah daripada orang lain? Kenapa jalan aku penuh ujian? Kenapa aku harus melalui semua ini? Sedangkan kita melihat orang lain hidup lebih mudah, lebih tenang dan lebih bahagia. Namun ketahuilah, boleh jadi kesulitan yang Allah berikan bukan tanda Allah membencimu, tetapi kerana Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar untukmu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'uzubillahi minasyaitonirrajim, wa wada'na anka wizrak, dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu. Surah Asy-Syarhu ayat 2. Ayat ini mengajarkan bahawa setiap beban ada waktunya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kesedihan yang kekal, tidak ada ujian yang abadi. Dan Allah juga berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Surah Asy-Syarhu ayat 5 hingga 6. Perhatikan, Allah tidak mengatakan setelah kesulitan, tetapi bersama kesulitan. Maknanya, di saat ujian itu datang, sebenarnya pertolongan Allah juga sedang mendekat. Para pendengar yang dikasihi, kadangkala Allah memilih jalan yang sukar untuk hamba-Nya kerana Allah mahu mengangkat darjatnya. Pohon yang kuat bukanlah pohon yang tidak pernah dipukul angin, tetapi pohon yang bertahan menghadapi ribut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna izamal jazaa' ma'a izamal bala', wa inna Allah iza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya besarnya pahala bergantung pada besarnya ujian. Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Rawahu Tirmizi. Maka jangan terlalu sedih jika hidupmu lebih berat daripada orang lain. Boleh jadi kerana Allah sedang menyediakan sesuatu yang lebih besar untukmu. Hati yang lebih kuat, jiwa yang lebih matang, dan kedudukan yang lebih mulia di sisinya. Jangan iri melihat kemudahan orang lain kerana kita tidak tahu apa yang Allah sedang siapkan untuk diri kita. Mungkin hari ini kamu menangis, tetapi esok Allah menghadiahkan kebahagiaan yang tidak pernah kamu sangka. Mungkin hari ini kamu diuji dengan kesempitan, tetapi nanti Allah membukakan pintu rezeki yang luas. Dan mungkin hari ini jalanmu terasa lambat, tetapi sebenarnya Allah sedang menyusun takdir yang terbaik untukmu. Ingatlah, tidak semua yang lambat itu gagal. Tidak semua yang diuji itu hina. Kadangkala, orang yang paling banyak diuji adalah orang yang paling dekat dengan rahmat Allah SWT. Semoga Allah menguatkan langkah kita, melapangkan hati kita dan menjadikan setiap ujian sebagai jalan mendekatkan diri kepada-Nya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: Baik, terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal bersama kami, bertemankan frekuensi 90.1 Sanakan FM bersamamu, dan anda juga yang mendengarkan kami melalui RTM Click di mana saja anda berada. Masih lagi bersama dengan saya DJ NY di sini, dan pastinya saya akan terus menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terus kami sajikan untuk anda, dan juga informasi-informasi semasa untuk anda akan kami terus bawakan. Jadi terus kekal bersama kami, Sanakan FM bersamamu 90.1.
1: Hujung minggu ini, nikmati persembahan dan lagu-lagu terbaik daripada band tempatan Sabah yang penuh dengan bakat, kreativiti dan identiti Borneo menerusi rancangan Muzik Orang Kita. Minggu ini menampilkan SOP Band. 7 Jun 2026 hari Ahad pukul 11 pagi dibawakan secara langsung dari Konti Sanakan FM. Inilah Muzik Orang Kita.

0: Santai 7 Minggu. Satu tengah hari hingga 7 malam. Sarakan FM bersamamu. Lebih santai di hujung minggu. Santai hujung minggu.
1: Happy holiday weekend, everybody.

0: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV1, TV2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
1: Terima kasih.
2: Kotong Adam.
3: Sia-sia.
1: Thank you.
4: Terima kasih.
5: Magsukul.
6: Paring panangan.
7: Ponsikau.
0: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
1: Baik, terima kasih yang terus kekal bersama kami di frekuensi 90.1 Astana Kedah FM bersama selama berhujung minggu untuk anda semua. Semoga semuanya dalam keadaan sihat walafiat dan juga kami mengharapkan semoga apa saja yang anda lakukan sepanjang hari ini, apa saja program anda berjalan dengan lancar, dapat dilaksanakan dengan jayanya. Dan terima kasih kerana terus bersama kami sepanjang hari di Astana FM bersamamu, yang mana anda juga boleh ikuti kami melalui siaran RTM Klik. Dan pastinya juga terima kasih yang terus menghantarkan salam-salam anda melalui WhatsApp Sakan FM untuk hari ini bersama kami melalui 0195 89 5858. Okey, terus kekal bersama kami Sakan FM bersamamu.

Pandekar FM bersamamu. Terima kasih untuk anda yang terus bersama kami di Second FM bersamamu, dan kita kongsikan anda boleh meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu Sabah, di mana pelbagai aktiviti menarik disediakan untuk anda seperti pameran etnik, jualan rahmah, jualan usahawan dan food dan nights persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Ramai dijemput hadir dan pastinya masuk adalah percuma. Terus bersama kami, Sanakan FM bersamamu.

0: sepenuhnya. Hari ini genap 50 tahun tragedi pesawat terhempas di Sembulan mengorbankan nyawa Ketua Menteri Pertama Sabah, Tun Fuad Stevens dan beberapa kenamaan. Bagi memperingati peristiwa itu, upacara Double Six diadakan 6 Jun setiap tahun di Tugu Peringatan Double Six Sembulan, Kota Kinabalu. Upacara dimulakan dengan tabik hormat daripada Pasukan Kawalan Kehormatan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK. Diikuti nyanyian lagu Negaraku dan Sabah Tanah Airku dan bertakhafur selama 1 minit untuk mengenang mereka yang terkorban. Upacara diteruskan dengan meletakkan karangan bunga yang didahului Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Seri Mandela Malakun mewakili Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor. Seterusnya disusuli waris keluarga mangsa yang terkorban. Usai upacara itu, Datuk Seri melawat pameran karya terpilih di Galeri Double Six serta menyampaikan hadiah kepada pemenang pertandingan kreatif Portrait Tokoh Pemimpin Sabah 2026 sempena ulang tahun ke-50 tragedi tersebut. Sementara itu, pameran karya terpilih pertandingan kreatif Portrait Tokoh Pemimpin Sabah 2026 diadakan buat pertama kalinya bagi memperingati genap 50 tahun peristiwa bersejarah itu. Pameran anjuran Jabatan Penyelidikan dan Inovasi Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK itu menampilkan karya terbaik yang mengangkat jasa serta sumbangan tokoh yang terkorban dalam tragedi berkenaan. Pengarahnya Fauziaton Awang Samad berkata pameran itu juga menjadi medium mendekatkan masyarakat kepada sejarah negeri melalui pendekatan seni kreatif. Pameran karya terpilih itu menerima 100 penyertaan melibatkan sekolah rendah dan menengah IPTA serta orang awam. Pameran berkenaan dibuka kepada orang ramai sehingga Disember tahun ini. Sempena ulang tahun ke-50 tragedi Double Six, Adun Moyok Datuk Donald Peter Mojuntin mengajak rakyat Sabah untuk terus memperkukuh perpaduan demi kesejahteraan dan masa depan negeri. Menurutnya, peristiwa bersejarah 5 dekad lalu itu menjadi peringatan bermakna tentang kepentingan mempertahankan legasi kepimpinan terdahulu dengan penuh tanggungjawab. Pengorbanan para pemimpin yang terkorban itu harus diterjemah menerusi komitmen berterusan dalam memastikan hak Sabah di bawah Perjanjian Malaysia 1963, MA63 dan Perlembagaan Persekutuan terus dipelihara, termasuk usaha memperkasa pembangunan yang adil serta pengukuhan aspek tadbir urus demi manfaat generasi masa hadapan. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS sedang mengambil tindakan segera bagi mengatasi isu kekurangan pegawai perubatan di Hospital Lahad Datu. Langkah itu bagi memastikan perkhidmatan kritikal hospital berkenaan dapat diteruskan tanpa menjejaskan keselamatan dan kebajikan pesakit. Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Julita Majungki menegaskan keutamaan ketika ini meminimumkan sebarang gangguan perkhidmatan khususnya bagi rawatan kecemasan dan penjagaan rapi. Pada masa sama, isu tenaga kerja kesihatan perlu dilihat secara menyeluruh. Ia bukan sahaja melibatkan penempatan pegawai tetapi juga keperluan mengekalkan tenaga kerja berpengalaman di fasiliti yang berdepan tekanan perkhidmatan tinggi. Kerajaan negeri akan terus bekerjasama rapat dengan Kementerian Kesihatan KKM bagi memperkukuh keperluan fasiliti perkhidmatan kesihatan di pantai timur Sabah dan dari semasa ke semasa. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, usaha memperkukuh keselamatan komuniti yang terdedah risiko tanah runtuh dan pergerakan tanah di Kundasan Rana terus diperkasa. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, pelbagai inisiatif telah dilaksana menerusi Jabatan Mineral dan Geoscience Malaysia, JMG, termasuk pemetaan bahaya dan risiko cerun, pemasangan sistem amaran awal serta program kesedaran komuniti bagi meningkatkan kesiapsiagaan penduduk. Usaha tersebut akan diteruskan bawah Rancangan Malaysia ke-13 melalui perluasan sistem amaran awal dan pemantauan kawasan berisiko.
2: Harapan kita secara jangka masa panjang adalah supaya kita dapat melahirkan lebih ramai pakar geologis daripada kawasan kita sendiri di sini, supaya boleh menjaga kawasan dan juga daerah kita sendiri dan juga faham kawasan lokal di sini, supaya kita pun boleh melahirkan pakar yang boleh bertugas dan berkhidmat secara jangka masa panjang.
0: Dato' Arthur ditemui selepas meresmikan program Kampung Angkat Madani 2026 di Kampung Dumpiring Bawah, Kundasang, Ranau. Sementara itu, RM500,000 diperuntukkan JMG bagi pelaksanaan projek Kampung Angkat Madani JMG 2026 di Kampung Dumpiring Bawah. Peruntukan itu melibatkan pembinaan dewan serta kemudahan infrastruktur berkaitan. Dato' Arthur berkata, peruntukan itu mencerminkan komitmen serta inisiatif Kerajaan Persekutuan menyantuni rakyat dan melaksanakan intervensi yang memberi manfaat terus kepada penduduk. Kampung Angkat Madani merupakan antara pendekatan kerajaan untuk memperkukuh hubungan kementerian, jabatan, agensi kerajaan dan komuniti setempat. Melalui program itu, kerajaan mahu melihat kampung tersebut bukan sahaja menjadi kampung angkat secara nama, malah menjadi contoh sebuah komuniti lebih berdaya tahan, selamat, lestari dan terhubung dengan agensi kerajaan. Dalam pada itu, Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gonsalam menyifatkan pemilihan Kampung Dumpiring Bawah berupaya meningkatkan kesedaran penduduk terhadap risiko bencana geologi di kawasan berkenaan. Program dilaksana JMG membolehkan lebih banyak kajian dan pemandauan dijalankan untuk membantu penduduk mengenal pasti kawasan berisiko. Hasil kajian akan disalurkan terus kepada penduduk sebagai langkah pencegahan dan mitigasi bencana, sekaligus membolehkan tindakan susulan diambil termasuk pemindahan penduduk ke lokasi lebih selamat.
3: Apabila mereka ambil ini sebagai salah satu kampung angkat, berartinya especially JMJ banyaklah yang akan station di sini dan mereka akan bekerjasama dan kita harap mereka akan juga menjadi sumber kepada penduduk sini.
0: Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gonsalam. Peningkatan bayaran interim RM1.5 bilion kepada Sabah disifatkan langkah bersejarah. Ia bukan sahaja memperkukuh kedudukan kewangan negeri, malah meningkatkan pembangunan kemudahan untuk rakyat. Pembantu Menteri Kewangan Datuk Ishak Ayub berkata, suntikan kewangan itu membolehkan projek pembangunan yang dirancang dapat dilaksana dengan lebih berkesan demi kesejahteraan rakyat, termasuk pelaksanaan projek infrastruktur asas, pendidikan, utiliti dan kesihatan. Kemudahan asas yang baik secara tidak langsung merancangkan pertumbuhan ekonomi setempat.
4: Khususnya di luar bandar sebab kita banyak lagi jalan-jalan raya kecil, jalan-jalan ke sawah padi, semua itu masih lagi perlu diperkukuhkan supaya hasil-hasil kita berpotensi untuk hasil-hasil kita dibawa keluar dan itu akan membangunkan ekonomi kita di seluruh luar bandar.
0: Datuk Ishak yang juga ada bingkur ditemui selepas menyampaikan pelantikan kepada 114 pemimpin masyarakat bagi Dun Bingkur di Keningau. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi, tragedi Double Six upacara memperingati mangsa di Tugu Peringatan Sembulan. JKNS ambil tindakan segera pastikan perkhidmatan hospital Lah Datu tidak terjejas. Sekian berita tadi disunting Jenara Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani. Assalamualaikum.

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, EFA itu apa? Ha, EFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. EFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselara secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, EFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian EFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: satu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Boleh apa itu?

0: Baik, terima kasih untuk anda yang terus bersama kami di Stana Kedah FM bersamamu. Nantikan sebentar saja lagi kita akan ikuti bersama utama 5 petang. Dan selepas itu kita akan terus layan lagu-lagu balas segar yang kami sajikan untuk anda sehingga ke pukul 7 malam nanti.
1: Stana Kedah FM. Stana Kedah FM. Bersamamu. Bersamamu.

0: atlet perlu seimbang kemahiran teknikal dan nilai kemanusiaan. Sumber tenaga dipelbagai, elak kebergantungan satu bekalan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Pembentukan akhlak, disiplin dan nilai kemanusiaan perlu diberi penekanan dalam institusi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET seimbang dengan kemahiran teknikal. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, penguasaan teknologi seperti kecerdasan buatan AI, teknologi digital dan tenaga hijau perlu disertai dengan integriti dan rasa tanggungjawab yang tinggi.
1: Dan kalau kita nak latih manusia, nilai dan akhlak keinsanan dan apa disebut manusiawi itu mesti diterapkan. Dimensi manusiawi kalau kita ketepikan kerana kita semua bergelut sibuk dalam soal mengejar kemahiran. Dia tidak ada zero sum game.
0: Tambah beliau, kemajuan teknologi tanpa panduan nilai boleh membawa kepada penyalahgunaan dan menjejaskan keharmonian masyarakat. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, peruntukan hingga RM50 juta ringgit menerusi dana program berimpak tinggi bawah Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK bakal digunakan bagi memperkenalkan bidang baharu yang belum ditawarkan menerusi pelaksanaan TVET 2.0.
2: Ia digunakan untuk bidang-bidang baru yang selama ini tidak diajarkan di mana-mana institusi TVET. Umpamanya pembelajaran mengenai tenaga hidrogen untuk kenderaan dan juga untuk jentera, terutamanya untuk keluaran tenaga, termasuk MRO dan juga maritime engineering, kejuruteraan maritim.
0: Tambahnya, keutamaan diberikan kepada pelajar-pelajar lepasan institusi tahfiz dan pondok untuk menyertai program tersebut. Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid turut menjelaskan TVET berpotensi menjadi laluan kerjaya baharu bagi graduan universiti yang masih menganggur dan bekerja di luar bidang pengajian. Menurut beliau, 78,000 lepasan universiti berada dalam situasi tersebut ketika ini, sekaligus menunjukkan keperluan melahirkan lebih ramai tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi menyokong pertumbuhan ekonomi negara.
3: Kita mengikuti contoh beberapa negara, Germany umpamanya, ataupun Korea atau Switzerland. Tumpuan negara-negara maju ini adalah dalam bidang TVET. Ya, kita menghormati bidang akademik yang lain. Ya, tetapi kita lihat mana-mana negara maju perlukan ahli-ahli teknokrat ya, untuk terlibat di dalam bidang teknikal dan juga TVET yang berteknologi ataupun high skill TVET.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan TVET dalam sektor pertanian yang mengaplikasikan teknologi moden berpotensi menjadi pemangkin kepada usaha mengurangkan kebergantungan terhadap import makanan. Pendekatan pertanian konvensional perlu ditransformasikan kepada kaedah yang lebih berdaya saing bagi meningkatkan produktiviti sektor berkenaan.
3: Kita mengetahui bahawa terdapat nilai pengimportan makanan daripada luar kira-kira 80 bilion satu tahun. Satu jumlah yang besar. Sebenarnya banyak daripada pengimportan itu boleh dikeluarkan oleh petani ataupun mereka yang tercebur di dalam bidang pertanian ini. Masalahnya ialah kita menggunakan kaedah konvensional, kaedah lama. Tetapi dengan adanya TVET pertanian ini, penggunaan drone untuk mengacun, membaja dan malah dalam pengutipan hasil, kita menggunakan teknologi moden, teknologi terbaru.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Meskipun berdepan ketidaktentuan susulan krisis Asia Barat, pendekatan mempelbagaikan sumber bekalan tenaga terus dilaksanakan bagi memastikan aktiviti ekonomi berjalan lancar. Menteri Kewangan Kedua Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, bekalan tenaga kini turut diperoleh dari pelbagai pasaran termasuk Afrika Barat dan Amerika Syarikat. Langkah itu dapat mengurangkan kebergantungan kepada satu sumber bekalan sahaja sekaligus memperkukuh pengurusan risiko serta daya tahan ekonomi negara.
4: Sesama Petronas dan sukan-sukan minyak lain telah berjaya untuk terus mendapat supply-supply baru dalam negara dan kita menjamin supply yang cukup. Jadi bila supply cukup, ekonomi boleh berkembang.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Berita seterusnya. Pelbagai persiapan awal telah dimulakan bagi memastikan kelancaran pilihan raya negeri Johor ke-16. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, PDRM Johor kini giat membuat persediaan meliputi penugasan anggota, aspek keselamatan, logistik serta penyelarasan antara agensi berkaitan. Menurut beliau, langkah awal itu penting bagi memastikan segala perancangan keselamatan dapat dilaksanakan dengan lebih teratur dan berkesan. Semalam, Suruhanjaya Pilihan Raya memaklumkan mesyuarat khas berkaitan PRN Johor akan diadakan pada 12 Jun bagi menentukan tarikh penting pilihan raya berkenaan. Sistem pengurusan bersepadu perumahan akan diperkukuh bagi membolehkan pemantauan dilaksanakan dengan lebih proaktif dan berkesan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata, fokusnya tertumpu kepada usaha memastikan tanda-tanda kelewatan projek dikesan lebih awal agar tindakan intervensi dapat diambil lebih pantas sebelum memasuki tahap kritikal. Reformasi perumahan madani dilaksanakan bertujuan merealisasikan sasaran sifat projek perumahan terbengkalai menjelang tahun 2030. RM500,000 disalurkan bagi pelaksanaan projek Kampung Angkat Madani Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia JMG 2026 di Kampung Dumpiring Bawah di Kundasang. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kuruk berkata, peruntukan itu bukan sekadar angka dalam dokumen pembangunan, sebaliknya mencerminkan komitmen dan inisiatif Kerajaan Persekutuan menyatuni rakyat serta melaksanakan intervensi yang memberi manfaat terus kepada penduduk. Lebih 21,000 liter minyak diesel dipercayai di Seleweng berjaya dirampas dalam satu serbuan di sebuah jeti perikanan di hutan melintang Teluk Intan semalam. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Malaysia KPDN Perak, Dato' Kamaluddin Ismail berkata, dua lelaki tempatan ditahan bagi membantu siasatan dan turut menyita sebuah lori tangki berkapasiti 27 tan serta beberapa dokumen berkaitan dengan nilai keseluruhan rampasan dianggarkan RM202,000. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Keperkembangan luar negara, isu Laut China Selatan terus mendapat perhatian masyarakat antarabangsa apabila para akademik dan pakar maritim menggesa agar kod tata kelakuan disegerakan demi menjamin keamanan dan kestabilan serantau. Perkara tersebut dimaklumkan dalam persidangan pertukaran akademik mengenai tabir urus dan pembangunan lautan yang dihadiri 80 pakar dari pelbagai universiti dan badan pemikir di Dalian, China. Dalam persidangan itu, panel menyifatkan keputusan timbangtara terdahulu mengetepikan fakta sebenar. Ia bertentangan dengan Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa Bersatu. Sebagai itu, Ketua Pakar Badan Pemikir Universiti Maritim Dalian, Gao Xiago, mencadangkan sebuah jawatankuasa khas bagi menerajui kerjasama serantau perlu ditubuhkan. Konflik Asia Barat, beberapa anggota tentera Lubnan termasuk seorang pegawai terkorban dalam serangan udara terbaru rejim Zionis Israel yang menyasarkan sebuah kenderaan tentera. Pegawai yang terkorban merupakan tentera berpangkat Brigadier General. Tentera Lubnan memaklumkan serangan tersebut berlaku di Jalan Kardali Nabatie namun tidak menyatakan jumlah sebenar anggota yang terkorban. Tentera Israel terus melancarkan serangan di Lubnan meskipun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Piala Dunia 2026, Badan Induk Bola Sepak FIFA sekali lagi mengubah peraturannya dengan membenarkan penyokong membawa botol air ke dalam stadium, terutama di Amerika Syarikat dan Kanada. Jelas Ketua Pegawai Operasi FIFA, Hemio Shichi, penyokong dibenarkan membawa satu botol air pakai buang plastik lembut 590mm yang belum dibuka ke mana-mana stadium perlawanan. Bekas minuman daripada plastik keras, cawan atau botol minuman terbuka yang boleh diisi semula tidak dibenarkan. Sebelum ini, FIFA tidak membenarkan sebarang botol air termasuk yang kosong dibawa ke dalam stadium atas alasan mencegah kecederaan terhadap penyokong dan pemain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. TVET perlu seimbang kemahiran teknikal dan nilai kemanusiaan. sumber tenaga di pelbagai, elak kebergantungan satu bekalan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Hujung minggu ini, nikmati persembahan dan lagu-lagu terbaik daripada band tempatan Sabah yang penuh dengan bakat, kreativiti dan identiti Borneo menerusi rancangan Muzik Orang Kita. Minggu ini menampilkan SOP Band. 7 Jun 2026 hari Ahad pukul 11 pagi dibawakan secara langsung dari Konti Sandakan FM. Inilah Muzik Orang Kita.
2: Kenangan mengusik jiwa.

kita chill-chill saja. Habis kerja, jom

0: Tandakan FM bersamamu.
1: Terima kasih untuk anda yang terus bersama kami di Sakan FM bersamamu, dan kita kongsikan anda boleh meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu Sabah, di mana pelbagai aktiviti menarik disediakan untuk anda seperti pameran etnik, jualan rahmah, jualan usahawan dan food dan nights persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Ramai dijemput hadir dan pastinya masuk adalah percuma. Terus bersama.

komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Baik, terus kekala bersama kami di frekuensi 90.1 Sarakan FM bersamamu, terus bersama dengan saya DJ NY di sini. Dan baiklah, kita kongsikan bersama ya, di mana kerajaan menguatkuasakan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran dan pembukaan akaun media sosial kanak-kanak di bawah umur 16 tahun ya. Di mana Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fazil berkata langkah itu diambil bagi memastikan individu di bawah umur berkenaan tidak lagi dibenarkan membuka akaun media sosial. Di mana menurutnya bagi pengguna sedia ada, pengesahan umur akan dilaksanakan secara progresif dalam tempoh sehingga 6 bulan oleh pemberi perkhidmatan media sosial yang berkaitan. Ya, itu dia yang kita kongsikan bersama berkaitan dengan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran dan pembukaan akaun media sosial bagi kanak-kanak di bawah umur 16 tahun. Dan terus layan Sakan FM bersamamu, kekal di tempat anda di frekuensi 90.1.
1: Setiap hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat.
2: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

bersama Was Music yang lebih padu, lebih santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap bersama.

0: hujung minggu ini, nikmati persembahan dan lagu-lagu terbaik daripada band tempatan Sabah yang penuh dengan bakat, kreativiti dan identiti Borneo menerusi rancangan Muzik Orang Kita. Minggu ini menampilkan SOP Band. 7 Jun 2026 hari Ahad pukul 11 pagi dibawakan secara langsung dari Konti Sandakan FM. Inilah Muzik Orang Kita.
1: Baik, terus bersama kami di Sakin FM bersamamu. Diharapkan semoga semuanya dalam keadaan sihat walafiat juga untuk hari ini, dan diharapkan apa saja aktiviti tugasan anda juga dapat dilaksanakan dengan baik. Dan kita kongsikan ya, di mana masalah kesihatan mental boleh dialami oleh sesiapa saja tanpa mengira usia, bangsa, tahap ekonomi maupun pendidikan. Dan stigma dan salah faham di kalangan masyarakat juga turut menyebabkan individu yang mengalami masalah ataupun penyakit mental tidak tampil untuk mendapatkan bantuan profesional yang mereka perlukan ya. Jadi untuk mendapatkan khidmat kaunseling dan juga bantuan sokongan sosial, boleh hubungi talian bantuan krisis kesihatan mental menerusi talian 15555 yang mana beroperasi setiap hari termasuklah cuti umum bermula pukul 8 pagi hinggalah ke pukul 12 tengah malam ya. Itu yang kita kongsikan bersama berkaitan dengan talian bantuan krisis kesihatan mental yang mungkin boleh kita manfaatkan bagi mereka yang memerlukan ya. Terus kekal bersama kami di Sandakan FM bersamamu.

0: Terima kasih untuk anda yang terus bersama kami di Sakan FM bersamamu. Dan kita kongsikan anda boleh meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu Sabah, di mana pelbagai aktiviti menarik disediakan untuk anda seperti pameran etnik, jualan rahmah, jualan usahawan dan food dan nights persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Ramai dijemput hadir dan pastinya masuk adalah percuma. Terus bersama kami, Sanakan FM bersamamu.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
2: Yo, what's up?
1: Santai 37. Sanakan FM bersamamu.
0: Variasi lagu yang terbaik di Sandakan FM 90.1.

0: dan radio di pilihan Anda. Sandakan FM bersamamu.
1: Variasi lagu yang terbaik. Music just feels so good. Sandakan FM tetap bersamamu.
2: Baik, sudah berada di jam yang terakhir untuk petang ini melalui Santai Kenangan. Panduan muslimin dan muslimat, masuknya tu solat fardu maghrib bagi kuasa sandakan untuk petang ini ialah pada pukul 6.21 petang.

0: menghargai sesuatu, padahal ia amat buruk
1: bersama. Kita kata sakit itu bala, tapi Islam kata sakit itu penghapus.

0: Sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi. Wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: ikuti Al-Quran dan Terjemahan hanya di Sanakan FM bersama Al-Quran dan Terjemahan Kalam Suci Allah.
1: Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah SWT, ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim yang akan disampaikan oleh Bariza Habati binti Rizlan. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah Ashura ayat 17 hingga 23. Manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh Ustaz Awang Hadwanizam bin Haji Awang Damit.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: kitab.
1: Allah menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran dan neraca keadilan. Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat?
0: Yes.

0: kita.
1: Orang-orang yang tidak percaya adanya hari kiamat meminta agar hari itu segera terjadi. Dan orang-orang yang beriman berasa takut kepadanya dan mereka yakin bahawa kiamat itu adalah benar. Ketahuilah bahawa sesungguhnya orang-orang yang membantah terjadinya kiamat itu benar-benar telah tersesat jauh.

0: Allah Maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki kepada sesiapa yang dia kehendaki, dan dia Maha kuat lagi Maha perkasa.
1: Mengkau

Apakah mereka mempunyai sembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan oleh Allah? Dan sekiranya tidak ada ketetapan yang menunda hukuman daripada Allah, tentulah hukuman mereka telah dilaksanakan. Sesungguhnya, orang-orang zalim itu akan mendapat azab yang sangat pedih.

kamu akan melihat orang-orang zalim itu sangat ketakutan kerana kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan dan azab menimpa mereka. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada di dalam taman-taman syurga. Mereka menikmati apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhan. Demikian itu adalah kurniaan yang besar.

0: Itulah kurniaan yang diberitahu oleh Allah untuk menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Katakanlah, yakni Muhammad, aku tidak meminta kepadamu sesuatu bayaran pun ke atas suruanku, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan barang siapa mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan kebaikan baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maka benarlah Allah yang Maha

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian.

0: Berterima kasih untuk anda ya yang telah pun bersama kami sepanjang hari di mana saja anda berada. Dan nampaknya sampai di sini dulu siaran Sagan FM bersama anda untuk hari ini. Dan pastinya siaran Sagan FM akan kembali lagi pada waktu yang sama esok, bermula pukul 5.50 pagi hingga ke pukul 7 malam, tentunya di frekuensi yang sama 90.1. Dan anda juga boleh ikuti kami di mana saja anda berada menerusi siaran RTM Klik. Terima kasih sekali lagi untuk anda semua yang terus setia bersama kami, tentunya di Sagan FM bersamamu. Dan untuk itu kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, Berita RTM, Sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Buat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.

0: Sanakane FM. Sanakane FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله يا تهان كامي Sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: sebab
1: hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
3: Ya, R&R Sabah FM terus menemani hujung minggu anda. Masih lagi bertemankan Ozel di sini. Oke, sekarang ini sudah pun pukul 7.01 minit. Mungkin ada yang tengah makan malam kan. Selamat menjamu selera untuk kamu. Di mana juga kamu makan tengah malam, sama ada di rumah, di tepi laut kan. Kena-kena hujung minggu lagi. Lepas tengok sunset tadi, peh, punya syok. Makan lagi sama kawan-kawan ataupun sama keluarga ataupun bersama kekasih amboi. Okay? Yang paling penting kamu terus hati-hati di mana juga kamu berada waktu ini. Dan selamat menjamu selera untuk semua pendengar Sabah FM. Okay, kita sudah berada di jam yang kedua untuk R&R edisi hari ini. Hari Sabtu 6 Jun 2026. Lebih kurang satu minggu saja lagi sepak mula perlawanan Piala Dunia 2026 akan berlangsung. Jadi mungkin ada di antara kamu yang belum tahu lagi, RTM ini adalah penyiar rasmi untuk Piala Dunia 2026. Jadi jangan kasih lama, kamu boleh menonton di RTM Klik sekarang ini. Boleh muat turun secara percuma di telefon kamu. Kamu boleh muat turun di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery. Okay? Jadi bila-bila masa saja kamu boleh menonton 104 perlawanan. Okay, mesti ada negara yang kamu betul-betul sokong kan. Walaupun Malaysia belum lagi layak untuk masuk ke Piala Dunia, tapi sudah pasti ada negara yang kamu betul-betul sokong. Kalau Ozel sendiri, mestilah kan. Portugal ada CR7 sana. Jadi sudah pastinya kita tidak mau ketinggalan perlawanan Piala Dunia. Sebab jarang-jarang nih, 4 tahun sekali sejak Piala Dunia. Jadi kali ini kamu muat turun aplikasi RTM Klik. Kalau ada kawan-kawan ataupun keluarga yang tertanya-tanya macam mana yang mau menonton perlawanan Piala Dunia, kamu bagi tahu saja di RTM Klik ada. Percuma saja bilang. Oke, kita mau pukulan Borneo dulu bersama dengan Maldini dan juga Reki Mara. Sabah FM, bagus bang.
4: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
5: Ini barulah sedap.
4: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
5: Begitu bang. Come on,
6: Abangnya ya.
5: Oke.

0: sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tumor otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, yaitu penghapusan penyakit tumor otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia anda.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Relax dan rehat, masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, terima kasih untuk kamu yang ada kirim ucapan di sini, macam si Jalain Supintan dari Desa Sepi Kakarangan Bongkol Pitas Sabah. Ucapan salam hujung minggu dan salam relax dan rehat untuk DJ yang bertugas. Terima kasih. Ucapan buat anak-anak Daddy, yaitu Elfi, Elfik, Elfa, Elford Izek dan Elfo Alnik Nio yang berada di kejauhan. Semoga kamu sentiasa sehat dan bahagia selalu bersama tugasan seharian. Daddy di sini sentiasa sehat dan merindui serta mendoakan kesejahteraan kamu di sana. Mantaplah nama-nama dia punya anak ni semua bermula dengan huruf I, L. Ada Elf, Elf begitu kan. Oke, apapun terima kasih Jalain Sukintan dengan ucapan untuk anak-anak dia. Jadi kalau kamu ada ucapan, tidak kisah ucapan untuk anak-anak kamu kah, untuk saudara mara, untuk kekasih hati kah, kalau adalah, oke, kamu boleh WhatsApp sekarang di 019-490-4848. Oke, kita sudah pun menghampiri pukul 7.30 menit malam. Macam biasa 7.30 menit malam kita akan ikuti berita ringkas Sabah FM, dan selepas itu kita terus layan lagu-lagu terbaik di Sabah FM. Layan terus, ini dia lagu daripada Jimmy. Okey, bekas penyampai Sabah FM juga, yang berjudul Bidadariku. Sabah FM, bagus banget.

apa itu keselamatan makanan? Iaitu makanan yang bersih, tidak dicemari bahan-bahan toksik ketika disediakan, dimasak dan disimpan, kerana makanan adalah asas kepada kesihatan kita. Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada setiap 7 Jun mengingatkan akan tanggungjawab kita memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin. Utamakanlah kebersihan makanan setiap hari, walau dari mana anda mendapatkan.

menjadi lebih baik, jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya.

0: relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Memang betul lah, telefon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telefon saja kan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan. Bila masa mau main telefon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita, jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM. Bagus bah.

0: dan mahu jenama anda dikenali. RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan

0: dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus ba.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan." Surah Al-Baqarah ayat 149.
4: Allahu Akbar.

فاطمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, kerana aku gembira untuk mendapat rahmatmu, ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua, ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
0: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asal

0: apa itu keselamatan makanan? Iaitu makanan yang bersih, tidak dicemari bahan-bahan toksik ketika disediakan, dimasak dan disimpan. Kerana makanan adalah asas kepada kesihatan kita. Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada setiap 7 Jun mengingatkan akan tanggungjawab kita memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin. Utamakanlah kebersihan makanan setiap hari walau dari mana anda mendapatkannya.
1: Sabah terkenal dengan bakat yang berkualiti dalam nyanyian. Sekiranya anda mempunyai minat dalam nyanyian, jangan malu atau segan untuk tonjolkan bakat anda itu, okey? Pesanan ini dari saya, Jacqueline Victor dan Sabah FM.
2: Hari Tumor Otak Sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tumor otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, iaitu penghapusan penyakit tumor otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia anda.
3: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM.

semua pendengar setia siaran Sabah FM. Walau di mana juga anda berada ketika ini, pastinya pertemuan anda bersama dengan saya, Niza, dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah Kelas untuk minggu ke-13 siaran hari ini, 6-6-2026. Wow, cantiknya tarikh hari ini, 6-6-2026. Esok 7 Jun dan pastinya hari Isnin, adik-adik kita akan kembali ke sekolah. Sudah kan kalau di negeri Sabah ni, hari Isnin kembali ke sekolah, tiada sudah cuti-cuti. Nikmatilah hari cuti, tinggal 2 hari, hari ini dan juga esok, bersama dengan keluarga tercinta. Okay, minggu lepas tidak dapat bersama dengan Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Minggu ini kita terus bersama pukul 2 hingga 3 petang. Siaran ulangan jangan lupa pukul 8 hingga 9 malam. Dan bila kita sebut sejak hari 6-6-2026, pastinya ramai yang melangsungkan majlis pertunangan, perkahwinan, pernikahan, persandingan, majlis resepsi. Wow, macam rakan kita Awang Ahmad Isa dan juga pasangannya Farhanim Amira yang melangsungkan perkahwinan hari ini 6 Jun 2026. Selamat ulang tahun juga untuk anda yang meraihkan hari lahir, sambutan hari jadi hari ini, juga ulang tahun perkahwinan. Ramai tau yang melangsungkan majlis kan pada hari ini. Okey, marilah sambil anda dalam perjalanan tu menuju ke mana, menuju ke majlis kahwin, ada jemputan. Syukurlah ada jemputan kan, Niza tiada jemputan. Baiklah, mari kita sambil-sambil tu, anda dengarkan siaran Sabah FM. Kita dengarkan 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah untuk minggu ke-13, lagu di anak tangga yang ke-10. Lagu ini minggu lepas di anak tangga yang ke-8, jadi turun 2 anak tangga, iaitu Alistair Leonard Alai dengan tajuk lagunya Rimba Bayu, lagu Alistair Leonard Alai. Lirik Jovinia Jim, studio Butot Besman. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-10.

0: Sabah pastinya sebuah program yang menggalakkan penciptaan lagu-lagu dalam bahasa Melayu di kalangan komposer-komposer di negeri Sabah. Ha, pastinya terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Okey, mari kita berhibur terus dengan lagu yang telah pun anda undi lama. Anda mengundi lagu-lagu dalam 10 lagu dalam kedudukan dengan carta lagu artis Sabah sebab minggu lepas kita tidak dapat bersama. Jadi undian dibawa lagi sampai ke minggu ini. Ha, kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-9. Lagu ini nampaknya kekal di anak tangga yang ke-9. Minggu ke-12 di anak tangga yang ke-9. Minggu ke-13 pun di anak tangga yang ke-9. Kita berhibur dengan Atmosfera, tajuk lagunya Si Rambut Kuning. Lagu dan lirik Rainer Alexander Rupin. Studio Rusa Publishing Sdn Bhd. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-9.
1: Aku tak tahu mengapa aku begini. Ku sering melamun, tersenyum-senyum sendiri.

kasih untuk anda yang terus setia kekal bersama dengan kami di Sabah FM. Bagus sebab pastinya frekuensi Sabah FM 89.9 juga 104.5 untuk anda berada di sekitar Kota Kinabalu juga boleh bersama dengan kami. Dengarkan kami juga melalui RTM Click. Bersama dengan Niza sekarang ini dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah, kita terus berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-8. Lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-7, persembahan UZM dengan tajuk lagunya Masih Ada Ruang. Lagu Elton Sidiali, lirik UZM, Studio Pusaka Production. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-8.

lagu yang menduduki anak tangga yang ketujuh, iaitu lagu Kita, persembahan Hedy Moru, lagu dan lirik Hedy Moru, Kamar Seni Studio. Minggu lepas lagu ini di anak tangga yang keenam, minggu ini turun satu anak tangga menduduki anak tangga yang ketujuh. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-7.

mudah sahaja melalui sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah Splat secara dalam talian. Semuanya di hujung jari kita sahaja. Okey, pastinya audio lagu anda dalam format MP3, lirik bertaip Microsoft Word, profil artis dan juga syarikat rakaman di mana. Email sahaja melalui email urrkrtmkk@gmail.com. Huruf kecil, okey, urrkrtmkk@gmail.com. Bila lagu anda diterima, email anda diterima oleh unit urusan rancangan dan rakaman, di sanalah unit urusan rancangan dan rakaman akan menghantar lagu anda untuk dinilai. Bukan lulus terus. Kalau lagu lulus akan diucap tahniah. Tapi kalau lagu anda gagal pun, mereka akan bagi tahu sebab-sebab lagu anda gagal untuk siaran. Okey, sebab kita ada panel penilai lirik dan juga panel penilai muzik. Sebarang pertanyaan boleh hubungi dan telefon URRK 0887123444 sambungan 1427. Okey, baiklah. Kita berhibur pula dengan lagu di anak tangga yang ke-6. Lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-5. Minggu ini menduduki anak tangga yang ke-6. Tajuk lagunya Biar, persembahan Lukman Rozali dan Harbert Sandar. Lagu dan lirik Lukman Rozali dan Harbert Sandar, Band Lab Mohagani Studio. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-6.

kita ketahui kedudukannya untuk minggu ini. Jadi tinggal 5 buah lagu lagi. Pastinya minggu ke-12 hari itu kita tiada lagu pencalonan baharu. Jadi kalau tiada lagu pencalonan baharu minggu ini, tiada lagu yang tersingkir keluar. Adakah minggu ini kita ada lagu pencalonan baharu? Tunggulah sehingga penghujung rancangan, kan? Surprise sikit. Sempena 66 2026 ni. Kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-5. Wow! Hebat lagu ni. Minggu ke-12 lagu ini paling uncit orang Sabah bilang. Sebab di anak tangga yang ke-10. Minggu ini, minggu ke-13 menduduki anak tangga yang ke-5. Naik 5 anak tangga disebabkan pengundi-pengundi yang mengundi lagunya, yaitu kumpulan Mawar B6 dengan tajuk lagunya Darimu, lagu dan lirik Wan Khatulistiwa, Studio One Talent Class, musim ke-17, anak

Setia bersama dengan Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Pasti anda ternanti-nanti, tertunggu-tunggu. Lagu siapa yang menjadi juara untuk minggu ke-13? Tunggulah. Kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang kekal menduduki anak tangga yang ke-4, iaitu Esweli dengan tajuk lagunya Luka di Hati. Lagu dan lirik AC29 Studio. Plus, musim ke-17. Anak

lagu lagi yang belum anda ketahui kedudukannya. Lagu di anak tangan yang ketiga, dua dan satu. Dan adakah kita ada lagu pencalonan baharu untuk minggu ke-13? Tunggulah sehingga penghujung rancangan, okay? Mari kita berhibur lagi dengan lagu.

Aziz. Lagu Billy dan Lee Slamba, lirik NK, studio Epi Music at Lee Slamba. Kelas musim ke-17. Anak tangga

Sari dengan lagunya Sentiasa Ada menjadi juara untuk minggu ke-13 dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Terima kasih untuk anda yang mengundi ya ke-10 buah lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Pastinya minggu ini tiada lagu pencalonan baharu. Okey, jadi 10 buah lagu sahaja anda undi. Minggu depan tiadalah lagu yang akan tersingkir keluar pula kan. Baiklah, kepada anda yang terlepas bersama dengan Miza, itulah kamu nak dengar apa radio tadi bersama dengan Miza dari pukul 2 petang dah apa. Miza imbas kembali 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah untuk minggu ke-13. Lagu di anak tangga yang ke-10 tadi, Rimba Bayu, Elester Leonard Alai. Lagu di anak tangga yang ke-9, Si Rambut Kuning, Atmosfera. Lagu di anak tangga yang ke-8, Masih Ada Ruang, UZM. Lagu di anak tangga yang ke-7, Kita, Hedi Moru. Lagu di anak tangga yang ke-6, Biar, Lukman Rozali dan Harbet Sandar. Lagu di anak tangga yang ke-5, Darimu, kumpulan Mawar Bisik. Lagu di anak tangga yang ke-4, Luka di Hati, Esweli. Di anak tangga yang ke-3, Kau di Hatiku, Joey. Lagu di anak tangga yang ke-2, Menggapai Bintang, Hana Jin. Dan juara untuk minggu ke-13, Sentiasa Ada, Persembahan Kiroy. Itu dia 10 buah lagu yang anda akan undi untuk menempatkan lagu-lagu ini untuk minggu ke-14 pada minggu hadapan pula kan. Pastinya penerbit kelas Firdaus akan memuat naik cara untuk anda mengundi melalui laman rasmi Facebook.

tour berkaitan hiburan, industri hiburan di negeri Sabah ini. Jadi anda boleh dapatkan info semuanya di laman rasmi Facebook section hiburan dan muzik RTM Sabah. Baiklah, sampai di sini pertemuan anda bersama dengan Niza. Jangan lupa minggu depan bersama dengan Niza juga. Malam ini jangan lupa bersama dengan Niza juga untuk siaran ulangan pukul 8 hingga 9 malam. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Selamat berhujung minggu bersama dengan keluarga tercinta. Selamat bercuti lagi adik-adik kita. Tinggal 2 hari lagi cuti sekolah. Hari Isnin kembali ke sekolah kan. Baiklah, dari saya Niza, bagi pihak penerbit Firdaus, saya mengucapkan salam hujung minggu. Kita jumpa minggu hadapan.

0: saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus ba. Aku rindu, aku cinta
1: kepadamu. Sebentar lagi, Utama 9 Malam.
2: Agus Ba.

Pendaki wanita Jaslinda Saludin ditemukan selamat. Kerajaan cadang tubuh badan akreditasi khas TVET. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam.

0: Pendaki wanita yang dilaporkan hilang di kawasan Gunung Batu Putih, Jaslinda Saludin, ditemukan selamat. Butiran lanjut bersama wartawan Nur Ain Abu Bakar. Silakan.
1: Baik, mangsa Jaslinda Saludin yang hilang pada 24 Mei lalu, sebelum ini operasi mencari dan menyelamat digerakkan keesokan harinya telah pun ditemukan dalam keadaan selamat oleh penduduk setempat di Kampung Lubuk Gaharu, Pos Mustoh petang tadi. Dan perkara tersebut juga telah disahkan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Datuk Sayani Saidun. Mangsa ditemui kira-kira pada pukul 3 petang ketika berada di kawasan berkenaan. Penduduk kemudian memaklumkan penemuan itu kepada anak saudaranya yang berada di Johor sebelum laporan dibuat kepada pihak berkuasa. Dan ketika ini mangsa berada di rumah Tok Batin Kampung Lubuk Gaharu sementara menunggu tindakan lanjut pasukan penyelamat dan pihak berkuasa. Makluman awal yang kami terima setakat ini daripada pihak polis, mangsa mungkin akan dibawa turun menggunakan kenderaan pacuan empat roda yang mana perjalanan mungkin mengambil masa antara 1 ke 2 jam. Dan selepas itu, mangsa kemudian akan dibawa terus ke hospital berdekatan untuk pemeriksaan kesihatan. Jadi saya kira setakat itu dulu untuk perkembangan semasa.
0: Terima kasih, Ain. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim meluahkan rasa syukur setelah Jaslinda Saludin ditemukan selamat. Melalui hantaran terbaru di Facebook rasmi, beliau telah mengucapkan terima kasih kepada sukarelawan dan pasukan penyelamat serta penduduk orang asli Lubuk Gaharu kerana melindungi Jaslinda. Sehubungan itu, operasi mencari dan menyelamat Jaslinda Saludin yang bermula pada 24 Mei lepas ditamatkan secara rasmi. Ketua Polis Perak Dato' Muhammad Alwi Zainal Abidin berkata, maklumat mengenai kejadian diterima Ibu Pejabat Polis Daerah Tapak Mersi Talian MERS 999 pada pukul 4.55 petang. PDRM Kontijen Perak telah merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua agensi, NGO, sukarelawan, masyarakat orang asli dan orang awam yang memberikan kerjasama sepanjang operasi berlangsung. Sebuah badan akreditasi khas untuk TVET dicadang bagi menyelaras penilaian serta pengiktirafan bidang berkenaan tanpa menjejaskan peranan agensi kelayakan Malaysia dan Jabatan Pembangunan Kemahiran. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ramazan Hamidi yang juga pengerusi Majlis TVET berkata ia dibuat memandangkan sistem sedia ada ketika ini memisahkan fokus antara akademik dengan kemahiran manakala TVET memerlukan badan khusus bagi penyelarasan yang lebih menyeluruh.
2: SPA yang ada di Kementerian Pendidikan Tinggi itu memberikan tumpuan kepada bidang akademik. JPK di pihak Semang memberikan tumpuan kepada kemahiran. Yang terbaik ialah oleh kerana kita mempunyai 1,365 siswa sertifikat, lebih baik jika accreditation itu dibuat oleh satu badan khas. Dan ini sama dengan standard yang dilakukan oleh beberapa negara maju dan ini boleh diikuti oleh Malaysia.
0: Mengulas lanjut, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahir berkata cadangan penubuhan badan akreditasi khusus bagi TVET itu telah dibincangkan dengan pihak berkaitan termasuk Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Cadangan mewujudkan aktiviti ekonomi baru bagi membantu penduduk yang terjejas dengan tindakan perobohan jeti-jeti haram di kawasan sempadan sepanjang Sungai Golok akan dibincangkan dalam Mesyuarat Keselamatan Negeri Kelantan esok. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara Dato' Raja Nur Syirwan Zainal Abidin berkata kerajaan memandang serius isu jeti haram yang dikenal pasti sebagai antara ancaman keselamatan negara khususnya membabitkan kegiatan penyeludupan termasuk bahan api bersubsidi.
3: Kerajaan, persekutuan dan kerajaan negeri juga memberi penekanan terhadap pembangunan khususnya mewujudkan aktiviti-aktiviti ekonomi lah untuk kawasan di kawasan tempatan tersebut. Jadi kita kena berlaku adil pada mereka yang berada di situ dan kita mengambil seriuslah isu ini. Dalam hal ini, saya selaku pengerusi Jawatankuasa Keselamatan Negeri akan mengadakan mesyuarat esok dan ini menjadi salah satu perkara yang kita akan bincangkan secara mendalam lah.
0: Tambah Dato' Raja Nur Syirwan, sebanyak 91 jeti haram yang dibina atas tanah milik kerajaan telah dirobohkan. Jumlah keseluruhan jeti di kawasan sempadan Sungai Golok adalah sebanyak 216 jeti dengan sebahagian daripadanya dibina atas tanah milik individu. proses pewartaan kawasan hijau dan kolam takungan banjir di Kuala Lumpur akan dipercepatkan selaras titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim baru-baru ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hinayu memaklumkan pasukan petugas khas turut diwujudkan bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan awam di kawasan tersebut terus terpelihara.
4: Itu sebab Datuk Bandar sekarang banyak fokus kepada back to basic supaya tempat-tempat awam ini, satu, dari segi perlindungan kita telah wujudkan task force, dan task force kita adalah untuk mewatakan sebanyak mungkin padang-padang kawasan hijau, dan satu lagi task force untuk lihat mitigasi banjir termasuk pewataan kolam takungan banjir. Itu sebab task force yang kita wujudkan ini cukup penting untuk kita menjaga semua tempat-tempat awam ini dan juga untuk keselamatan warga kota.
0: Sementara itu, beliau memaklumkan waktu operasi bagi 10 padang terbesar di ibu negara termasuk Taman Tasik Titiwangsa bakal dilanjutkan bagi memberi peluang kepada orang awam untuk beriadah bersama keluarga.
4: Dari segi infrastruktur, Kuala Lumpur sudah ada banyak skyscraper semua tu. Cuma sekarang kita nak menghidupkan tempat-tempat rekreasi untuk seisi keluarga. Itu sebab lanjutan waktu beroperasi, kita awalkan pembukaan 6 pagi, kita awalkan ke 5.30 pagi, dan pada hari Jumaat dan Sabtu kita lewatkan masa penutupan daripada 10 malam, kita lanjutkan sehingga 12.30 malam. Kerana kita nak keluarga ni, dia ada tempat yang sihat untuk mereka keluar dan enjoy bersama keluarga.
0: Hina Yo. Berita seterusnya. Kongres tahunan PKR yang dijadualkan pada bulan ini ditangguhkan kepada 14 hingga 16 Ogos bagi memberi tumpuan kepada persiapan menghadapi pilihan raya negeri Johor dan Negeri Sembilan. Ketua Penerangan PKR, Dato' Fahmi Fadil berkata, keputusan itu dibuat dalam mesyuarat bulanan Biro Politik dan Majlis Pimpinan Pusat Parti hari ini. Beliau berkata kongres yang sebelum ini dijadualkan berlangsung pada 26 hingga 28 Jun itu akan tetap diadakan di Pusat Perdagangan Antarabangsa Melaka, MITC. Luar negara, Iran dan Amerika Syarikat dilaporkan masih belum mencapai kata sepakat dalam rundingan tidak langsung bagi membentuk satu perjanjian sementara untuk meredakan ketegangan yang berlarutan antara kedua-dua negara. Perbincangan itu terus berdepan cabaran susulan peningkatan ketegangan di sekitar Selat Hormuz. Tehran mengemukakan beberapa tuntutan termasuk akses kepada hasil minyaknya yang dibekukan, pelonggaran sekatan ekonomi serta pengurangan sekatan ke atas operasi pelabuhan Iran. Isu berkaitan program nuklear di negara itu dijangka dibincangkan dalam pusingan rundingan akan datang. Sementara itu, Presiden Donald Trump dilaporkan berdepan tekanan politik domestik untuk menamatkan konflik berkenaan ketika isu kenaikan harga bahan api memberi kesan kepada pengguna di negara itu. Konflik berkenaan yang berlarutan sejak Februari lalu memberi kesan kepada harga minyak dunia serta rantaian bekalan global. PBB melalui program makanan sedunia sebelum ini memberi amaran kenaikan kos bahan api dan pengangkutan boleh meningkatkan risiko krisis makanan di beberapa negara. Beralih ke sukan, pengendali Sepanyol Luis de la Fuente menerima status pasukannya sebagai antara pilihan utama untuk menjulang trofi Piala Dunia 2026. Beliau berkata pengiktirafan tersebut menjadi suntikan motivasi kepada skuadnya untuk terus mencipta kejayaan. Bagaimanapun, de la Fuente mengingatkan status sebagai pasukan pilihan tidak menjamin apa-apa. Kerana kejuaraan itu telah dibarisi banyak pasukan elit yang berupaya mencabar kejuaraan. Sepanyol akan memulakan kempen Kumpulan H menentang pendatang baru Piala Dunia, Cape Verde, pada 15 Jun ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendaki wanita Jaslinda Saludin ditemukan selamat. Kerajaan cadang tubuh badan akreditasi khas TVET. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik.

pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R

0: Apa itu keselamatan makanan? Iaitu makanan yang bersih, tidak dicemari bahan-bahan toksik ketika disediakan, dimasak dan disimpan. Kerana makanan adalah asas kepada kesihatan kita. Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada setiap 7 Jun mengingatkan akan tanggungjawab kita memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin. Utamakanlah kebersihan makanan setiap hari walau dari mana anda mendapatkannya.
1: Back to back music, tambah henti.

Extra. Hujung minggu, music tanpa henti. Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: 9, saya dengar Sabah FM. Bagus, bah.
1: Sabah FM.
2: Extra, hujung minggu. Music, tambah henti.

stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App.

zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM. Bagus.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik

pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat. Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.

sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri. Sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan. Manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM. Bagus.

0: SC Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMK. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pita, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.

0: nanti kalau balik. WhatsApp je kami bila-bila masa.
1: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
2: Sabah FM.
3: Saya, terima kasih Sabah FM.

0: kendaraan dan pengguna raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapatnya parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy, sekurang-kurangnya tetaplah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning kan, jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami.

Hari Tumor Otak Sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tumor otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, yaitu penghapusan penyakit tumor otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia anda.

ya boy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bak. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit, anda tidak kesorangan. Kesehatan mental sama penting dengan kesehatan fisikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesehatan Mental ini daripada saya, Aldin EJ, dan

Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus.

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus pak.
1: Sebentar lagi, utama 11 malam.

0: Pendaki wanita yang dilaporkan hilang di kawasan Gunung Batu Putih, Jaslinda Saludin, ditemukan selamat berhampiran Kampung Lubuk Gaharu Pos Musuh petang tadi. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Sabaruzi Nur Ahmad berkata, mangsa ditemui seorang penduduk kampung kira-kira jam 3 petang ketika berada di kawasan berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim meluahkan rasa syukur setelah Jaslinda Saludin ditemukan selamat. Melalui hantaran terbaru di Facebook rasmi, beliau telah mengucapkan terima kasih kepada sukarelawan dan pasukan penyelamat serta penduduk orang asli Lubuk Gaharu kerana melindungi Jaslinda. Kerajaan membenarkan sehingga RM50 juta daripada dana program berimpak tinggi Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK digunakan bagi menyokong pelaksanaan TVET 2.0. Dato' Sri Anwar berkata peruntukan akan digunakan bagi memperluas program latihan dan pendedahan kepada pelajar TVET khususnya dalam bidang kecerdasan buatan AI, teknologi kripto dan peralihan tenaga.
1: Saya tegaskan semula, membenarkan sehingga RM50 juta daripada dana program berimpak tinggi di bawah PTPK digunakan untuk TVET 2.0. Syaratnya, ada syarat majikan dan industri bekerjasama dengan kerajaan khususnya dalam majlis TVET untuk menjayakan supaya ada penyelarasan. Dia akan menambah perbaik tentang program latihan dan pendedahan.
0: Dalam ucapannya, Perdana Menteri berkata semua badan penyelidikan kerajaan akan diwajibkan mulai bulan depan menyediakan peluang latihan awal kepada pelajar terpilih daripada institusi TVET bagi menguasai bidang strategi yang sedang berkembang pesat seperti kecerdasan buatan AI, kripto dan peralihan tenaga.
1: Ketua Susan Negara akan menjelaskan supaya semua badan latihan penyelidikan kerajaan itu diwajibkan mulai bulan depan berikhtiar untuk memberi peluang latihan awal di antara 50 hingga 100 orang di setiap TVET yang terpilih dan dipilih untuk menguasai bidang-bidang yang benar-benar baru. Mereka akan ditempatkan sama ada di Mardi atau di pusat kripto atau mana-mana ada penyelidikan yang sekarang di bawah diselarakan di bawah Majlis Sains Negara. Ini bermakna lulusan TVET yang tertentu, yang terpilih, itu dengan sendirinya terangkat melebihi daripada ijazah sarjana muda. Maka sewajarnya upah dan gaji mereka harus dipastikan lebih daripada apa yang diperoleh oleh mana-mana siswa yang peroleh ijazah sarjana muda.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, peruntukan hampir hingga RM50 juta menerusi dana program berimpak tinggi bawah PTPK bakal digunakan bagi memperkenalkan bidang baru yang belum ditawarkan menerusi pelaksanaan TVET 2.0.
2: Ia digunakan untuk bidang-bidang baru yang selama ini tidak diajarkan di mana-mana institusi TVET. Umpamanya pembelajaran mengenai tenaga hidrogen untuk kenderaan dan juga untuk jentera, terutamanya untuk keluaran tenaga. Termasuk MRO dan juga maritime engineering, kejuruteraan maritim.
0: Tambahnya, keutamaan diberikan kepada pelajar-pelajar lepas institusi tahfiz dan pondok untuk menyertai program tersebut.
2: Dan kita berikan utamaan pada lepasan pelajar-pelajar tahfiz dan pondok. Dia kerana KSN, beliau adalah juga pengurusi high level committee kepada TVET ini. Dan saya pengurusi majlis TVET. Tujuannya supaya semua KSU 12 kementerian terlibat, ketua-ketua pengarah dan ketua-ketua agensi di bawah kementerian itu melaksanakan TVET 2.0 untuk mempercepatkan kerana permintaan lebih daripada penawaran. Oleh sebab itu, kita harus memperbanyakkan latihan dalam pelbagai bidang mengikut keperluan pekerjaan di sektor-sektor kepada FDI, Foreign Direct Investment.
0: Dato' Sri Dr. Rahmat Zahid memaklumkan TVET berpotensi menjadi laluan kerjaya baru bagi graduan universiti yang masih menganggur atau bekerja di luar bidang pengajian. Kira-kira 78,000 lepasan universiti yang belum mendapat pekerjaan atau bekerja dalam bidang yang tidak setara dengan kelayakan pendidikan mereka ketika ini. Meskipun bidang akademik terus diberi perhatian, lebih ramai teknokrat dan pekerja berkemahiran tinggi diperlukan untuk menyokong pertumbuhan ekonomi negara secara mampan. Berita seterusnya, kerajaan komited memperkasa reformasi perumahan madani agar sasaran sifar projek perumahan terbengkalai dapat direalisasikan menjelang 2030. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT berkata, sejak 2023 hingga Mei lalu, lebih 1,576 projek perumahan swasta sakit dan terbengkalai seluruh negara berjaya dipulihkan oleh pasukan petugas khas kementeriannya. Menurutnya, usaha menyelamatkan projek berkenaan melibatkan 188,525 unit kediaman dengan anggaran nilai pembangunan kasar keseluruhan 148.21 bilion ringgit. Jaminan RTM untuk menyediakan slot siaran animasi tempatan sejam setiap minggu. Langkah penting dalam usaha merancakkan semula industri animasi negara yang berdepan pelbagai cabaran sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Inisiatif itu bukan sahaja membuka ruang kepada penghasilan harta intelek IP baru, malah berpotensi menghidupkan semula karya animasi tempatan yang kurang dikenali generasi muda masa kini.
3: Untuk slot satu jam, biasanya untuk komik RTM akan ada dua series. Tapi apabila benda tu berjalan selama setahun, dia akan ada lebih pada 98 episod. Benda tu lebih kurang dalam 10 hingga 12 IP yang akan dikeluarkan nanti. Kalau ikutkan animasi di Malaysia ni, kebanyakan yang famous asalnya datang daripada RTM. Itu satu benda yang kita tak boleh pandang ringan animasi di RTM ni.
0: Pemerkasaan penyelidikan dan pembangunan R&D negara dalam sektor tenaga penting bagi mengurangkan kebergantungan terhadap teknologi serta bekalan luar. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Dato' Chang Lee Kang berkata, keperluan tersebut timbul semasa krisis bekalan global dan pandemik COVID-19 sekaligus mencerminkan kepentingan pembangunan teknologi serta keupayaan penyelidikan tempatan. Tambahnya, ekosistem R&D dalam bidang transisi tenaga turut wajar diperkukuh dalam menjamin daya tahan serta keselamatan bekalan pada masa hadapan. Di Kelantan, Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri akan membincangkan langkah untuk mewujudkan aktiviti ekonomi baru. Menurut Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, Datuk Raja Nursyirwan Zainal Abidin, ia bagi membantu penduduk di kawasan sempadan sepanjang Sungai Golok yang terjejas akibat tindakan merobohkan jeti-jeti haram. Sebanyak 91 jeti haram yang dibina di atas tanah milik kerajaan selesai dirobohkan pada 29 April lalu. Luar negara, Presiden Donald Trump menyatakan hasratnya untuk menamatkan konflik dengan Iran pada kadar segera di tengah-tengah tekanan ekonomi dan lonjakan harga minyak yang memberi kesan kepada kempen Parti Republikan menjelang pilihan raya pertengahan penggal. Bercakap dalam satu acara kempen di Wisconsin, Trump menzahirkan keyakinan bahawa satu memorandum persefahaman bakal dicapai dalam masa terdekat sekaligus mampu meredakan kos hidup dan tekanan ekonomi yang sedang dihadapi. Sukan badminton terbuka Indonesia. Gandingan bergu lelaki profesional negara Goh Zife Nur Izzuddin Romsani melangkah ke saingan akhir esok. Mereka menewaskan pilihan utama kejohanan Kim Won Ho Song Sung Jae dari Korea Selatan 21-18, 17-21 dan 21-16 dalam tempoh hampir sejam. Akhir sekali, BAM menyifatkan keputusan memecahkan gandingan Aaron Chia So Woyi serta Tikai Won Man Wei Chong adalah sebagai strategi jangka panjang. Langkah tersebut bagi memperkukuh sektor bergu negara menjelang pusingan kelayakan Sukan Olimpik tahun depan. Presiden BAM Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata ia sebagai usaha mewujudkan persaingan serta menambah variasi corak permainan bergu lelaki negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendaki wanita Jaslinda Saludin selamat. RM50 juta diperuntuk bagi perluas program TVET. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan

pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam RNR.

0: sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Memang betul lah, telefon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telefon saja kan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan. Bila masa mau main telefon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita, jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar anti sosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM. Bagus bah.

ada masa tapi tiada idea mau pergi mana? Ha, kali ini Edwin dan Nodi bawa kamu jalan-jalan pergi tempat yang menarik yang ada di Sabah. Ada tempat bercuti, beriadah, beraktiviti dan banyak lagi lokasi menarik dalam limpas dunia.

ada semua pinjam masa kamu sekijap ada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat guys.

terkenal dengan bakat yang berkualiti dalam nyanyian. Sekiranya anda mempunyai minat dalam nyanyian, jangan malu atau segan untuk tonjolkan bakat anda itu, okey? Pesanan ini dari saya, Jacqueline Victor dan

الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله، kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Assalamualaikum, salam sejahtera geng burung hantu. Hari ini pukul 12 malam hingga ke 6 pagi saya akan menemani anda. Hari ini 7 Jun 2026, pembuka hari. Semoga semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Kepada yang masih berada dalam perjalanan, teruskan pemanduan layan geng burung hantu. Malam masih muda, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Hati. Nasional FM sentiasa di hati. Pastinya lagu-lagu terbaik hanya untuk anda pendengar setia Nasional FM. Geng Borong Hantu. Waktu-waktu malam macam ni, kalau ikut Jabatan Meteorologi Malaysia, ada ribut peti hujan lebat di Terengganu, Hulu Terengganu, Pahang, Maran, Kuantan dan Pekan, Sarawak, Kapit dan Miri. Saya juga suka untuk saya menyapa pendengar-pendengar kita yang sedang bersama dengan saya dalam TikTok Live Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih yang sudi untuk menemani saya secara live. Kadang-kadang kita kerja waktu malam macam ni kan, ada peneman. Macam mana saya menemani anda, menemani perjalanan anda, begitu jugalah kepada yang lain yang dapat menemani saya dalam TikTok Live Nasional FM. Teruskan hiburan hari ini dengan lagu-lagu Geng Borong Hantu.

pertama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus, dan konsumsi langsung di RTM Klik.

Nasional FM sentiasa di hati, okey. Kalau pukul sekarang 4:48 tu minit. Ha, 12:48 minit sebentar lagi. Pukul 1 hingga ke 2 pagi ini kita akan bersama Salam FM dengan tajuk misteri malam di sebalik mata antara syurga dan neraka yang akan dikupaskan oleh yang berusaha Datuk Mat Nawi bin Mat Yusof, pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Sama-sama kita nantikan dengan episod ke-21 antara syurga dan neraka. Terus bersama Nasional FM sentiasa.

0: 1448 Hijri. Kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan majlis bacaan doa awal tahun dan akhir tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: Kongsi malam di Sebalik Mata bersama dengan saya Hanaf.
1: Dan saya Hani.
0: Satu pukul apa sekarang ni?
1: Sekarang pukul 1.22. Ramai yang dah tunggu misteri malam ni.
0: Kalau ikut kan yalah, seperti biasalah yang dijadualkan hari Ahad. Kan pagi ni lah sebenarnya. Tapi sebenarnya kita ada masalah teknikal sikit ni. Kita ada masalah teknikal
1: kita
0: sikit.
1: Kita cuba sedaya upaya. Kalau dapat kita akan siarkan walaupun sedikit kan. Kalau ikut episod kita hari ni adalah antara syurga dan neraka. Kalau kita kena apa, kita sekadar merancang, betul tak?
0: Ya, betul. Tapi kita dah daripada jam sebelum jam 1 tadi lah, kita dah cuba untuk mendapatkan panel kita ni. Tapi sampai sekarang masih lagi belum. Kita tak tahulah selepas ini macam mana kan. Tapi sepatutnya lah dijadualkan untuk hari ini. Episod kali ini kita dah masuk episod 21 ni.
1: Betul, episod 21.
0: Macam yang ni sebut tadi lah, kalau tak kita nak kongsikan kepada pendengar kita tajuk dia antara syurga dan neraka. Banyak sebenarnya persoalan-persoalan yang kita nak tahu ni. Dan kalau kita tahulah syurga dan neraka ni dua destinasi lah, destinasi akhir yang dijanjikan oleh Allah SWT bagi manusia, kita semualah, setelah hari pembalasan. Dan kita tahu syurga ni merupakan tempat yang penuh kenikmatan, penuh rahmat dan kebahagiaan yang kekal bagi orang-orang beriman dan beramal soleh. Neraka pula ni adalah tempat azab lah kan, azab bagi mereka yang ingkar, zalim dan tidak bertaubat dengan dosa-dosa mereka. Ini yang dikupaskan oleh panel kita. Tapi itulah, kalau ada rezeki kita nak mendapatkan panel itu, insyaAllah kita akan cubalah selepas ini. Nampak ni?
1: Tak ada. Saya nampak berkelip-kelip telefon tu. Kita dengar lagu dulu.
0: Okay.
1: Kita layan klip-klip telefon kita sekejap ni. Okay, teruskan game burung hantu.

0: siaran.
1: Baik, alhamdulillah kita kembali lagi.
2: Nasib baik. Alhamdulillah. Nasib baik, alhamdulillah, kan.
1: Syukur Allah dah memudahkan urusan kita lah. Baik, untuk misteri malam di sebalik mata ni, anda bersama dengan saya Ana Bakar dan juga bersama dengan
2: Hani.
1: Ya, untuk episod 21 ni, seperti yang kita telah kongsikan kepada anda sebentar tadi, kita nak bawakan kepada tajuk antara syurga dan neraka. Dan alhamdulillah di talian sekarang kita bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Matnawi Bimak Juso, pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum, apa khabar doktor?
3: Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Kami berdua sebenarnya cemas doktor, tapi cemas. Alhamdulillah. Allah mudahkanlah.
3: Ya.
1: Itu dia.
2: Jadi kalau sebab antara syurga dan neraka ni, kalau ikut episod 21 kan, tajuk dah menarik. Jadi sayang kalau kita tak utarakan.
1: Tapi alhamdulillah dipermudahkan jugalah. Baik doktor, untuk waktu dan jam inilah kita nak teruskan dengan perkongsian kita kepada pendengar-pendengar kita, geng-geng buruh hantu kita, sahabat pendengar Salam FM dan juga National FM, berkenaan dengan tajuk kita doktor, antara syurga dan neraka. Mungkin sebagai mukadimahnya, mungkin doktor boleh jelaskan apa yang kita perlu faham dengan kita mulakan dengan neraka dulu doktor, silakan.
3: Allahuakbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita dapat bersua lagi. Dan tajuk yang diutarakan ialah antara syurga dan neraka. Kita mulakan dengan perkara yang paling kita tak suka ialah neraka. Dan biasanya bila kita sebut saja neraka, kita akan susuli dengan doa minta kita dijauhkan. Wallahiyazubillah. Biasa kita macam itulah. Kerana neraka dia terlalu teguk, terlalu keras, terlalu sadis dia punya hukumannya. Baik, neraka dia adalah satu tempat penyeksaan, kesengsaraan dan balasan yang ketika berada di akhirat hasil daripada apa yang berlaku di dunia semasa mereka hidup dahulu di muka bumi. Konsep ini banyak dalam agama lain pun ada, bukan dalam agama Islam saja, agama Samawi termasuklah Kristian baik. Dan neraka sebenarnya, saya perhati, saya tengok, saya baca, rupanya datang daripada bahasa Sanskrit. Dan perkataan Sanskrit bermakna naraka. Naraka. Dia dapat kat kita neraka. Dalam bahasa Arab dia panggil an-nar. Nar itu sebenarnya api. Api. Dalam firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 63, Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'lamu annahu man yuhadidillah wa rasulah fa'anna lahu nara jahannam khalidan fiha zalikal khizyul azim. Jadi disebut di situ siapa yang cuba nak melawan Allah dan Rasul, maka dia sedar tak dia telah disediakan dengan api neraka jahannam, darah jahannam. Di situlah neraka yang kita terjemahkan dalam bahasa Melayu. Dalam firman Allah dan surah Al-Isra' lagi, kalau kita boleh bawa di sini, Bismillahirrahmanirrahim, hadza wa inna lit-taghina la syarra ma'ab jahannam yaslaunaha fabitsal mihad. Jahannam, jahannam nama lain bagi neraka, tak akan kita kupaskan nantilah. Jadi neraka secara ringkasnya ialah, dalam neraka ialah destinasi akhir, akhirat yang diciptakan oleh Allah untuk menghukum golongan yang kufur, yang tidak beriman, munafik, dan mereka yang melanggar perintah Allah, termasuklah juga orang beriman sebenarnya. Orang beriman, tapi kerana ada iman dalam dirinya, maka dia tidak kekal dalam neraka. Dia akan dibawa keluarlah habis tempoh hukuman tersebut. Kalau kita boleh pergi sikit lagi, tahap kepanasan api neraka, kita tahu juga ini neraka ni panas ya. Daripada hadis Nabi, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan Nabi SAW bersabda, darun bagi Adam alat yukiduna juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Dia kata api dunia ini adalah 1/70 1/70 daripada api neraka. Maksudnya api neraka 70 kali ganda lebih panas daripada api dunia ini yang kita nampak dah teruk dah panas dah dunia ni, tapi api neraka 70 kali ganda lagi. Dan tahap kedalamannya, ketika Nabi bersama dengan para sahabat mendengar satu dentuman yang kuat, maka Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, kamu dengar tak apa yang berlaku yang jatuh itu? Para sahabat kata, kami tak dengar. Kami dengar tapi kami tak tahu ya Rasulullah. Maka Nabi SAW, inilah batu yang dibaling daripada atas api neraka semenjak 70 tahun, 70 sabain kharifan, 70 tahun. Sekarang baru sampai intaha ila qahriha. Maksudnya telah sampai kenasannya. 70 tahun batu yang dibaling daripada pucuk api neraka sampailah ke dasarnya. Nak bayangkan betapa dalamnya api neraka tadi. Kalau kita tengok ciri-ciri lain yang ada pada api neraka ini, antaranya ialah keadaan fizikal lah, dan juga mental sebenarnya. Digambarkan sebagai tempat yang api yang sangat panas dengan azab yang dahsyat, bermula daripada minum air yang mendidih, lepas tu mata semua sakum lagi. Allah Ta'ala sebut dalam surah Muhammad, Bismillahirrahmanirrahim, matalul jannatil lati wa'idal muttaqun, sampai lah itu ayatnya, kaman huwa qaridun finnar wa sukuban hamima faqad ta'ahum. Gambarkan bagaimana kehidupan dalam syurga penuh dengan nikmat bagi ahli syurga, manakala bagi ahli neraka, kaman huwa khalidun finnar, bagaimana kekalnya orang yang berada dalam api neraka. Wasukuma, mereka minum daripada air ma'an hamima, mendidih-didih air tersebut. Apabila mereka minum, maka terputuslah jalan perut mereka. Tak minum tak boleh dahaga. Bila minum, belum bawa lagi ke mulut, tapi lalu saja depan muka mereka, daging-daging pipi sudah jatuh. Akhirnya mereka minum juga. Bila minum, habis jalan perut mereka terburai, hancur, berkecai. Macam itulah. Dan neraka juga ini. Tapi DJ,

0: kan ke?
1: Tapi kalau bercerita tentang neraka ni, apa yang sebenarnya kita kena ketengahkan supaya kita kena tahu juga neraka tu, supaya apa orang kena tahu?
2: Baik, saya terus jawapan Saya dan Umar bila ditanya kepadanya tentang kehidupan jahiliyah, saya memang kata kita kena tahu kehidupan jahiliyah. Takut-takut kita terjerumus dalam kehidupan tersebut. Begitu juga neraka. Kalau kita hanya ambil tahu pasal syurga, bimbang-bimbang kita juga terjauh, terbabas. Beramal cukup cantik, tapi bukan kerana Allah. Maka akhirnya dihumpat juga dalam api neraka. Jadi atas dasar itu, kita kena tahu juga, sebab itu dalam Islam, kita ada konsep tarhib, bermaksud benda-benda indah, syurga, kehidupan di akhirat, yang penuh dengan layanan mesra, makan, minum dan sebagainya. Itu tarhib menginginkan ke arah tersebut. Dan pada masa yang sama, tarhib iaitu menakutkan dengan api neraka, dibading, dibakar, dicucur, macam-macam dia buat. Jadi itu menjadikan manusia, tak nak lah, anak di sekolah. Ada masa kita kata, awak pergi belajar, awak akan berjaya. Kalau awak tak belajar, mungkin bawa budak-budak tu pergi tempat yang bagaimana orang tak belajar, hidup mereka tak ketahuan dan sebagainya. Menjadikan mereka, minta jauh, aku tak nak berlaku situasi itu. Oleh sebab itu, bila kita baca Quran, bila sampai ayat-ayat neraka, kita berhenti sejenak, tanda tangan, ya Allah, tolonglah jauhkan aku daripada api neraka. Api neraka ni makhluk. Dia dengar. Bila kita kata minta jauh, kita lepas. Siapa dalam diri lepas. Bila kita cakap tak nak, nanti dia di hadapan Allah, dia cakap, ya Allah, orang ini sering berdoa supaya jangan masuk dalam api. Maka Allah Ta'ala kata, jauh dah daripada api neraka. Manakala kita sampai ayat berkaitan dengan syurga pula, kita tengok keindahan, ya Allah, masukkanlah aku di kalangan ahli syurga. Dan macam tu kita respon, reaksi kita terhadap baca-bacaan Al-Quran, bila orang sebut dan sebagainya. Datang secara spontan, oh ya Allah, aku nak syurga, ya Allah, jauhkanlah aku daripada neraka. Itulah respon pada soalan tadi.
0: Baik, Doktor, sebelum kita nak berehat ni, selain nama neraka yang umum ni, ada tak nama-nama lain bagi neraka yang lebih khusus lagi? Kalau syurga tu kita tahulah, neraka ni sama juga, Doktor?
2: Baik, neraka nama umumnya ialah nar, dalam bahasa Arab lah, nar. Tapi nak menggambarkan dia punya penjara tu ada macam-macam kan. Kita ambil tujuh di sini, ada tujuh nama neraka. Dengan peringkat-peringkat azabnya, bermula daripada azab yang paling ringan, pertengahan, dan sampailah azab yang paling teruk. Kita bermula dengan yang pertama, Jahannam. Kita pun dah jadi bahasa Melayu, Jahannam lah bagi kalau orang ni. Jahannam lah kereta. Maksudnya rosak, hancur lebur.
0: Maksudnya kita terus tinggalkan orang tu kat dunia.
2: Terasa kau orang tu. Dah jadi penggunaan harian kita lah. Jahannam punya budak, kita cakap macam tu kan. Maksudnya itu digambarkan sebagai buah neraka Jahannam. Tingkat pertama yang dikhususkan oleh umat Islam yang melakukan maksiat tetapi tidak sempat mereka ini bertobat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna jahannam la maw'iduhum ajma'in laha sab'atu abwabin li kulli babin minhum juz'un maqsum. Dalam surat Al-Hijr, di mana neraka jahannam itu adalah tempat himpunan manusia. Ada tujuh pintu dan setiap pintu itu ada bilik-bilik untuk membakar orang yang melakukan maksiat dan tak sempat bertaubat tadi. Itu yang pertama, kita ada tujuh. Kalau sempat kita kupaskan Yang kedua ialah lava. Nama api neraka itu ialah lava. Lava ni adalah tingkat yang kedua. Disediakan untuk orang yang mendustakan agama, berpaling daripada kebenaran. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, kalla innaha lava nasa'atan lishawa tada'u man adbaru wa tawalla fajama'a fa'au'at inna insana khuliqa halu'an. Dan surat Al-Ma'arij, bagaimana Allah Ta'ala gambarkan perkataan lava. Lava itu menggambarkan api menjulang-julang nasa'atan lishawa, dia menyambar. Syawa ni kalau dia pergi ke kedai-kedai Arab, dia panggil lahmun mashwi, daging panggang. Jadi nasa'atan lishawa, dia panggang muka kita, daging kita, badan kita, kulit kita. Nak lari ke depan tak boleh, nak patah balik ke belakang tak boleh. Itu neraka lava. Dan seterusnya neraka hutama. Kita biasa baca kalla la yumbazan tafil hutama wa ma adraka mal hutama narullahil muqadah. allati tattali'u 'alal afi.

0: ini kita baca surah Al-Humazah. Bagaimana khutamah tingkat yang ketiga, iaitu membakar orang yang kaki mengumpat, menabur fitnah, mengumpul harta tanpa hak dan terlalu kikir dan kerikut. Jadi khutamah ini, kelebihan dia bakar orang tersebut dengan besi palang macam T macam tu, diikat tangannya dan dia berdiri dan bakarnya di atas dan di bawah. Dia macam ayat apa, kambing yang dibakar oleh Nabi Arab tu, atas dan bawah, pressure cooker, kita panggil macam pressure cooker. Bawah dia bakar, atas pun bakar. Ya? Yang masalahnya bila dia bakar daripada tapak kaki, api tu menjulang pergi menjilat hatinya. Kerana hati itulah utama dia menjadikan orang tu dihumbar dalam api neraka. Itu yang ketiga. Yang keempat ialah neraka Sa'ir. Tingkat yang keempat dihuni oleh orang kafir yang mereka memakan harta anak yatim atau memakan harta orang secara tidak halal. Fariqun fil jannah wa fariqun fil Sa'ir. Itu adalah Sa'ir, neraka Sa'ir. Neraka yang kelima ialah namanya Saqar. Tingkat yang kelima, Saqar ni dia special. Ditujukan kepada mereka yang meninggalkan solat. Apa yang menyebabkan mereka dibawa ke dalam neraka Saqar? Kerana mereka ini tidak yakuminal musalli ta'uslihi Saqar wa ma adra kama Saqar. Apa kelebihan neraka Saqar? Bila dibakar orang tadi, bila kita bakar sampah, kita boleh nampak debu dia. Tapi dalam neraka Saqar, bila dibakar, la tubqi wala tadha. Sikit pun tak ada debu dia, tak ada bakar, habis licin. Kita tak boleh bayang macam mana api itu membakar sampai debu pun tak nampak. Tapi kalau kira betul-betul dah hilang debu tu, hilang lah. Bila mana kita hilang, dibakar korang lagi, dia akan jadi baik, boleh. Dan dibakar lagi, baik lagi, dibakar lagi. Sampai bila? Sampai khalidina fiha. Itu yang kelima. Yang keenam, kita ada tujuh. Yang keenam, tingkat yang keenam ialah neraka Jahim. Tempat azab bagi golongan musyrikin dan mereka yang mengikut jejak langkah syaitan. Fa'amma man tagha wa atharal hayata dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Ini surah dalam surah An-Najah. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Dan yang terakhir sekali ialah neraka Al-Hafiyah. Kita biasa baca dalam surah Al-Qari'ah. Fa'amma man khaffat mawazinuh fa'ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah darun hamiyah. Dan kita baca ada pun orang yang ringan timbangannya. Fa'ummuhu, DJ kita biasa dengar bahasa Arab. Ibu dia dalam bahasa Arab dia panggil ummun ataupun ummi. Dan rupanya orang yang ringan timbangannya ini sebelah pahalanya itu, maka ibunya adalah hamiyah. Apa itu hamiyah? Neraka yang terlalu panas. Darun hamiyah. Terlalu panas apinya membakar. Itulah ibu dia. Bermakna apa? Kalau kita pergi dalam lagi, di antara ibu dan anak, dia tidak boleh berpisah. Baring suka menyukai. Anak berlari ke ibu, ibu lari memeluk anak. Jadi gambaran di antara ahli neraka Hawiyah dengan neraka itu, mereka berlari-lari sambil gembira untuk ditarik. Maksudnya neraka akan tarik anaknya tadi masuk dalam neraka, dan anak pun akan berlari-lari masuk dalam neraka. Itu gambaran Allah terlalu mendalam makna dia. Fa'ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun ham. Itulah yang dapat saya kupaskan sedikit tentang nama-nama tujuh bagi neraka tadi. Tapi kesemuanya panas. Tak ada neraka yang sejuk, aman damai, tak ada. Semuanya panas.
1: Tapi tadi Dr. sebut kelebihan ada specialnya.
2: Kelebihan.
1: Saya
2: jadi
1: macam betul ke ni?
2: Neraka yang meninggalkan untuk orang yang meninggalkan solat tu kan. Walaupun kelebihan tu, kepanasan dia tu menakutkan. Tak
0: tinggal tak kibaki.
1: Baiklah, kita nak berehat dulu seketika, Doktor. Kita bagi peluang Doktor berehat seketika, minum air dan sebagainya. Dan kepada sahabat pendengar, terus bersama dengan kami dalam Misteri Malam di Sebalik Mata. Kembali selepas ini.

0: Baik, kembali kita dalam Isteri Malam di Sebalik Mata. Jam 1.48 minit pagi waktu ini. Dan bila kita start lewat tadi, Anim, kita kena ikut sejam lah. Jadi pukul 2 lebih lah kita akan habis bersama dengan doktor. Baik doktor, masih lagi di talian ketika ini. Dr. Manawi bin Mak Yusof, Syarah Akademi RPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Baik doktor, kita nak teruskan dengan soalan ni doktor. Kita nak tahu doktor, bagaimana cara-cara seseorang itu dihumban ke dalam neraka? Adakah dengan cara ditendang dari belakang, diseret, ditolak, di macam mana doktor?
1: Allah. Ya, bila tempat itu adalah tempat yang tidak disukai, kita boleh gambar kehidupan dunia ni macam mana orang yang nak dilokakkan, tangkap dia, tarik dia, tendang dia, apa saja dengan keadaan yang cukup dimurkai. Ingat kalau boleh saya recall balik yang lepas itu fata di alam barzah. Bila seorang yang beriman masuk sejak alam barzah, bumi terus memeluk dia. Bagaimana pelukan seorang ibu terhadap anaknya. Baik, manakala orang yang jahat, tak baik, masuk saja dalam alam barzakh, bumi terus memeluk. Bagaimana peluknya seorang polis menangkap pencuri dengan kekuatan. Jadi gambaran itu boleh kita bawa kepada suasana bila mana mereka ini diberi surat amalan dengan tangan kiri. Fa'amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah walam adrima hisabiyah. Bila mana dapat surat tangan kiri, dia kata, eh, aku dah habis lah aku kali ni, aku kalau boleh tak nak di sini. Maka Allah Ta'ala arahkan rekasnya dia pada ayat itu. Allah Ta'ala arah ke malaikat, khuzuhu fagullu, tengok, khuzu, tangkap dia, fagullu, teret dia, summal jahim asallu, kemudian dibakar dalam api neraka. Jadi gambaran itu punca daripada mereka ini ingkar dengan perintah Allah. Tidak menjaga perbuatan mereka, mulut mereka, kemaluan mereka, tangan mereka, anggota yang diamanahkan oleh Allah. Manakala amalan hati pula datang rasa riya, sombong, buat amalan tidak ikhlas. Ini punca-punca yang menjadikan malaikat Zabaniyah yang bersama dengan malaikat Zabaniyah itu ada geng-geng dia. Alaiha tis'ata asyar. Setiap malaikat itu dia tarik api neraka tu, zimam. Zimam ni bagaikan seekor lembu, ada tali dekat leher dia. Maka tali itu dipanggil zimam. Setiap malaikat menarik tali itu, setiap zimam tu ada alaiha tis'ata asyar. 19 malaikat menarik api neraka, bawa ke sana, dan mereka ini dicampak betul-betul ila sawa'il jahim, ke tengah-tengah api neraka. Kalau kita tengok dalam suratul Qaf, bagaimana bila proses mencampak, menghumpat orang berdosa tadi ke dalam neraka, sampai mereka ini bertanya, halim tadak di malaikat penjaga api neraka. Malik Zabaniya bertanya api neraka, halim tadak di, kamu dah penuh ke belum? Maka neraka menjawab, hal min mazid, ada lagi tak orang nak masuk? Gambaran di situ, ulama buat kesimpulan, ramainya orang yang masuk neraka berbanding masuk syurga. Na'udzubillah min dzalik. Jadi itu bagaimana kata proses pengumpanan manusia, dibawa, diseret, dipegang, diikat, tekuk dalam surah Ar-Rahman, yu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Nawasi ni adalah ubun-ubun paling mulia bagi manusia. Ubun-ubun ni lah tempat keluarnya roh kita nanti. Anak-anak kecil kita boleh tengok ubun-ubun dia lembut lagi. Dawak wa'al aqdam ialah tapak kaki. Paling hingga duduk di bawah, nun jauh di sana. Maka tapak kaki dirangkumkan bersama dengan ubun-ubun, diikat macam tu. Macam kita rangkumkan di antara kaki dengan kepala lembu untuk disembelih. Ikat macam tu, dan dalam itu dia pusing macam pusing biawak. Dibaling betul-betul ila sawa'il jahim, ke tengah-tengah api neraka. Tapi gambaran api neraka so meluak-luak, menyebabkan mereka tu macam nak terkeluar daripada api neraka. Mendidih, menggeletak tu. Bila sampai ke tebing, maka mereka dah balik, tendang balik masuk api neraka. Itulah proses, tak tahulah, merau syahir, zafirun wa syahir. Zafir ini merau-rau, menjerit-jerit. Syahir merayu-rayu. Tolonglah, berhentilah, cukuplah, kami dah tak akan buat lagi. Tapi bukan dari hukuman Allah, kudial amru, Allah Ta'ala buatkan satu hukuman, kamu adalah api neraka kerana surat amalan yang dapat yang pembahasan kita daripada mahsyar tu, surat amalan mereka dapat dengan tangan kiri. Itu ringkasnya. Tapi detailnya lagi DJ kita akan kupas dalam siri-siri kita akan datanglah itu secara umum itu. Okey, baik.
0: InsyaAllah.
2: Nak tahu juga kan doktor, bagaimanakah bentuk-bentuk siksaan dalam neraka tu sendiri?
1: Allahu akbar.
2: Takut bila kita cakap macam ni, kita cakap takut.
1: Ya Allah, macam orang nak beranak lah. Macam mana pengalaman masuk, oh takutnya kena cucuk jarum lagi. Ngeri, ngeri ya, tak nak beranak.
0: Tanya Nim lah.
1: Tapi tapi dapat anak seorang, nak beranak lagi lepas tu
2: dia waktu nak beranak tu doktor, kita rasa macam kita akan dapat syurga.
1: Itulah dia punya tarikh ya. Teruskan baik. Manakala di sini kita kata tadi apa, bagaimana bentuk-bentuk ciptaan adalah alasan yang sangat pelik. Ciptaan ini punca daripada azab, hasil daripada perbuatan orang tersebut di muka bumi ini. Saya bagikan dalam bentuk empat lah supaya kita nampak. Yang pertama, azab api yang terlalu panas. Api neraka, tak silap saya dah kupas itu, api neraka hitam legam. Dia tidak nampak cahaya. Api dunia nampak cahaya dan panas. Api akhirat, dia tidak nampak cahaya. Dia adalah gelap gelita. Tamu dan surah wajah. Tamu wa hamim. Itu asap dia gas beracun. Bila masuk saja dalam paru-paru kita, kita tak boleh bernafas. Tapi kita tak mati, itu masalah. Kalau tak boleh bernafas, mati, selesai masalah. Pingsan, selesai masalah. Tapi masalah di akhirat kita dah tak boleh mati lah. Macam mana sesak nafas pun tanggung lah dengan gas apa tadi beracun, dapat tu panas lagi dan sebagainya. Jadi yang pertama, ada api yang selalu panas. Api neraka dikatakan berlipat kali ganda lebih panas daripada api dunia. Kita kata tadi 70 kali ganda. Api ini membakar kulit. Apabila kulit tersebut hangus, diganti dengan kulit baru. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Setiap kali kulit ini nadijat, nadijat ini mata gentung, elok balik kulit aku ni. Lepas tu gentung balik. Apa tujuan buat macam tu? Liyadu pul azab, supaya kamu rasa betapa pedihnya azab Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam bentuk minuman pula, bila dah panas kita dahaga nak minum, maka dia merau-rau nak minuman. Terdengar oleh Malik Zabaniana, mereka bagi air minuman tadi. Air itu kerana mereka tadi dahaga, air itu terlalu panas dan mendidih sehingga menghancurkan isi perut apabila dia, kita sebut tadi ma'an hamima faqad ta'at am'ani usus. Bila ditelan air tersebut, Allahu Akbar, hancur lebur berkecai ususnya tadi. Tapi elok balik lepas tu minum lagi, hancur balik sampai bila, sampai kalau orang kapu kekal selama-lama. Itu yang kedua. Yang ketiga, takum, makanan berduri. Dah lah minum, lepas tu dapar lagi. Bila lapar dibawa kepada mereka satu jenis buahan yang berduri. Kita tak tahu macam mana buahan. Mungkin kita boleh gambarkan macam buah durian ke apa ke. Tapi masalahnya, bila dia makan, terlekat dekat leher. Nak telan tak boleh, nak keluar tak boleh. Terlekat di situ. Mereka akan makan buah takut, buah daripada api neraka, teluha ka'annaha ru'usus syayatin. Allah Ta'ala gambarkan dalam syurga ada satu pokok. Nama pokok itu ialah zakum. Asal tunjangnya di dalam api neraka, pucuknya menjulang naik ke atas bagaikan kepala syaitan. Kita pun tak tahu kepala syaitan macam mana, tapi Allah Ta'ala sengaja nak gambarkan kegerunan kita terhadap api apa pokok zakum tadi, macam kepala syaitan. Tapi dia berbuah, buahnya berduri, bila dimakan terlekat dekat halqum. Minum, makan, api, dan satu lagi ialah siksaan daging dan tanggul ke badan. Berbagai siksaan spesifik mengikut kesalahan dunia. Itu tengoklah, kita buat salah apa. Terdapat golongan yang kepalanya dihantuk dengan batu sehingga hancur. Lepas itu elok balik. Ada yang lidah, dia tarik lidah, gunting, putus, seperti itu elok balik. Ada yang naik atas tempat tinggi, terjun, mati. Itu elok balik. Dia macam itulah proses berdasarkan setiap kesalahan yang mereka lakukan di dunia dahulu, dihukum sesuai dengan apa yang wajaza usai diatim sayyiatum misluha. Apa mereka buat di dunia dahulu, kamu tanggunglah. Oleh sebab itu, di sini kita orang Islam, Orang buat macam mana pun tak apa. Di akhirat menyahut. Orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, bila dia nak khianati orang, nak zalim orang, eh macam mana di akhirat nanti akan menyahut ke macam mana? Eh aku selesaikan dunia. Jumpa kawan, minta maaf supaya di akhirat tidak ada lagi perkara-perkara berbangkit. Itulah. Dan kita lebih kurang gambaran saya bagi kepada empat tadi. Wallahualam.
0: Itulah dia. Neraka gambaran sedikit eh. Kalau ikut cerita ni mesti banyak lagi doktor kan. Tapi kita tak nak stress neraka banyak sangat.
2: Menakutkan cerita pasal neraka tu. Sama-samalah kita menjadi orang yang tidak tersenarai untuk masuk neraka tu.
0: Amin insyaAllah.
1: Amin
0: insyaAllah. Baik, seketika nanti kita nak cerita. Okay, rasanya untuk yang ni kita dah habis cerita tentang neraka. Seketika nanti kita nak kongsikan kepada anda cerita tentang syurga pula doktor. Tapi sebelum kita bagi doktor lu berehat seketika. Okay, kita akan kembali selepas ini dalam misi malam di sebalik mata.

0: terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami, bersama dengan saya Anah dan juga Hanim dalam Misteri Malam di Sebalik Mata. Tadi kita dah cerita tentang neraka Hanim eh.
1: Betul.
0: Bukan neraka Hanim lah, neraka. Ha, ya Hanim.
1: Jangan sebut nama saya kat situ.
0: Dan kita nak kongsikan pula kepada anda berkenaan dengan syurga dan kepada anda yang dengarkan kami ketika ini, waktu ini dalam kongsian Misteri Malam di Sebalik Mata. Saya doakanlah semoga kita semua tergolong dalam mereka yang memasuki syurga Allah SWT, insyaAllah. Amin. Masih lagi talian kita bersama dengan Dr. Manawi bin Mat Yusof. Baik Doktor, kita nak sambung dengan perkongsian kita. Tadi Doktor dah jelaskan tentang neraka, dan kita nak kongsikan kepada pendengar kita apa yang kita perlu faham Doktor tentang syurga ni.
2: Baik, Alhamdulillah dah sampai kepada tempat yang kita nak.
0: Semua
1: nak syurga. Ya, semua nak syurga.
2: Ada yang bernama anak pun nama syurga kan? Raya, itu syurga, Firdaus, macam-macam, semua orang syurga. Tapi kadang-kadang dia tak faham, dia kata Khairul Bariyah, Syarul Bariyah. Anak dia kembang, seorang nama Khairul Bariyah, seorang lagi nama Syarul Bariyah. Jadi tak sesuai lah nama Syarul, secelaka-celaka manusia. Khairul sebaik-baik manusia. Kena hati-hati juga, tapi nama neraka kita tak letak pada anak kita eh. Baik, syurga ini adalah destinasi alam akhirat yang penuh dengan kenikmatan abadi. Dunia kita nak dapat nikmat tapi tak sepenuhnya. Dulu masa muda-muda tak banyak duit, kehendak banyak. Bila kita dah veteran sikit, duit mungkin dapat banyak, alah kemampuan pula tak ada. Tapi di akhirat tak ada. Semua nikmat yang maksimum. Apa saja nikmat sampai dikatakan burung terbang, kita terlintas dan kita tak makan daging burung. Tiba-tiba saja depan mata kita, daging burung sudah siap dalam bentuk pangkat. Makan terus. Dan burung tadi terus menjadi burung balik. Tak ada masalah. Itu menggambarkan kenikmatan abadi. Kekal. Itu pasal syurga. Waktu kita dah masuk syurga, insyaAllah kekal. Masuk neraka, tak kekal. Orang kafir tetap, orang beriman akan dikeluarkan. Dari sudut bahasa, yang merujuk kepada satu tempat yang indah. Kerana syurga ini bermaksud dalam bahasa Arab ialah Al-Jannah. Al-Jannah ini adalah kebun. Saya cuba nak fikir, kenapa Allah Ta'ala menggunakan Al-Jannah pada orang Arab? Quran turun kepada mereka dalam suasana tanah Arab kering, kontak, gertak. Jadi mereka perlukan apa? Air, kebun. Jadi siapa yang ada kebun menjadikan tahap dalam masyarakat mereka tinggi. Maka Allah Ta'ala gunakan perkataan kebun tadi supaya kejar di dunia satu kebun kamu nak, di akhirat kami sediakan lebih daripada apa yang ada di dunia ini. Dalam Islam, syurga atau jannah tadi adalah tempat ganjaran yang kekal abadi untuk hamba-Nya yang taat kepada Allah. Firman Allah dalam surah Al-Hadid, Bismillahirrahmanirrahim, sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardh sama'i wal ardh u'iddat lilladzina amanu billahi wa rusulih dzalika fadlullah yu'tihi man yasha'u wallahu dzul fadlil 'adzim. Allah Ta'ala gambarkan sabiqu, berlumba-lumba lah untuk mencapai keampunan dari Allah, lantas kamu akan dibawa dalam syurga. Bagaimana Allah Ta'ala gambar syurga tadi? Lebarnya saja antara langit dan bumi. Kita belajar matematik, lebar sekian, tapi panjang mesti lebih panjang daripada lebar. Allah Ta'ala berikan gambaran lebarnya langit dan bumi, maka panjangnya Allah Ta'ala saja lebih tahu. Itu pasal ada seorang yang baru keluar daripada api neraka, retuk badannya, maka dibawa masuk ke dalam syurga. Dia berada di tepi pintu syurga. Malaikat tanya, kenapa awak tak masuk ke dalam? Macam mana nak masuk tuan? Syurga dah penuh, saya dah terlambat. Malaikat kata, cuba tengok dulu. Akhirnya dia buka lantai, dia tengoklah gambaran. Wow, luasnya. Wow, luasnya. Ini untuk siapa? Dia tanya, untuk kamu. Oh, di situlah dia terus masuk dan dia mandi dengan telaga kausar. Jadilah dia menjadi ahli syurga dengan kuasa tadi antara langit dan bumi. Tingkatan syurga pun sama sebagaimana yang berlaku pada tingkatan neraka tadi. Ada syurga yang paling tinggi, iaitu syurga Jannatul Firdaus. Ada syurga Adn, ada syurga Na'im yang dijanjikan berdasarkan amalan dan ketakwaan seseorang itu. Oleh sebab itu Nabi SAW bila menyebut tentang nikmat syurga ini, dia panggil tarjib, supaya kita seronok dengar apa dia ceritanya. hadis ini diceritakan, dia kata, aku telah menyediakan ni ibadi salihin bagi hamba-Ku yang soleh, ma la ainu ra'at wa la uzunu sami'at wa la qatara ala qalbi bashar. Tiga rukun pun aku sediakan kepada kalian semua dalam syurga itu, mana mata tak pernah pandang, mana telinga tak pernah terdengar, mana hati tak pernah terlintas. Kita kata pergi rumah orang kaya nak makan sedap, mesti dah ada dalam minda kita menu-menu yang akan disediakan dalam majlis kenduri kahwin umpamanya. Tapi bila pergi ke syurga, kita tak boleh tambahkan macam mana Allah Ta'ala sediakan. 199 lagi Allah Ta'ala simpan di hari akhirat nanti. Satu nikmat itu di-share semua di antara makhluk dan manusia, jin, binatang dan sebagainya. 99 lagi rahmat Allah Allah Ta'ala simpan di akhirat untuk diberikan kepada hamba-hambanya tadi. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, kalau kamu nak baca lah ayat Quran, fala ta'ala munafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kaanu ya'malun. Satu jiwa, setiap satu orang jiwa pun tidak tahu apa yang Allah Ta'ala sembunyikan untuk mereka, contohnya daripada bidadari dan sebagainya. Ini secara detail nanti kita akan kupaskan dalam perbincangan kita nantilah. Itu saja yang untuk mukadimah tentang syurga ini. Wallahu'ala.
0: Baik, Doktor. Macam mana nak digambarkan syurga ini? Adakah yang orang sebut biasa taman-taman syurga? Kalau sebut taman-taman ni, ada pokok, ada yalah, macam kawasan taman rimba yang cantik kan. Adakah ia berbentuk seperti kota, bandar, bagaimana Doktor? Dan tambahan soalan saya, benarkah dalam syurga ni terdapat air-air sungai yang mengalir deras?
2: Baik, terima kasih. Isu-isunya kita tak pernah masuk syurga lagi.
0: Yeah.
2: Syurga yang Nabi Adam berada itu bukan syurga yang akan kita pergi nanti, insyaAllah. Kerana syurga Nabi Adam itu ada larangan. Syurga yang kita masuk ini tidak ada larangan. Tak buat apa saja, hatta minum arak pun minumlah. Cuma pada masa itu arak bukan lagi memabukkan, tetapi menyedapkan dan melazatkan. Jadi syurga yang kalau kita gambarkan sebagai jannah tadi, maka di sana ada pokok, sudah semestinya ada apa lagi, air sungai, ada lagi buah-buahan, ada lagi apa saja. Dan kita masuk pula dalam soalan kedua tadi, air mengalir. Dia ada dua ayat berkaitan dengan air yang mengalir ini. Tajri min tahtihal anhar. Ada satu lagi, tajri tahtahal anhar. Tidak ada mi. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziku minha min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi ruzqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahhara wa hum fiha khalidun. Kita baca lagi tu pasal surah Baqarah. Mungkin kawan-kawan kita dah lancar surah Baqarah. Digambarkan di situ, wa utu bihi mutasyabiha, kamu akan diberi sebagaimana kamu duduk di dunia dahulu. Buah durian kita makan, oh sedap, ada syurga ada tak? Ada. Buah apa yang kita nak, semua ada. Tapi biasanya pada rasa, bentuk sama, rasa berbeza. Apa yang gambar dalam surah Al-Waqi'ah, makanan yang sedap-sedap dan walahmu tayri mimma yastahun. Bagaimana daging burung yang bertebah kita sebut tadi dengan wabah hati, dengan buah-buah kutubuhah daniyah yang kita duduk berbaris di atas katil. Katil itu pula rap-rapit, boleh turun naik, tangan pula ada tingkap, tiba-tiba menjolur dahat. Oh, aku nak makan buah belimbing, datang buah belimbing. Nak makan limau, datang buah limau. Dia bukan datang dalam bekas, datang dengan tangkai-tangkai. Nak menggambarkan buah tadi, sedang. Lepas tu kita keluar daripada bilik kita tadi, yang basuh dengan pakaian kita yang dalam lapis ni adalah sutera lembut, luarnya adalah sutera keras. Yang basuh nama sundusin. Pak istabrokin, istabrok tu kasar sikit sutera dia. Yang dalam tu ada sutera lembut, duduk dekat, kita kata bersidai, dekat luar-luar tu. Tengok dari atas tingkat, dua tingkat bangun rumah kita tadi, istana tadi, nampak air mengalir. Lepas tu boleh turun ke bawah, boleh main-main lagi air. Mengalir begitu sejuk air, tabila air yang terpancuk keluar dan sebagainya. Allah Ta'ala gambarkan, kalau boleh saya petik di sini bagaimana Allah Ta'ala gambarkan air dalam surga tadi. Cukup cantik daripada surah Muhammad. Tidak saya. Masalul bismillahirrahmanirrahim. Masalul jannati allati wa'ada al-muttaquna fiha anharu min ma'in baghi'an wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'amu wa anharu min khamrin ladzatin lish-sharibin wa anharu min 'amrin من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. Gambaran dalam surga tadi, kamu akan dapat tiga batang sungai. Tiga batang sungai. Yang pertama ialah sungai daripada air yang jernih, air asin, air yang begitu jernih, tak berubah. Dia punya bau dia, warna dia dan sebagainya, sejuk air. Dan satu lagi, wa'anharu min labanin lam yatabayyar ta'muh. Satu batang sungai yang dipenuhi dengan susu yang tak berubah rasa, bau dan sebagainya. Dan satu lagi sungai yang ketiga. Sungai pertama air, sungai kedua susu. Sungai ketiga ni, min anharu min khamrin lazzatil lisharibin. Dan satu lagi ialah sungai yang di dalamnya penuh dengan arak. Lazzatil lisharibin, minumlah dan minum kamu tidak mabuk lagi. La yusadda'un anha wa la yuzifun dan surah al-waqi'ah menyahut. Jadi kamu tidak akan mabuk lagi bila minum di dalam surga nanti. Dan satu lagi, wa anharu min asalim musaffa. Dan bagaimana sungai itu penuh dengan madu yang begitu jernih, cantik, indah, bersih untuk kita bagi orang yang mu'aidat lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Tapi nak dapat tu bukan senang. Bukan senang. Bukan satu benda yang mudah bagaimana yang disebut oleh ulama-ulama bahawasanya surga itu dikelilingi oleh al-makarih, benda yang kita tidak suka. Kerana apa yang nak pergi ke syurga? Bercanggah dengan nafsu kita. Apa nafsu yang tak suka, itulah jalan menuju kepada syurga. Bangun malam, solat tahajud, nafsu tak suka. Bagaimana baru tidur? Ni kita tak tidur lagi, kejap lagi tidur. Lepas tu kat luar pula hujan. So bangun, solat tahajud, dorang. Nafsu tak suka. Dan sebenarnya itulah laluan kepada syurga. Kita pernah bekerja, dapat duit, kita simpan. Allah Ta'ala kata, wahai orang yang menyimpan duit, berikan derma sikit, simpan sikit. Oh, kita tak suka, penat-penat kita cari duit. Kenapa nak buat impak? Siang kita suruh disuruhkan berpuasa. Penat-penat kita sehat badan boleh makan. Kenapa kena berpuasa? Jadi oleh sebab itu, ulama kata syurga ini dikelilingi oleh perkara yang kita tidak suka. Manakala neraka pula dikelilingi oleh benda-benda yang kita suka. Baik yang last kali ialah sungai di dalamnya ada sungai Kautsar yang kita sebut dalam perbincangan lepas, inna aqwaina kal kautsar. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan satu perkara yang terlalu besar, ialah haud. Haud ni bukan sungai, bukan perigi, dia adalah pasir yang penuh dengan airnya bagaikan madu manisnya dan bekam-bekam minumannya sebanyak bintang di langit. Maka minumlah, dan siapa yang minum air kautsar ini maka dia tidak akan dahaga selama-lamanya. Cuma perbezaan pendapat ulama, adakah kita minum semasa pada masa ataupun setelah kita masuk pintu syurga. Itu gambaran ada sedikit ulama lah. Itu pasal kalau pun saya masukkan juga dalam perbahasan ini, padahal kita dah bincang pada masyarakat itu. Wallahualam.
1: Okey, doktor, kita pun nak tahu jugalah dalam gambaran-gambaran syurga dengan air sungai yang mengalir tu kan, keindahan-keindahan syurga tu, bagaimana pula kedudukan ahli syurga ketika mereka merasai kehebatan nikmat-nikmat ni?
2: Allahuakbar. Penting sekali mereka akan rasa tenang, tenang gembira muka mereka ila rabbihal nazir. Ceria ke wujuh yawmin nazira ila rabbihal nazira. Mereka muka mereka ceria, gembira. Ahli syurga yang berada dalam kedudukan yang sangat mewah, santai, bersandar di atas pelamin, sofa bertatahkan emas dan permata. Mereka menikmati pelbagai juadah tanpa khas di makmu'ah di Sidakin. Inda malikim muqtadir. Duduk di tempat itu, restoran yang mana pemilik restoran itu minta apa saja, semua ada. Allahu Akbar. Di dalam bersantai di taman syurga yang indah. Dan satu lagi ialah bercengkarama. Sengaja guna istilah itu bersama pasangan dan sahabat. Tak ada dengki lah. Dunia ni aduh, bergaduh ke kepala tau. Lagi nombor dua, Piramidi tunjukkan bagaimana madu tiga. Haram bergaduh, tidur kat luar, kandang kambing, macam-macam. Tapi di akhirat, Allah Ta'ala dah cabut. Wa nazana ma bisudurihim min ghillin ikhwan. Allah Ta'ala cabut rasa benci, rasa hasad dengki, akhirnya mereka jadi macam bersaudara ikhwan. Jadi kalau saya boleh rekatkan ini kedudukan atau keadaan ahli syurga daripada surah Ad-Dukhan, cukup dari Allah Ta'ala susun. Bismillahirrahmanirrahim. innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun yalbasuna min sundusin wa istabrakin mutaqabilin kadhalika wa zawwajnahum bi hurin 'ain yad'una fiha bi kulli fakihatin aminin لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى وقوم عذاب الجحيم فضلا من رب ذلك هو الفوز العظيم يعقيل سورة الدخان باري كتا كوباس كيس كيس باقي كتا كبالا لما كتغري كدلوكان أوران يان أهل شرق يا برطما إن المتقين في مقام أمين مقام أمين أهل شرق أتو برعدة دي ساتو تمبا مقام كالبا سعرق يباني استمكان قام بديري maqam maksudnya tempat berdiri, tempat duduk mereka itu bagaimana? Amin. Amin maksudnya amat damai, tidak ada kianak di orang orang tak kita, orang zalim kita tak ada di akhirat, tidak ada lagi orang nak cemburu, nak kianak, nak dendam, nak sihir kita, nak ilmu hitam kita tak ada lagi. Jadi yang pertama, mereka berada di satu tempat yang amat damai. Yang kedua, di jannati wa uyun, dengan kebun-kebun Oyun, mata-mata air, salsabila. Kita baca dalam surah Al-Insan, Al-Ata'al Al-Insan, salsabila. Air itu memancuk keluar daripada kebun, bukannya meleleh, memancuk keluar. Boleh minum di mana-mana saja air yang berada di surga. Surga tidak ada matahari, dia hanya ada tanah saja. Tanah itu bersinar, dia memberikan satu cahaya bagaikan waktu duha. Dan yang ketiga, bagaimana pakaian mereka pula? Yalbasuna min sundusin wa istabrakin mutaqabilin. Saya sebut tadi, dia memakai dua lapis. Baju di dalam adalah baju daripada sutra halus. Istabrak ini adalah baju sutra kasar. Macam orang Arab lah, dia ada tubah dalam pakai baju. Dan baju mereka ini, yalbasuna, Allah Ta'ala menggunakan kalau dalam bahasa Arab, fi'il mudhari' present tense. Present tense bermaksud mereka ini selalu menukar baju. Kalau kita hari raya mungkin tiga pasang tu dah hebat dah, pagi, tengah hari, petang, malam, baju tidur lah. Ini dia tiap-tiap dia masuk, dia tukar baju lain, dia keluar, dia masuk, dia tukar baju lain. Tak tahu berapa kali mereka menukar baju mereka, dan semua baju mereka dalam bentuk sutra mutaqabilin. Allah Ta'ala bagi gambaran, bila kita dah cantik handsome lawa, kita akan jumpa orang, maka dia akan bertemu dengan hawa apa hurin ain, kita kata bidadari-bidadari yang memiliki mereka. Allah Ta'ala yang keempat, kadzalika wa zawwajnahum bihurin 'ain. Di situlah mereka telah dipasangkan dengan hurin 'ain, iaitu bidadari. Baik, kalau saya boleh celah di sini, mana lebih cantik, bidadari dengan isteri kita? Mudah-mudahan kita bersama isteri kita masuk syurga. Dalam syurga itu ada isteri kita, ada bidadari. Soalannya, dia tanya saya sekarang, saya nak tanya, mana lebih cantik, isteri kita dengan bidadari? Jawapannya ialah bidadari ni 70 lapis kain masih nampak persis dia. Itu bidadari. Kita pakai 2 lapis dah tak nampak dah. Dia 70 lapis masih nampak lagi. Muh ni urat, kaki dia tu ada urat tau. Kaki dia tu masih boleh nampak walaupun 70 lapis pakai. Mata dia hitamnya hitam negra, putihnya putih. Itu nama dia hurun ain. Tengok saja boleh menyebabkan kita dah melayak dan kita punya keasyikan kita tadi. Tapi pada masa itu, ulama kata, isteri kita lebih lawa daripada bidadari kerana isteri kita datangnya daripada amalan solat, bidadari datangnya daripada cahaya. Maka tak ada rasa lagi. Jangan jealous. Perempuan-perempuan yang menjadi isteri solehah. Jangan jealous.
1: Dia tak ada perasaan jealous kot ya Ustaz kat sana doktor.
2: Adalah tetapi saya sebut tadi wana takna ma fi sudur itu khilin. Khilin ni jalan. Khil. Khil. Lam. Itu jalan. Tak ada jalan lah. Tak ada dengki tengok orang tu ada berapa kereta dia. Engkau ada berapa bidadari. Cuma dalam syurga ni kita berdasarkan amalan kita. Ada orang dia banyak sunat. Ada banyak dia buat infak dan sebagainya. Dia akan naik darjat. Maka bilangan bidadari dia pun ramai. Ada orang ada 2 orang bidadari. Ada orang 5 orang. Ada orang 10 orang. Kenapa banyak bidadari itu berasaskan kepada amalan masa dia di dunia dahulu. Tapi dia tak dengki. Tak apalah, 2 orang, 2 orang lah. Kalau maka Allah. Dan yang last kali. Ya da'u nabi habibun sifatih hatin amin. Ya Allah, ini makan pula. Tadi baru bertemu dengan isteri. Tak sentuh lagi pun. Mutaqabilin, pandang aku, pandang aku, aku pandang aku, aku pandang aku, aku pandang aku. Habis macam tu. Umur berapa tahun dia? Berapa umur dia?
0: 30.
2: 33 tahun. Dan surah Waqi'ah tu bukan inna insya'na hunna insya'a, Allah Ta'ala yang semua dia turunkan balik, yang muda dia naikkan balik jadi 33. Itu pasal ada satu hadis kan, orang tua datang jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, doakan aku masuk syurga ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah kata orang tua tak boleh masuk syurga. Rasulullah bergurau, rupanya kawan tu ambil teria, dia patah balik, dia menangis. Saya tak menangis, maka Rasulullah panggil dia, kenapa menangis? Yalah aku minta ya Rasulullah doakan masuk syurga. Rasulullah kata orang tua tak boleh masuk syurga. Dia kata dalam syurga tidak ada orang tua, semua umur 33 tahun, yang tua menjadi muda. Itu bukti dia inna insya'na wunna insya'a faja'alna wunna abtara. Kalau tak jadikan semua mereka tu anak dara. Sekali sekali je anak dara, saya pun tak tahulah walaupun ada pekeh-pekeh mendara tak balik, sekali je anak dara. Tapi di akhirat, tapi ni macam tak baik lah benda macam tu kan. Tapi Allah Ta'ala saja mati sekali, kita tengok tiap-tiap hari dia adalah abtara aurobat atrabat abtai. Ada suami dia gemuk sikit, isteri dia kurus sikit, ada suami dia tinggi, isteri dia rendah sikit, ada warna hitam, yang ni putih sikit, tak ada di akhirat. Semua bagaikan pinang sebelah tu. Orang asrama untuk siapa itu? Dia ashab. Maksudnya, tak pergi lagi kelima sini. Dia ada orang nabi, habi kulifah kehatin. Setiap terdetik saja di hati nak makan apa, semua akan datang depan kita. Allah Akbar. Nak buat apa? Ada permata, nak anggur, orang makan si gadak, nak apple, datang apple, nak orit, datang orit. Semua buah dia akan datang. Potong buah dan dia boleh petik dengan jari kita. Ini bagaimana Allah Ta'ala gambarkan suasana kedudukan ahli syurga menikmati kenikmatan. Tapi ini saya bagi gambaran umum dulu, dan kita masuk dalam bab berikutnya. Secara detail bidadari itu macam mana dan sebagainya. Itu saja yang dapat saya kupas dengan soalan ini.
0: Saya nak tanya doktor, si suami tu boleh berkahwin dengan bidadari tu ke?
2: Dia di sana dia tak ada kahwin dah. Kerana perkataan wadaw wajna kazadika wadaw wajnahum daw wajna bihim baru kahwin. Tapi bahasa Arab ada perkataan bi daw wajna kaha apa yang kata Zaid, setelah mana dia ceraikan istrinya, Rasulullah kahwin dengan Zaid nak kan kepala ayat dia tu, akhirnya Dawajna kaha. Di sini Dawajna hum atau Dawajna bihim. Jadi di situ dia bukan kahwin, dia pasang kata dia. Dia pasang istri kita, tetap istri kita. Itu pasal kita doakan dunia sampai akhirat. Cuma kalau ada suami dua orang, buat pilihan lah. Nak pergi suami yang pertama ke suami yang kedua? Pandai-pandai. Tapi di akhirat dia bukan kahwin, dia adalah dipasangkan. Memang itu milik kita, kita boleh. Tapi ada yang mengatakan bidadari, tapi kita akan kupas nanti dalam tajuk kita. Kerana bidadari itu sebenarnya bukan orang, apa saja yang menyeronokkan mata memandang, itulah bidadari. Tapi kita ditekan nanti dalam pembahasan akan datang lah.
0: InsyaAllah. Baik doktor, sebagai penutup lah doktor, untuk episod kita pada malam ini. Apa yang doktor dah jelaskan tentang kenikmatan yang ahli syurga dapat dan sebagainya, bidadarinya, itulah macam-macam lah doktor. Kita niat dah dapat kan. Jadi untuk soalan yang terakhir ni doktor, dalam apa yang disebut yang dikongsikan oleh doktor, sebenarnya apa nikmat yang terbesar menanti ahli syurga ni? Adakah dengan melihat penciptanya?
2: Bidadari apa?
0: Adakah dengan kita melihat wajah Allah ke, dengan kita melihat pencipta kita ni, adakah itu nikmat yang terbesar ataupun macam mana doktor?
2: Baik. Sebenarnya nikmat yang terbesar ialah melihat wajah Allah secara langsung tanpa hijab, tanpa dinding yang menghalang kita. Itu nikmat yang terbesar. Kita sebagai seorang, saya cuba nak menghayati apa melihat wajah Allah ni hebat macam mana. Saya cuba nak menghayati, memahami situasi. Kita gambar macam ni. Seorang anak yang terpisah dengan ibunya sejak kecil. Anak tadi membesar, katalah umurnya 40 tahun. Mesti terdetik di hati dia nak mencari siapakah ibunya. Apakah dalam minda dia, baik dia kerja tinggi, pakat besar dan sebagainya, tapi ada satu benda terbuku di hatinya ialah untuk melihat wajah ibunya Jadi dulu kita nak gambar, tapi Allah walillahil makalul a'la, Allah Ta'ala lebih besar, lebih agung untuk dipertamakan. Maka pada masa itu dia akan tengah-tengah tidak tengok wajah ibunya, termimpi-mimpi, ternyia-nyia dan sebagainya. Dia pandang orang, dia kata, oh macam ni kan, macam ni, macam ni kan. Cuma usul di dunia ini kita tidak boleh statistimkan Allah. Walaupun dalam Al-Quran ada tangan Allah di atas tangan-tangan kamu, dia lupa kau ke IDM, bujuh apa, dalam surah Ar-Rahman, apa, wajah Allah itu kekal dan sebagainya. Itu semua laisa kamitsli syai, kita kena setiap macam tu. Allah kalau tidak ada satu pun disamakan dengan makhluk. Tapi di akhirat nanti Allah Subhanahu wa Taala memberikan kepada kita satu nikmat yang terbesar berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, apabila ahli syurga dimasukkan ke dalam syurga, Allah Subhanahu wa Taala akan bertimbang, bertanyakan sama ada mereka mahukan tambahan nikmat. Tiada satu pun nikmat yang diberikan lebih dicintai dan membahagiakan mereka berbanding daripada melihat wajah Allah Subhanahu wa Taala. Akan menjadikan diri mereka kemuncak nikmat tadi. Mereka akan redha Allah, mendapat keredaan dari Allah radhiyallahu anhum wa radu'an, dan hati menjadi tenang. Segala bentuk kesedihan, susah, bimbang di dunia dicabut penuh daripada dirinya, dan mendapat kenikmatan abadi dihidangkan dengan pelbagai kelezatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengari oleh telinga, sebagaimana yang kita sebut tadi. Jadi setiap hari Jumaat mereka akan pergi ke tempat perhimpunan ramai. Di situlah mereka akan melihat wajah Allah direct. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah, kita boleh melihat wajah Allah nadhirah. Melihat nadhirah, wajah ceria. Tapi ada yang mengatakan tak, kita tengok bukan tengok yang betul pun. Tapi dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah, betul-betul kita melihat wajah Allah dengan selayaknya. Tak boleh nak kita nak gambar masa kita Allahu Akbar, oh itu artinya Allah. Tak boleh. Itu haram sama sekali, tajsim Allah. Tapi di akhirat nanti Allah Ta'ala maha kaya, tuntut selayaknya, maka dapatlah kita melihat. Dan itulah nikmat yang terbesar agung bagi ahli syurga. Wallahu a'lam. Moga-moga kita semua direzekikan untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.
0: Baik, kita dah berada di hujung jangan lupa. Dan sebagai penutupnya dan kesimpulan, sedikit kesimpulan doktor berkenaan dengan tajuk kita minggu ini dan minggu depannya macam mana doktor?
2: Baik, perbahasan kita untuk hari ini, malam ini, kita dah bahaskan di antara syurga dan neraka sebagai intro saja. Di dalam syurga itu macam mana, dalam neraka itu macam mana, siapa yang menjadi ahli syurga, siapa yang menjadi ahli neraka, apa amalan-amalan yang membawa kita kepada neraka, dan apa amalan-amalan yang membolehkan kita melayakkan diri kita masuk dalam syurga Allah. Dalam surah Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara, Allah Ta'ala bawa mereka menuju kepada syurga. Hatta idza ja'uha wa futihat abwaabuha, pintu pun terbuka. Manakala yang neraka pula diiring juga masuk ke neraka, dan keadaan pintunya dah lama menunggu mereka untuk menelan mereka, membakar mereka dan sebagainya, dan menimbulkan dalam diri kita rasa gerun, takut untuk melakukan amalan. Dan kita teringat kalau kita buat maksiat, apa tanah aku akan dibakar. Saya terbaca dalam satu YouTube, Muhammad Ali almarhum peninju, dia bawa mancis dalam poket dia. Setiap kali dia nak buat benda jahat, dia bakar tangan dia. Ini level orang nak menghayati sesuatu itu. Tapi kita tengok bila buat macam, oh tangan aku kena bakar, habis aku kena bakar. Ibarat macam tu. Manakala kita buat itu pula, kita anggaplah kita akan menjadi ahli syurga. Moga-moga kita berdoa. Dan insya Allah pada siri-siri akan datang nanti, kita akan fokus 5 siri kepada ahli neraka dan 4 siri kepada ahli-ahli syurga. Dan kita akan bahaskan secara terperinci satu persatu, insyaAllah sekadar kemampuan saya lah, bukan kata banyak tangan ilmu pun, sekadar kemampuan
0: insyaAllah.
2: Wallahualam.
0: Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Yang Berusaha Dr. Marawi Majso, Syarah Akademik RPG Campus Ilmu Khas Syarah Kuala Lumpur. Terima kasih Doktor untuk perkongsian episod kali ini, episod yang ke-21. InsyaAllah mudah-mudahan dipermudahkan dan juga dipertemukan untuk pertemuan yang akan datang dalam episod yang ke-22. Dan juga terima kasih untuk ucapkan kepada sahabat pendengar National FM dan juga Salam FM dengarkan perkongsian ini, dan bila kita dah dengar, kita sebar luaskan jugalah kepada mereka yang lain, insyaAllah. Sekian, jumpa lagi Doktor. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: tahun 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan majlis bacaan doa awal tahun dan akhir tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

Pada pendengar-pendengar dan setia Nasional FM, terima kasih kerana mendengarkan saya, mendengarkan kami di Nasional FM sentiasa di hati. Sedikit kata untuk pagi ini, hidup ini singkat, jadikanlah setiap detik bermanfaat sama ada untuk diri sendiri, keluarga ataupun orang lain. Menjadi baik itu pilihan, tak salah jika kita membuat pilihan itu kerana pulangannya hebat untuk akan datang. Untuk pendengar setia Nasional FM, geng Borohantu, terimalah Kasawari dengan lagu Teguh.

Assalamualaikum. Selamat pagi. Sekarang jam pukul 3.05 minit pagi. Saya Hani menemani anda dalam game Burung Hantu Nasional FM. Sedikit perkongsian dari portal RTM, MCIEA memperkukuh perbangunan bakat TVET serantau. Malaysia dan China memperkukuh kerjasama strategik dalam bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET menerusi pelancaran Malaysia-China Industry Education Alliance yang menjadi platform menghubungkan institusi pendidikan, industri dan rakan teknologi kedua-dua negara. Institusi TVET mesti berevolusi daripada pusat latihan kepada hub inovasi, pemindahan teknologi, pendedahan industri dan pembelajaran dunia sebenar. Belajar harus belajar bersama mesin, mengalami dan mengaplikasi teknologi serta diperkasa untuk mencipta nilai dan menyelesaikan masalah. Malaysia menghargai pengalaman China seperti model teaching factory dan pembelajaran berasaskan pekerjaan yang merapatkan jurang antara pendidikan dan industri. MCIEA ditubuhkan sebagai platform strategik untuk melaraskan kurikulum dengan keperluan ekonomi masa depan dan menjabatani latihan kepada pekerja. Sekarang telah berlangsungnya Hari TVET Negara 2026 yang berlangsung dari sehingga esok, daripada hari Jumaat hari itu sehingga esok, sehingga hari ini hari Ahad, saya terlupa kan waktu kita bersiaran ni tak sama dengan yang luar. Hari ni hari Ahad sehingga ke 10 malam. Masih lagi berpeluang kita bawa anak-anak kita, anak muda kita, jika berminat untuk mendalami industri TVET ni, kita bagi dia peluang. Bukannya apa, sekarang ni peluang pekerjaan lebih menumpu kepada kemahiran. Untuk lebih hiburan, kita teruskan malam ini dengan lagu Hindustan. Nasyaya.

Yang kurik kundi yang merah saga, baik budi, indahlah bahasa. Betul kan? Jadi Nasional FM Geng Burung Hantu, lagu tadi kita membawa kita ke serata negeri. Dalam diam kita ke merata negeri di Malaysia. Okey. Ada sekarang yang sedang memandu ke mana destinasinya malam ini, semoga selamat perjalanan menuju destinasi. Yang di rumah dan yang masih bekerja di luar sana, jom ikut saya menghayati keindahan alam Malaysia terselah dari segi bahasa negeri dan adat resam. Jadi sekarang saya nak bawa anda mengenal bahasa negeri. Okey. Kita ke Terengganu, selepas tu kita akan menyapa Jang. Jang, sekarang dengarkan dulu blues Terengganu kita.

Why don't

Apa kono eh Jang? Ha, tu lagu tadi membawa kita ke Negeri Sembilan. Banyak dialeknya kan? Mungkin ini lagu kita dengar daripada kecil. Kalaupun kita tak faham, tapi sebenarnya kita dapat menyanyi bersama. Sekarang ni kan kalau ikut dekat dalam Facebook Nasional FM, ada yang menyapa-nyapa saya bertugas pada pagi ini. Terima kasih kerana sudi menemani saya, antaranya Ahmad Suhaili dari Brunei Darussalam, Ita Rozaya dari Sumandak Sabah hadir melapor diri GBH 12 hingga 6 pagi. Daripada Princess Suhai, Muhammad Muhaimin, assalamualaikum DJ, selamat tengah malam, selamat pagi dan selamat bertugas di segmen Burhan tu Nikmas. Okay, terima kasih. Yang menyapa saya juga dekat dalam TikTok Nasional FM, ada ramai dekat sini. Terima kasih kerana sudi tepi-tepi like kita. Okay, antaranya Nur Isa, Syidah ada, Abang Tak Bohong, Mawar Marisa, Mizi 85 dan ramai lagi. Kalau ikutkan kat dalam ni, bukan saja daripada Malaysia, daripada luar negara, daripada Indonesia juga ada. Ramai-ramai masuk ke dalam TikTok geng Burhan Hantu Nasional FM. Sekarang ni kita nak bawa juga jenguk ke Sabah. Apa khabar lah orang di sana? Terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

kasih kerana setia bersama Nasional FM Geng Burung Hantu. Waktu sekarang menghampiri pukul 4 pagi. Ya, dah beberapa jam dah saya menemani anda di sini, tapi saya masih segar untuk menemani anda walau di mana juga perjalanan anda, walau di mana juga anda berada. Saya masih lagi di sini di Konti Nasional FM Angkasa Puri ini menemani anda, menemani perjalanan anda. Okey, saya sedikit berita yang kita dapat kongsikan ialah tentang berita pendaki wanita Jaslina selamat ditemukan. Puan Jaslina menyertai ekspedisi pendakian Transpacific Statement pada 24 Mei lepas melalui pos gedung Gunung Batu Putih Kuala Boh. Tapi pendaki wanita yang dilaporkan hilang di kawasan Gunung Batu Putih itu, Puan Jaslina, ditemukan selamat berhampiran Kampung Lubuk Baharu pos musuh petang tadi. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Sabah Rozi Nur Ahmad, berkata mangsa ditemukan seorang penduduk kampung kira-kira pukul 3 petang ketika berada di kawasan berkenaan. Penduduk terbabit kemudian memaklumkan penemuan itu kepada anak saudaranya, dan kemudian ketika ini mangsa berada di rumah Tok Batin Kampung Lubuk Gaharu sementara menunggu tindakan lanjut pasukan penyelamat dan pihak berkuasa. Alhamdulillah kerana Puan Jaslinda ini ditemui. Dan kalau ikutkan daripada 23 Mei hari itu, sekarang dah 6 Jun, lebih kurang dekat nak 2 minggu kehilangan Puan Jaslinda. Alhamdulillah ditemukan dan selamat. Kita dalam waktu-waktu itu, kita sentiasa mendoakan keselamatan Puan Jaslinda. Dia begitu tabah untuk mengharungi hutan belukar. Bukan senang kalau kita tak ada ilmu, susah untuk kita kembali kan. Alhamdulillah segala yang berlaku adalah ketentuan daripada Allah Subhanahuwataala. Jadi kita diberi rezeki untuk berada di sini, alhamdulillah. Jadi daripada berita yang kita dapat itu, kita kena fikir sebenarnya daripada doa-doa kita, doa-doa yang baik itu adalah yang menjadikan kita yang terbaik. Terus bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: undang-undang had tempoh jawatan Perdana Menteri akan dibentangkan tahun ini.
1: Semua orang ada had tempoh. KSN tak boleh sampai 10 tahun. Dan juga terpakai untuk semua. Kerana kalau diberikan tempoh, dalam tempoh itu mampu melaksanakan. Selepas itu, elok kita serahkan kepada generasi berikutnya. Ini juga terpakai kepada Jabatan Perdana Menteri. Maka kita akan bentangkan undang-undang menghadkan tempoh bagi Jawatan Perdana Menteri tidak melebihi 10 tahun atau 2 penggal penuh.
0: Yang amat terhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: Kawasan Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الرحيم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah segala puji bagi Allah tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata tiada sekutu baginya milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu wahai Tuhanku aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya wahai Tuhanku aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua wahai Tuhanku aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wa alaihi tawakkalna. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira wa ba'd. Apa kabar sahabat pendengar Sabah FM yang dikasihi, yang dimuliakan, dan mudah-mudahan sahabat pendengar walau dimanapun kita berada, di pisuk-pisuk manapun di negeri Sabah ini, mudah-mudahan kita semua mendapat simbahan, percikan, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pastinya kita semua dapat ya, percikan rahmat, limpahan nikmat daripada Allah. Cuma kadang-kadang sahabat yang mulia, kita tidak perasan. Kita tidak perasan nih nikmat Allah, kurniaan Allah siang malam mengalir dalam kehidupan kita. Maka mudah-mudahan sahabat pendengar yang mulia, saat kita sama-sama merenung sekilas renungan ini, terkenang kita akan banyaknya nikmat, limpahan rahmat Allah dalam kehidupan kita. Sahabat pendengar yang mulia, terima kasih karena sudi terus bersama kita dalam sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus, baik, insya Allah. Kali ini sahabat yang mulia, insya Allah dalam beberapa siri kita akan bicara tentang tajuk jalan menuju cinta hakiki. Masya Allah, dalam hidup kita sahabat yang mulia, tidak ada orang yang tidak bercinta, betul kan? Macam mana pun bilang orang keras hati kita, perasaan cinta itu mesti ada, biarpun sikit bilang orang. Kenapa? Sebab cinta itu adalah fitrah. Allah Subhanahu wa taala itu ya melimpahkan fitrah cinta dalam hati manusia. Ada yang ya cuma cintanya berbeza-beza. Ada yang cinta itu, cinta ini, cinta barang, cinta orang, cinta macam-macam lah ya. Tapi kali ini kita akan bawa apa dia jalan ya, cinta yang hakiki di sisi Allah. Mari kita lihat tarifannya cinta hakiki itu apa. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, cinta hakiki itu ialah cinta yang tidak mengecewakan. Makanya kalau kita mencintai sesuatu atau menyintai sesuatu, tapi di penghujungnya kita kecewa, atau kadang belum di penghujung, di tengah-tengah pun kita kecewa sudah, maka itu bukan cinta hakiki. Cinta yang mengecewakan kita, sahabat yang mulia, bukan cinta hakiki. Makanya boleh kita suka pada sesuatu, boleh kita cinta pada sesuatu, tapi ingat sahabat yang mulia, pasti yang sesuatu itu selain daripada Allah, selain daripada Allah. Ya, kita ulang, cintai sesuatu yang selain daripada Allah, penghujungnya pasti manusia akan kecewa. Betul kan? Berapa ramai orang kecewa dengan cinta hatinya? Berapa ramai orang mencintai anak, istri? Itu tidak salah, bahkan itu fitrah. Tapi mau bagi tahu, cinta itu bukan hakiki. Cinta itu boleh melukakan kita, boleh mengecewakan kita, kalau tidak kena pada tempatnya. Nah, itu. Yang penting kena pada tempatnya. Makanya, cinta yang mengecewakan itu bukan cinta hakiki. Ukuran cinta hakiki, yang pertama apa dia? Cinta itu tidak mengecewakan kita. Yang keduanya apa? Tarifannya itu cinta hakiki ialah cinta yang tidak berubah-ubah. Masya Allah sahabat yang dimuliakan Allah, sejak bila cinta kita tidak berubah? Berubah-ubah kita manusia nih. Kenapa? Sebab hati kita itu dicipta oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan satu sifat qalaba, berbolak-balik. Kadang steady, kadang tidak steady. Kan macam kita ulang-ulang selalu. Makanya cinta ya yang berubah-ubah itu bukan cinta hakiki. Makanya dua hal ini sahabat yang mulia sering kita letakkan pada sesuatu, dan akhirnya berpenghujung dengan kecewa dan berubah-ubah. Begitulah sahabat yang mulia, cinta kita selain daripada cinta hakiki, yakni cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 165, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم. Dan orang-orang yang beriman itu masya Allah terlalu kuat cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika sesuatu mengecewakan dia, dia tidak akan kecewa. Kenapa? Sebab dia tidak menggantungkan cinta sepenuhnya kepada benda. Dia cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sudah menyerahkan seluruh jiwa raganya mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bagi dia melihat di sekeliling ini adalah alat-alat untuk menghantar kita kepada cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang mulia, insyaAllah kita akan sambung bicara kita tentang tajuk ini, jalan menuju cinta hakiki, pada siri yang berikutnya insyaAllah. Jumpa lagi sahabat yang mulia. Mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan.

0: Sabah FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha

حوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم.

0: سلام يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين.
1: Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: أمر الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم

0: Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
1: Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwa

0: وهو بكل شيء عليم.
1: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

0: Terusan teruskan bersama
1: Rentang 46 Sabah FM. Rentang Sabah FM. Bagus, Sabah FM.

0: Hari Tumor Otak Sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tumor otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, yaitu penghapusan penyakit tumor otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia anda.
1: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
2: Merenung keluar jendela.
3: Sayang, sungguh ku sayang.
1: Dengar Sabah FM di

apa itu keselamatan makanan? Iaitu makanan yang bersih, tidak dicemari bahan-bahan toksik ketika disediakan, dimasak dan disimpan, kerana makanan adalah asas kepada kesihatan kita. Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada setiap 7 Jun mengingatkan akan tanggungjawab kita memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin.

0: App Store dan App Gallery. Selamat mengikuti siaran kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله segala puji dan puja kami rafa'kan hanya kepadamu. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau. Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib, ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa istri dan anak-anak kami, serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia, melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti, agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridhamu. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana 'alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: Santakan FM bersamamu.
1: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.

Dengarkan FM bersamamu. Bahu Minggu, Sabtu dan Ahad. This is it.

0: komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Lebih relax di hujung minggu. Hujung minggu.
2: Happy holiday weekend.

0: Okay.
1: We about to ride out.
0: That's right.
2: You know what that means.
0: Salagan FM bersama.
1: Let's go.
0: Yeah. Okay, give it to me.
1: Yes.
3: Ya, bahujung minggu Sanagi November bersamamu. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Terima kasih anda yang dengar Sanagi FM sekarang ini. Masih kekal bersama kami menerusi frekuensi ini 90.1 MHz. Dan yang dengar Sanagi FM menerusi platform RTM Klik, terima kasih, kami menghargainya. Baik, menerusi bahujung minggu, teman berteman bersama saya di konti waktu ini, Asita Sulaiman dan DJ As, bukan alang-alang. Dan saya akan terus kekal bersama-sama dengan anda sampai pukul 1 tengah hari ini, bersama-sama untuk ketujuh jam yang pertama di Sandakan FM untuk hujung minggu ini. Dan pastinya menerusi bahujung minggu, pelbagai lagi maklumat semasa akan terus kami kongsikan kepada anda. Dan kami akan terus hiburkan anda dengan lagu-lagu yang telah pun kami susun atur untuk hiburan selama 7 jam yang pertama di Sandakan FM hari ini ya. Baik, nantikan sekejap lagi pukul 6.15 pagi, saya akan bawakan kepada anda ramalan cuaca untuk hari ini bagi daerah Sandakan, Buluran, Kedah Batangan dan juga Terlupit. Dan jadual ramalan air pasang surut bagi stesen Sandakan ya. Dan pukul 6.30 pagi nanti, kita akan ikuti bersama berita ringkas Sabah FM. Seterusnya 6.45 pagi, kami akan terus bawakan kepada anda Laman Nurani, terbitan rakan tugas Abam Syab. Dan pukul 7 pagi nanti, kita akan ikuti bersama Utama 7 pagi. Jadi itu pengisian rancangan untuk jam yang pertama pagi ini di Sanakan FM bersamamu menerusi bahujung minggu ya. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal beribut dan juga berinformasi bersama kami hujung minggu ini, terbaik di Sanakan FM bersamamu. Bahujung minggu, Sabtu

0: aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
1: Music orang kita. Macam mana perjalanan dorang bermula? Apa kisah di sebalik lagu-lagu hit dorang? Dan siapa sebenarnya paling kelakar dalam band? Sembang santai, music best dan cerita yang memang ngam untuk kaki music tempatan. Setkan siap-siap radio anda 90.1 atau dengarkan di RTM Klik. Music orang kita. Setiap Ahad 11 pagi. Dibawakan secara langsung dari Konti Sanakan FM dan saksikan menerusi live Facebook dan TikTok Sanakan FM. Hanya di stesen pilihan anda. Sanakan FM bersamamu. Oh.

0: cuaca hari ini. Sanakan FM bersamamu.
1: Ya, sampai masanya saya kongsikan ramalan cuaca untuk hari ini bagi daerah Sandakan, Buluran, Kinabatangan dan juga Terlupit ya. Baik, kita mulakan ramalan cuaca bagi daerah Sandakan dan Buluran, di mana pagi di Sandakan dan Buluran diramalkan tiada hujan. Petang diramalkan hujan di beberapa tempat, manakala malam di Sandakan dan juga Buluran diramalkan tiada hujan ya. Dan untuk ramalan cuaca bagi daerah Kinabatangan, pagi dan juga petang di Kinabatangan diramalkan tiada hujan hari ini. Manakala malam diramalkan hujan di beberapa tempat. Dan seterusnya ramalan cuaca bagi daerah Terlupit pula, di mana di daerah Terlupit pagi ini diramalkan tiada hujan. Manakala malam dan juga petang ini, okay, petang dan juga malam ini diramalkan hujan di beberapa tempat. Jadi ini ramalan cuaca bagi daerah Sandakan, Buluran, Kinabatangan dan juga Terlupit yang saya kongsikan menerusi Met Malaysia.
0: Cuaca hari ini. Mau turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sanakan FM.

0: hujung minggu ini. Nikmati persembahan dan lagu-lagu terbaik daripada band tempatan Sabah yang penuh dengan bakat, kreativiti dan identiti Borneo menerusi rancangan Muzik Orang Kita. Minggu ini menampilkan SOP Band. 7 Jun 2026 hari Ahad pukul 11 pagi dibawakan secara langsung dari Konti Sandakan FM. Inilah Muzik Orang Kita.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
2: Anda yang terus setia bersama-sama kami di Sandakan FM bersamamu.
3: Terima kasih yang dong jauh di sana ada mendengarkan melalui RTM Klik pagi ini dan kita
4: betul-betul terbaik lah kami. Tidak pernah berputus asa.
5: Betul.
6: Dan terima kasih rakan-rakan kita yang bersama kita di medsos akan yang famous di Facebook, ada di TikTok.
7: Kita akan menampilkan juga artis-artis tempatan dan juga mungkin kita akan ketengahkan artis-artis yang baru selepas ini.
8: Okey, dan antar saja ke salam WhatsApp akan yang famous 0-9-5-8-9-5-8-5-8.
9: Baiklah, terima kasih kepada anda yang stream kami secara langsung di RTM Klik.
10: Banyak kita akan tunaikan selepas ini. Teruskan bersama kami di FB Sandakan FM.
1: Sandakan FM bersamamu.

0: Jom pergi shopping.
1: Dengarkan lagu-lagu permintaan kamu di Sarakan FM. Macam mana membuat permintaan lagu? WhatsApp je kami 019-589-5858. Sarakan FM bersamamu.

Energy. Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Ramla Osman dalam Berita Sabah FM. Bagi memperkasa kemahiran pelajar pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET dalam negara, semua badan latihan serta penyelidikan kerajaan diwajibkan menyediakan program latihan dan bidang baharu kepada pelajar TVET terpilih bermula Julai depan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, sekurang-kurangnya 50 hingga 100 pelajar TVET di setiap institusi terpilih akan diberikan peluang latihan awal dalam bidang baharu dan berteknologi tinggi. Kerajaan mewajibkan penyediaan fasiliti pengitaran semula FPS di pusat beli belah sebagai antara syarat permohonan dan pembaharuan lesen premis di bawah pihak berkuasa tempatan PBT. Pendekatan itu akan dilaksanakan secara berperingkat bermula bulan ini. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT dalam kenyataan memaklumkan perkara itu dipersetujui dalam mesyuarat jemaah menteri pada Jumaat lalu. Tambahan 18 sistem amaran awal EWS pergerakan tanah akan dipasang di Kundasang pada hujung tahun ini. Inisiatif itu dilaksana di bawah rancangan Malaysia ke-13 bagi meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana geologi di Sabah. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Ethel Joseph Kurup berkata penambahan itu penting memandangkan kawasan Kundasang dan Ranau antara lokasi terdedah kepada risiko pergerakan tanah, kegagalan cerun dan aliran puing. Pertemuan keluarga mangsa tragedi Double Six sempena ulang tahun ke-50 tragedi itu memberi peluang kepada keluarga mangsa mengukuhkan silaturahim, mengimbau kenangan terhadap insan tersayang yang terkorban serta menghargai jasa pemimpin yang terlibat. Anak kepada Allahyarham Tun Fuad Stephen, Farida Stephen berkata, kehadiran generasi baru keluarga mangsa membuktikan legasi dan ingatan terhadap tragedi tersebut terus subur dalam lipatan sejarah Sabah. Masyarakat di kawasan Parlimen Putatan digesa memanfaatkan program berbentuk kesedaran dan saringan kesihatan yang dilaksana kerajaan dari semasa ke semasa. Ahli Parlimen Putatan, Dato' Insinyur Syahilmi Yahya berkata, selain mendapat hikmat nasihat, program seumpama turut mampu membentuk masyarakat peka terhadap isu penyakit dan kesedaran terhadap penjagaan diri selain mengelak daripada kesesakan di klinik atau hospital kerajaan khususnya di Putatan. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Stesen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: pasar dan di mana jual. Dan jangan lupa dengarkan Seragam FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
1: Bah, hujung minggu, Sabtu dan Ahad. When we pull up, you know
2: it's a shutdown. Korang boleh pergi, baby, aku ada type.
1: Tengah pagi hingga Sabtu tengah hari. I'm so in love with you. Baby, calm down. Sarakan FM bersamamu.
3: Ya, Sarakan FM bersamamu. Terima kasih anda yang terus dengar Sarakan FM di mana pun anda berada, ya. Dan pastinya menerusi bahu hujung minggu untuk hari ini, pelbagai lagi maklumat semasa akan kami bawakan selepas ini. Dan salam-salam yang telah pun diantarkan oleh kawan-kawan di Facebook Sarakan FM bersamamu. Dan juga menerusi WhatsApp Sarakan FM akan terus kami bacakan seketika nanti, ya. Anda yang berada di luar kawasan boleh dengarkan siaran Sarakan FM dengan audio yang lebih jelas menerusi aplikasi RTM Klik. Dapatkan aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan juga App Gallery secara percuma. Terus kekal berhibur dan juga berinformasi bersama kami. Sarakan FM bersamamu bahujung minggu.
0: Bahujung minggu. 6 pagi hingga 1 tengah hari. Sarakan FM bersamamu.

Music Orang Kita. Macam mana perjalanan dorang bermula? Apa kisah di sebalik lagu-lagu hit dorang? Dan siapa sebenarnya paling kelakar dalam band? Sembang santai, music best dan cerita yang memang ngam untuk kaki muzik tempatan. Setkan siap-siap radio anda 90.1 atau dengarkan di RTM Klik. Music Orang Kita setiap Ahad 11 pagi. Bawakan secara langsung dari Konti Sanakan FM dan saksikan menerusi live Facebook dan TikTok Sanakan FM. Hanya di stesen pilihan anda. Sanakan FM bersamamu.

0: bersama Mo. Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sabari Haji Saleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu persoalan yang sering muncul dalam hati manusia. Jika semuanya sudah tertulis dalam takdir, mengapa aku masih perlu berdoa? Namun hakikatnya doa bukanlah lawan kepada takdir, tetapi sebahagian daripada takdir itu sendiri. Ungkapan ini mengingatkan kita, barangkali dalam sebahagian dari takdirmu, Allah telah menuliskan bahawa hidupmu akan berubah kerana doamu, dan nasibmu bergantung pada usaha serta doa yang tidak pernah putus. Para pendengar sekalian, Islam mengajar kita bahawa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tetapi dalam masa yang sama, Dia memerintahkan kita untuk berdoa dan berusaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, nescaya aku akan perkenankan bagimu. Surah Ghafir ayat 60. Ayat ini bukan sekadar ajakan, tetapi satu jaminan bahawa doa itu mempunyai nilai dan peranan dalam kehidupan seorang hamba. Para pendengar yang dikasihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la yaruddul qadar illa du'a. Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Rawahu Tirmizi. Hadis ini menunjukkan bahawa doa adalah sebab yang Allah jadikan untuk mengubah keadaan seseorang, yakni dengan izinnya. Maka jangan kita melihat takdir sebagai alasan untuk berhenti berdoa. Sebaliknya, doa adalah tanda bahawa kita masih bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah bukti bahawa hati kita masih hidup, masih berharap dan masih yakin kepada rahmatnya. Allah juga berfirman, Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Surah Al-Insyirah ayat 6. Kadangkala kemudahan itu tidak datang dengan sendirinya, tetapi datang melalui doa yang tidak pernah putus dan usaha yang tidak pernah berhenti. Jadi berdoalah walaupun kita tidak melihat hasilnya segera. Berdoalah walaupun kita tidak tahu bagaimana Allah akan menjawabnya, kerana Allah tidak pernah mensia-siakan suara seorang hamba yang memohon kepadanya. Akhir kata, marilah kita jadikan doa sebagai senjata, penguat jiwa dan tanda pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang tidak pernah berhenti berdoa, tidak pernah putus asa dan sentiasa yakin bahawa setiap ketentuannya adalah yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu.
2: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu.

0: Sebentar lagi Utama Nujum Pagi. Utama Nujum Pagi. Jaslinda ditemukan selamat, operasi SAR ditamatkan. Malaysia berpotensi peroleh zon telaga gas antara terbesar dunia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Utama 7 Pagi. Pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang hampir 2 minggu ketika mendaki Gunung Batu Putih ditemukan selamat petang semalam. Beliau ditemukan dalam keadaan lemah oleh penduduk orang asli Nazri Bah Eng di Kampung Lubuk Gaharu berhampiran pos musuh di tapah kira-kira pukul 5 petang. Jaslinda dijumpai bersama sebuah beg mengandungi hasil hutan seperti daun dan cendawan. Ketika itu, Nazri bersama dua ahli keluarganya dalam perjalanan ke kawasan sungai berhampiran kampung orang asli Lubuk Gaharu.
1: Nampak agak Linda kan? So, dia jalan tak berapa okey lah. Lepas tu, dia nangis. Lepas tu, kami bawa dekat rumah tu batin kan? Kami bagi makan, bagi minum supaya dia dapat kenyang lah.
0: Jaslinda kemudiannya dihantar ke Hospital Tapah untuk rawatan lanjut. Penemuan pendaki wanita berusia 49 tahun itu mengakhiri operasi mencari dan menyelamat SAR yang dilancarkan 24 Mei lalu. Sepanjang hampir 2 minggu tersesat di dalam hutan, Jaslinda mengalami kecederaan ringan akibat beberapa kali terjatuh. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Sabarozi Nur Ahmad memaklumkan Jaslinda turut mengalami kesan gigitan serangga.
2: Dia sekadar ada kecederaan-kecederaan kecil lah, digigit oleh agas dan sebagainya. Dan dia mula ada sedikit kecederaan di kepala lah. Dia terjatuh beberapa kali, dimaklumkan di sungai. Dia naik balik dan dia jatuh ada 2 kali lah. Setinggi 5 meter, setinggi 3.
0: Sabarozi Nur Ahmad. Menerusi satu video yang dikongsi pengguna media sosial, Jaslinda menceritakan pengalaman ikhtiar hidup di dalam hutan selama 2 minggu. Dalam satu lagi video, Jaslinda turut menceritakan bagaimana beliau bergelut untuk hidup pada waktu malam sepanjang berada di dalam hutan. Ketika ditemui pemberita, Jaslinda mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia yang mendoakan keselamatannya serta memohon maaf atas kehilangannya dalam tempoh lama sehingga mencetuskan operasi SAR berskala besar. Penemuan Jaslinda turut mendapat perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menerusi hantaran di Facebook, beliau meluahkan rasa syukur serta mengucapkan terima kasih kepada sukarelawan, pasukan penyelamat serta komuniti orang asli Kampung Lubuk Gaharu kerana melindungi pendaki wanita itu. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memberi jaminan kemasukan terus ke program matrikulasi bagi semua pelajar yang memperoleh keputusan 10A dan ke atas dalam peperiksaan SPM tanpa mengira kaum dan latar belakang. Keputusan itu dipersetujui bersama oleh semua wakil parti dalam mesyuarat Kabinet Kerajaan Persekutuan.
3: Saya tak sampai hati nak kata no. Berapa orang? Sekitar 10,000 sebagian Melayu, sebagian Cina, sebagian India, Iban Kak Dazat. Tapi dia dapat 10A. Dulu tak ada lulusan ini. Sekarang saya kata, bukalah anak Melayu yang lain kita bagi. Dia bukan ambil daripada Cina dan potong yang Melayu, tak. Ini hanya yang paling pintar yang 10A, anak Melayu kena Cina. Kalau dapat 10A, bagilah direct masuk matrikulasi. Ini yang kita luluskan.
0: Menurut Perdana Menteri, pelajar yang memperoleh keputusan cemerlang wajar diberi peluang melanjutkan pengajian berdasarkan merit dan pencapaian akademik. Sementara itu, dana hingga 50 juta ringgit daripada program berimpak tinggi bawah Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran akan digunakan bagi memperkenalkan bidang baharu menerusi pelaksanaan TVET 2.0. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, bidang tersebut termasuk teknologi tenaga hidrogen, penyelenggaraan, pembaikan dan baik pulih pesawat MRO serta kejuruteraan maritim.
4: Ia digunakan untuk bidang-bidang baru yang selama ini tidak diajarkan di mana-mana institusi TVET. Umpamanya pembelajaran mengenai tenaga hidrogen untuk kenderaan dan juga untuk jentera, terutamanya untuk keluaran tenaga. Termasuk MRO dan juga maritime engineering, kejuruteraan maritim.
0: Kerajaan turut memberikan keutamaan kepada lapasan institusi tahfiz dan pondok untuk menyertai program TVET bagi meningkatkan peluang mereka memperoleh pekerjaan berkemahiran tinggi. Berita seterusnya, Malaysia berpotensi memperoleh akses kepada zon telaga gas yang disifatkan antara terbesar di dunia menerusi rundingan melibatkan syarikat petroleum negara Petronas dengan Turkmenistan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata peluang itu amat penting kepada Malaysia. Ia memerlukan penglibatan beliau sendiri dalam proses pemeteraian perjanjian yang dirancang. Menurut Perdana Menteri, meskipun jadualnya padat dengan pelbagai urusan termasuk pilihan raya negeri, kepentingan strategik negara dalam sektor tenaga memerlukan komitmen berterusan kerajaan untuk meneroka peluang baharu di peringkat antarabangsa. Sementara itu, sumber bekalan tenaga negara dipelbagaikan bagi memastikan kelangsungan aktiviti ekonomi di sebalik ketidaktentuan global susulan krisis Asia Barat. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu juga membantu mengurangkan kebergantungan kepada satu sumber bekalan selain memperkukuh pengurusan risiko negara.
5: Sesama Petronas dan sukan-sukan
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Susulan tindakan perobohan jeti haram di kawasan Sempadan, Kelantan, Thailand, cadangan mewujudkan aktiviti ekonomi baharu bagi membantu penduduk terjejas akan dibincangkan dalam Mesyuarat Keselamatan Negeri Kelantan hari ini. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, Datuk Raja Nur Syirwan Zainal Abidin berkata, kerajaan memandang serius isu jeti haram yang dikenal pasti sebagai antara ancaman keselamatan negara, khususnya membabitkan kegiatan penyeludupan termasuk bahan api bersubsidi.
6: Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri juga memberi penekanan terhadap pembangunan, khususnya mewujudkan aktiviti-aktiviti ekonomi untuk kawasan, di kawasan tempatan tersebut. Jadi kita kena berlaku adil pada mereka yang berada di situ dan kita mengambil seriuslah isu ini. Dalam hal ini, saya selaku pengerusi Jawatankuasa Keselamatan Negeri akan mengadakan mesyuarat esok dan ini menjadi salah satu perkara yang kita akan bincang secara mendalam lah.
0: Sehingga 29 April lepas, sebanyak 91 jeti haram berstruktur yang dibina atas tanah kerajaan telah dirobohkan daripada keseluruhan 213 jeti yang dikenal pasti. Luar negara, kumpulan pejuang Hezbollah berjaya menewaskan dua anggota tentera rejim Zionis Israel dalam satu pertempuran rentas sempadan terbaru di selatan Lebanon. Tentera rejim yang terbunuh merupakan seorang pegawai dan anggota masing-masing berpangkat kapten dan sarjan. Tel Aviv mendakwa sejak pertempuran terbaru tercetus, 29 tentera rejim itu telah terbunuh. Kementerian Kesihatan Lebanon dalam pada itu memaklumkan lebih 3,500 warganya terkorban sejak Israel melakukan pencerobohan dan serangan tidak berperi kemanusiaan ke atas negara tersebut. Sementara itu, di Sudan, sekurang-kurangnya 11 orang awam terbunuh manakala puluhan lagi cedera dalam satu serangan drone yang menyasarkan pasar utama di Abu Zaimah. Kumpulan Hak Asasi Manusia Emergency Lawyers memaklumkan tiada pihak tampil bertanggungjawab atas serangan tersebut setakat ini. Kenyataan sama mendedahkan keadaan di kawasan kejadian masih tidak menentu dan angka korban dijangka meningkat. Sukan sebanyak 7 juta ringgit peruntukan diluluskan kepada Pahang oleh Kementerian Belia dan Sukan bagi kerja menaik taraf Stadium Darul Makmur. Peruntukan tersebut melibatkan kerja naik taraf sistem lampu limpah, pendawaian dan tempat duduk berkapasiti 40,000 penonton. Esko Komunikasi dan Multimedia Belia Sukan dan Badan Bukan Kerajaan Negeri Fazli Muhammad Kamal berkata tender bagi projek tersebut akan dibuka bulan ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Jaslinda ditemukan selamat, operasi SAR ditamatkan. Malaysia berpotensi peroleh zon telaga gas antara terbesar dunia. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang

0: kita. Macam mana perjalanan dorang bermula? Apa kisah di sebalik lagu-lagu hit dorang? Dan siapa sebenarnya paling kelakar dalam band? Sembang santai, music best dan cerita yang memang ngam untuk kaki muzik tempatan. Setkan siap-siap radio anda 90.1 atau dengarkan di RTM Klik. Music Orang Kita setiap Ahad 11 pagi. Dibawakan secara langsung dari Konti Sanakan FM dan saksikan menerusi live Facebook dan TikTok Sanakan FM. Hanya di stesen pilihan anda. Sanakan FM bersama. Hujung minggu ini, nikmati persembahan dan lagu-lagu terbaik daripada band tempatan Sabah yang penuh dengan bakat, kreativiti dan identiti Borneo menerusi rancangan Music Orang Kita. Minggu ini menampilkan SOP Band. 7 Jun 2026 hari Ahad pukul 11 pagi dibawakan secara langsung dari Konti Sanakan FM. Inilah Music Orang Kita.
1: Bah, hujung minggu.

0: Sarakan FM bersamamu. Ya, bahawa jumpa dengan Sanakan FM bersamamu. Terima kasih terus kekal dengan Sanakan FM di manapun anda berada. Ya, dan anda masih kekal bersama saya di Konti Asita Sulaiman, DJ Az Bukan Alang-Alang. Dan saya akan terus kekal bersama dengan anda sampai pukul 1 tengah hari menerusi bau Jumingu. Dan banyak lagi maklumat semasa akan terus kami kongsikan kepada anda selepas ini. Dan ada lagi lagu-lagu hiburan akan terus kami perdengarkan kepada anda, khususnya untuk anda pendengar setia Sarikat FM di manapun anda berada. Ya, baik, nantikan sekejap lagi pukul 7.30 pagi kami akan bawakan kepada anda berita ringkas Sarikat FM. Dan seterusnya pukul 7.45 pagi nanti kami akan bawakan kepada anda apa yang menarik di medsos untuk hari ini. Dan 8 pagi nanti kita akan ikuti bersama berita Sabah FM. Ya, jadi ini pengisi rancangan untuk jam yang seterusnya ini bersama-sama menerusi bahujung minggu. Ya, dan jangan lupa juga untuk anda hantarkan salam-salam hujung minggu anda, salam-salam menceria anda di Facebook Sarikan FM bersamamu. Juga boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858. Jadi itu sekali berhibur dan juga berinformasi bersama kami hujung minggu ini. Sarikan FM bersamamu.
1: Bah, hujung minggu. Sarikan FM bersamamu.

Mamu. Jom meraihkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahmah, jualan usahawan dan food nites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.

0: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Muzik orang kita. Macam mana perjalanan dorang bermula? Apa kisah di sebalik lagu-lagu hit dorang? Dan siapa sebenarnya paling kelakar dalam band? Sembang santai, music best dan cerita yang memang ngam untuk kaki muzik tempatan. Setkan siap-siap radio anda 90.1 atau dengarkan di RTM Klik. Muzik orang kita. Setiap Ahad 11 pagi. Dibawakan secara langsung dari Konti Sanakan FM dan saksikan menerusi live Facebook dan TikTok Sanakan FM. Hanya di stesen pilihan anda. Sanakan FM bersamamu.
2: Hujung minggu ini, nikmati persembahan dan lagu-lagu terbaik daripada band tempatan Sabah yang penuh dengan bakat, kreativiti dan identiti Borneo menerusi rancangan Muzik Orang Kita. Minggu ini menampilkan SOP Band. 7 Jun 2026 hari Ahad pukul 11 pagi dibawakan secara langsung dari Konti Sanakan FM. Inilah Muzik Orang Kita. WhatsApp kami bila-bila masa dan di mana cucu-cucu. 019-589-5858. Sanakan FM bersamamu.

0: aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda. Menarik di Medsos hari ini. Serangan FM bersamamu.
1: Baik, terima kasih untuk saya kongsikan apa yang menarik di Medsos untuk hari ini, hari Ahad 7 Jun 2026 ya. Okey, menerusi portal berita RTM, saya kongsikan pendaki wanita Jaslinda yang ditemukan selamat di kampung Lubuk Gaharu mengalami kecederaan ringan

siaran TV dan radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma. RTM teman.